0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum,

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timwas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja kata 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan lorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Negosian Terhaji, ke 3 dari Terkudara untuk Indonesia.

0: ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
1: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofia Segaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya, baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safrasi Gaf dari Asrama Haji Donu dan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP. KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat desa dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan koperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok, dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha. Arahkan ke sebelah kiri. Masih ada pemain Portugal. Umpan dalam kotak penalti lagi. Gol!
3: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri_programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama siaran sentral program Matika Jaringan Berita Nasional dari Jakarta, pendengar, dan saat ini Anda kembali lagi bersama kami, RRI Bengkalis.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau, pendengar, untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Hari ini pendengar, Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, untuk Kampar, Berawan, Dragiri Hulu, Berawan, Bengkalis, Berawan, Pelalawan, Berawan, begitu juga Rokan Hilir, Siak, Berawan, Kuantan, Sengingi, Kota Pekanbaru, Berawan, pendengar, dengan suhu berkisar 23 hingga 31 derajat Celcius. Pendengar, untuk Rokan Hulu, hujan ringan. Indragiri Hilir, hujan ringan. Dan juga pendengar, untuk Kepulauan Meranti, hujan ringan. Begitu juga dengan Kota Dumai, hujan ringan. Suhu berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih? Bener. Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Dan pendengar, Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Digital. Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar dari portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bengkalis terus menunjukkan progres positif. Saat ini 3 lokasi yang diusulkan pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memasuki tahap verifikasi topografi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir Sandi konfirmasi pada Rabu kemarin pendengar 17 Juni di ruang kerjanya mengatakan bahwa tim verifikasi dari KKP telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap lokasi yang diusulkan. Menurutnya pendengar, verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum pembangunan dimulai. Dalam prosesnya terdapat sejumlah arahan teknis dari KKP terkait penyesuaian titik pembangunan dan akses pendukung yang dibutuhkan. Azmir juga menegaskan pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis siap membantu menyelesaikan berbagai kebutuhan yang diperlukan agar program strategis tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Selain 3 lokasi yang sedang diverifikasi, Pemkab Bengkalis juga kembali mengusulkan 1 lokasi tambahan di Desa Kuala Alam yang sebelumnya belum masuk dalam

Nah, peringkat selain itu ia juga menjelaskan dari 5 lokasi yang diusulkan Kabupaten Bengkalis, 1 lokasi di Desa Pambang Pesisir telah lebih dahulu memasuki tahap pembangunan. Sementara 3 lokasi lainnya masih menjalani proses verifikasi teknis.

0: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Sabbe Sanghara Anicca. Segala sesuatunya tidak ada yang luput dari perubahan. Meski kerap tidak kita sadari, ketidakkekalan adalah realitas yang selalu terjadi di sekitar kita dan juga terjadi atas diri kita sendiri. Bahkan dari episode pertama Secawan Teh hingga yang terakhir tentang kematian, selalu ada ketidakkekalan atau perubahan yang dibahas sebagai salah satu aspeknya. Lantaran terjadinya perubahan, kita bisa merasa bahagia. Sebaliknya, kita juga bisa merasa menderita. Ada kalanya kita merasa sangat bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Namun, dalam beberapa waktu, kita juga mempertanyakan diri kita sendiri. Kita seringkali merasa ragu atas apa yang kita lakukan. Kita seringkali merasa tidak pantas mencapai sesuatu. Dan akhirnya malah terjebak, tenggelam dalam overthinking, lalu tidak berani melangkah maju. Sama seperti pergulatan emosi yang lain, mempertanyakan diri sendiri adalah sesuatu yang sangat wajar. Ini justru menjadi kesempatan untuk lebih bijaksana melihat diri sendiri secara apa adanya. Sebagai contoh, dalam episode Secawan Teh sebelum ini, saya merasa sangat diperhatikan lewat komentar berikut. Lalu dalam prosesnya, saya mengalami fase mempertanyakan diri sendiri.
1: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Mendengar Semangat Pagi, dan kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa dengan tema membangun masyarakat pesisir. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Menemani Anda kali ini dalam rangkaian Riau Pagi, kita melanjutkan kebersamaan dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Di hari ini pendengar, ya, untuk edisi Kamis 18 Juni 2026, pembahasan yang akan kami hadirkan, kita akan membahas tentang membangun ekonomi masyarakat pesisir. Ya, jadi kawasan pesisir kita tahu bersama pendengar, ini memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, namun juga bisa dikatakan di sisi lain masyarakat pesisir itu juga menghadapi berbagai tantangan, ya, apakah itu mungkin dari akses pasar, permodalan, peningkatan kapasitas usaha, hingga adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan lingkungan. Nah, untuk membahas ini, pendengar, di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru kini sudah hadir dua orang narasumber yang akan menyapa Anda, dan tentu kita akan mengupas lebih dalam seperti apa mungkin, ya, hal yang perlu memang kita ketahui tentang membangun ekonomi masyarakat pesisir. Yang pertama kita bersama dengan Bapak Abdul Mutoin ST. Beliau ini pendengar merupakan Market Business Assistant dan Business Coach Supervisor M4CR. Ya, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik Bapak, sehat ya?
3: Alhamdulillah, kabarnya
2: ini
3: baik.
2: Ini sapaan akrabnya Pak Abdul.
3: Pak Mutoin.
2: Oh, justru Pak Mutoin. Ya, yeah. Oke, okay, baik. Saya sapanya Pak Mutoin, Bapak. Ya, mungkin boleh juga lebih dekat dengan mikrofon kita, Bapak, digeser saja. Oke. Okay. Dan kita juga bersama ini dengan Ketua KUB Mawar Meranti, ya. Ada Ibu Mawarni. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kabar yang baik, sehat?
4: Baik, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya, nah ini pendengar, ada dua orang narasumber yang akan kami ajak untuk menyapa Anda, ataupun juga kita berbagi informasi hal-hal yang memang kita perlu ketahui seperti apa membangun ekonomi, ya, khususnya juga di masyarakat pesisir, apa hal yang perlu kita perbincangkan, dan produk-produk ataupun juga jenis usaha UMKM apa saja yang mungkin saat ini bisa menjadi peluang ladang cuan yang bisa kita kembangkan ke depannya. Ya, baik, Anda ingin berpartisipasi silahkan bersama kami pendengar, line telepon 0761-25111 Anda bisa gunakan untuk langsung berpartisipasi bersama kami, atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811-76-73-991. Kirim pesan Anda, ya, pertanyaan, saran, opini, komentar, dan hal lainnya itu Anda bisa di WhatsApp kami ya, 0811 7673 991. Anda yang tengah mendengarkan dialog ini, pendengar ya, juga mungkin penasaran ingin melihat siapa dua orang narasumber kita, produk lokal UMKM apa yang saat ini hadir di Studio Pro 1 yang bisa Anda saksikan langsung melalui kanal YouTube kami, pendengar, di kanal YouTube RRI Pekanbaru, dan juga bisa Anda saksikan di media sosial kami, live streaming TikTok RRI Pekanbaru. Baik, tentu sebelum kita menyapa pendengar kita ya, Pak Mutoin dan juga Ibu Mawarni ya. Nah, ini kita berbincang dulu di awal agar pendengar kita tahu lebih dalam tentang yang namanya program M4CR. Karena ini Pak Mutoin selaku Market Business Assistant dan Business Coach Supervisor M4CR. Apa ya ini sesungguhnya, Pak Mutoin? Bisa terlebih dahulu dijelaskan?
3: Iya. Baik, selamat pagi ya, pendengar. Sedikit saya akan menyampaikan terkait apa itu M4CR. Jadi M4CR ini adalah program Mangrove for Coastal Resilience. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu mangrove untuk ketahanan wilayah pesisir.
2: Ke mangrove-nya, M-nya berarti mangrove ya?
3: Iya, mangrove. Jadi M4CR ini dia berada di bawah Kementerian Kehutanan. Dan didukung oleh Bank Dunia dalam upaya pemulihan dan kegiatan rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan di empat provinsi.
2: Iya, baik.
3: Itu ada di Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur.
2: Baik, kita di Riau ini sudah dari kapan ada program ini?
3: Kita di Riau ini sudah dari tahun 2024. Iya, jadi target kegiatan rehabilitasi mangrove itu dilaksanakan dari tahun 2024 sampai dengan 2027. 2027. Dengan target 41.000 hektar untuk 4 provinsi. Sementara untuk Provinsi Riau itu targetnya itu 4.000 hektar untuk kegiatan rehabilitasi mangrove.
2: Sejauh ini bagaimana?
3: Sudah terlaksana itu dari 4.000 target rehabilitasi mangrove, sudah tertanam itu di sekitar 3.000-an hektar yang sudah dilakukan kegiatan rehabilitasi mangrove.
2: Target ini kita penuhi sampai kapan ini,
3: Pak? Sampai tahun 2027.
2: Iya. Wah, ini sudah angka yang lumayan cukup tinggi yang menjelang 2027 ya.
3: Iya.
2: Baik, ini mangrove daerah mana saja kita yang memang melakukan rehabilitasi?
3: Jadi untuk kegiatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir. Jadi ada di 5 kabupaten. Dan selain kegiatan rehabilitasi mangrove, di program M4CR ini juga ada yang namanya program untuk pengembangan usaha masyarakat. Jadi salah satu yang hari ini kita ajak ke RRI Pro 1 Pekanbaru itu salah satu binaan dari M4CR terhadap kegiatan pengembangan usaha masyarakat.
2: Ini yang kita bawa ya, ada Ibu Mawarni. Jadi artinya tidak hanya rehabilitasi mangrove, tapi ada pengembangan
3: usaha masyarakat,
2: usaha masyarakat yang kita gandeng bersama. Begitu ya. Oke, nanti kita boleh berbincang-bincang dengan Bu Mawarni. Tapi saya melanjutkan kembali pembahasan ini kepada Bapak Mutoin. Jadi sebenarnya untuk program-program dari M4CR ini tidak hanya satu, ada yang lainnya juga. Salah satunya adalah pengembangan usaha masyarakat. Ini sama halnya dengan program di awal, dari 2024 sudah kita canangkan ini juga. Oke. Ada berapa banyak hal yang mungkin kita bisa sampaikan kepada pendengar kita begitu tentang pengembangan usaha masyarakat ini, yang mungkin pendengar kita juga ingin tahu, ah ternyata ada loh M4CR di sini, selain mungkin dari lembaga-lembaga lainnya begitu.
3: Ya, untuk saat ini kegiatan pengembangan usaha masyarakat yang sudah kita lakukan itu baru di 3 kabupaten. Karena target penanaman apa rehabilitasi mangrove baru kita lakukan di 3 kabupaten dari 2024 dan insya Allah pada tahun 2026 ini akan dilakukan di 5 kabupaten yang telah saya sebutkan tadi. Jadi untuk saat ini kegiatan pengembangan usaha masyarakat kita sudah ada bantu di Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya ada di Kepulauan Meranti, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Bengkalis.
2: Baik, ini ada kaitannya juga, apakah ada kaitannya dengan rehabilitasi mangrove, apakah ini merupakan program yang berbeda untuk pengembangan usaha masyarakat ini?
3: Sangat berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi mangrove.
2: Seperti apa kaitannya Pak Mutoy?
3: Karena persyaratan untuk dapat kegiatan pengembangan usaha masyarakat ini, kelompok itu harus mendapatkan program rehabilitasi mangrove dari Project Confessor ini. Itu menjadi syarat utama.
2: Syarat utama.
3: Dengan keberhasilan penanaman mangrove sesuai dengan yang di persyaratkan dari Project Confessor itu sendiri. Begitu.
2: Baik, barulah mendapatkan bantuan program selanjutnya.
3: Iya.
2: Yaitu pengembangan usaha masyarakat.
3: Betul.
2: Tadi. Artinya ini berkaitan ya, tidak semerta-merta bisa mendapatkan begitu.
3: Tidak.
2: Seperti apa tadi, bisa diulang lagi syarat untuk mendapatkan pengembangan usaha masyarakat ini?
3: Syarat untuk dapat pengembangan usaha masyarakat ini harus mendapatkan kegiatan rehabilitasi mangrove dari Project Confessor ini.
2: Baik, untuk masyarakat kita bisa mendapatkan itu. Karena ini kan masih ada target kita hingga 2027.
3: Iya.
2: Berarti program ini masih bergulir artinya.
3: Iya.
2: Nah, pernah masyarakat pesisir kita mungkin saat ini mendengarkan, untuk mendapatkan itu bagaimana?
3: Jadi untuk tahun 2026 kita sedang merancang untuk lokasi penanaman. Jadi bersama UNRI kita sedang sudah merancang kegiatan untuk rehabilitasi mangrove. Jadi tinggal melaksanakan pelaksanaan kegiatannya saja lagi 2026 ini 2026. Sampai 2007.
2: Apa saja kegiatan kita dimulai, dari kapan, akan kemana progresnya ini, agar masyarakat kita juga tahu semuanya begitu Pak Mutoin?
3: Kalau untuk kegiatan rehabilitasi mangrove itu yang jelas pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh kelompok. Pendanaannya akan didapatkan dari MVCR itu sendiri, dari dukungan dari Bank Dunia.
2: Oke, jadi bantuannya berupa pendanaan yang diberikan ya.
3: Dan langsung dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove tersebut. Dan sama halnya juga dengan program yang peningkatan usaha masyarakat, sama seperti itu juga, pendanaan itu akan langsung dikelola oleh kelompok masyarakat. Jadi ada kemandirian kelompok untuk bisa bagaimana dana hibah yang diberikan itu bisa dikelola dengan baik sesuai dengan potensi kelompok tersebut. Begitu.
2: Baik, tapi harus ada kelompok, artinya bukan per individu.
3: Tidak, harus ya? Kelompok persyaratannya. Kelompok.
2: Nah, baik, oke. Ini banyak hal sebenarnya ingin saya tanya, tapi boleh kita bergeser sedikit ke Ibu Mawarni ya, Bu Mawarni, Ketua KUB Mawar Meranti. Dan di depan saya saat ini ada beberapa produk yang dibawa, begitu ya. Nah, dari latar belakang Ibu Mawarni, ini saya melihat Anda sebagai apa ya? Apakah ini owner atau apa? Tapi di sini judulnya adalah Kisah Sukses Misagu Kepulauan Meranti. Apakah ini juga Bu Mawarni juga atau bagaimana? Dalam kelompok yang sama atau seperti apa? Boleh cerita untuk Bu Mawarni.
4: Kalau saya kan sebagai ketua dari KUB Mawar Meranti, ya, usaha Misagu ini tadi, dan saya juga pekerja, bekerja sama dengan kelompok.
2: Baik, ini artinya Pak Mutoin, Ibu Mawarni ini yang masuk ya, salah satu kelompok artinya ya. Ada banyak kelompok atau bagaimana?
3: Bu Mawarni itu salah satu kelompok dari KUB Mawar Meranti yang kita bina dari 2024 sampai 2025 ini ada 43 kelompok
2: 43.
3: Yang sudah kita dampingi dan bina.
2: Itu Riau?
3: Untuk Riau.
2: Oke, ada 43.
3: Itu yang tersebar di Kabupaten Inhil, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Bengkalis.
2: Nah, termasuk salah satunya di Meranti ada KUB Mawar Meranti.
3: Betul.
2: Ya, Ibu Mawarni sebagai ketuanya. Baik, apa saja hal yang dilakukan kegiatan untuk KUB Mawar Meranti ini sebagai ketua, Bu Mawarni? Bisa dijelaskan untuk pendengar kita.
4: Ya, sebagai ketua saya kan menjalankan usaha misagu. Jadi di kelompok saya sehari-harinya bikin misagu untuk menghasilkan yang terbaik untuk kelompok ini.
2: Baik, sudah mulai dari kapan?
4: Kalau mulainya berdirinya saya sendiri, mulainya dari tahun 2021 untuk saya sendiri kan pekerja rumahan. Sampai sekarang 2024 kemarin dibantu dengan MPOCR, sampailah sekarang ini. Berjalannya dengan baik juga.
2: Dapat bantuan ini mulai dari kapan Ibu Mawar nih?
4: Dapat bantuan dari MPOCR dari tahun 2024.
2: Jumlah anggota kita berapa orang saat
4: jumlah ini? Anggota 15 orang.
2: 15 orang. Ibu-ibu semua?
4: Enggak.
2: Tidak. Berarti bisa semua ya, mau bapak-bapak atau ibu-ibu dapat bergabung. Itu hanya difokuskan untuk usaha Misagu saja atau ada produk lain yang dapat dana hibah dari M4CR ini untuk kelompok KUB Mawar Meranti ya.
4: Nah, ada juga dengan kerupuk sagu, Misagu. Yang
2: semuanya berbahan dasar sagu ya?
4: Iya, dari dasar sagu.
2: Oke, baik. Jadi bisa dikatakan cerita sedikit mungkin ya pengalaman sebagai ketua ya, mengayomi juga anggota-anggota lainnya di KUB Mawar Meranti, perubahan ekonomi anggota. Nah, ini menarik ya, mungkin ini yang menjadi pertanyaan dari pendengar kita. Sebelum dan setelah bergabung dengan MPOCR ini bagaimana?
4: Sebelum bergabung dengan POCR, kami bisa melakukan produk ini kalau sehari sebanyak 15 kilo perharinya.
2: Sebelum ya?
4: Sebelum. Dan untuk hasil satu bulan itu mencapai sekitar 320 kilo. Itu sebelum. Jadi kalau untuk sudah kami bergabung dengan MPOCR, alhamdulillah, kalau untuk perharinya kami bisa mencapai 50 target utama, bisa juga sampai 70 kilo. Untuk per bulannya kami bisa mencapai 1,2 ton.
2: Wow, ini melejit ya angkanya ya. Luar biasa setelah bergabung ya, berarti dampak ekonominya positif begitu ya, Bu Mawarni ya. Oke, saya ke Pak Mutoin. Nah, ini gambaran pendengar kita dana hibah. Biasanya kan kita mendapatkan modal untuk bantuan usaha dan lain sebagainya dari perbankan begitu ya. Tapi yang perlu diketahui, ditekankan masyarakat kita bahwasanya yang berhak mendapatkan ini untuk pengembangan usaha masyarakat ini artinya ada syarat ketentuannya tadi seperti di awal disampaikan ya begitu. Nah, untuk MPOCR ini sejauh ini adakah mungkin bisa kita katakan tantangan yang kita hadapi, karena ini sudah berjalan dari tahun 2024 ya, bantuan dana hibah ini kan berkaitan dengan dana anggaran begitu ya Pak Mutoin, bagaimana boleh disampaikan?
3: Baik, terkait tantangan dalam memberi bantuan hibah dana kepada kelompok ini memang agak banyak apa namanya itu, banyak cerita.
2: Boleh Anda sedikit dekat dengan mikrofon kita Bapak?
3: Iya. Oke. Banyak cerita. Jadi memang kondisi masyarakat kita hari ini yang secara sumber daya manusianya di wilayah pesisir kita ya, maklumi,
2: kita tahu bersama seperti apa kondisinya.
3: Iya, betul. Artinya kami dari MPOCR itu melakukan pembinaan ke kelompok-kelompok yang telah mendapatkan kegiatan dana hibah tersebut. Jadi kita butuh ekstra untuk bisa mendampingi, mulai dari mengidentifikasi potensi kelompok itu sendiri. Jadi dari kelompok itu sebetulnya potensi sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya itu apa. Jadi kita mulai dari
2: identifikasi
3: situ
2: dulu ya.
3: Betul.
2: Setiap daerah ini punya hal yang berbeda.
3: Betul.
2: Artinya ya.
3: Betul. Jadi mulai dari identifikasi potensi, selanjutnya setelah teridentifikasi potensinya, secara kelembagaannya juga kita berikan pelatihan juga, peningkatan kapasitas. Untuk kelembagaannya
2: agar berkembang.
3: Betul. Sampai kita melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana usahanya. Rencana usahanya juga dampingi. Sampai apa namanya itu pengadaan sarana prasarana untuk menunjang kebutuhan usaha tersebut juga ya kita bantu dampingi.
2: Wah, turut diperhatikan juga ya sampai ke titik itu.
3: Betul.
2: Ya. Tidak hanya kita serta-merta memberikan dana begitu saja, tidak.
3: Langsung
2: ya
3: kita tinggal, tidak.
2: Tidak.
3: Tapi
2: ya
3: tetap akan kita dampingi keberlanjutan dari kegiatan yang sudah kita bantu tersebut. Sampai kita setelah bantuan sudah diterima oleh apa namanya itu kelompok masyarakat, itu ada kita yang namanya sekolah lapang livelihood. Jadi pelatihan peningkatan kapasitas. Jadi dari kelompok ini yang kita bantu, apa yang mereka butuhkan untuk peningkatan kapasitas kelompok itu sendiri.
2: Terus di upgrade artinya. Betul. Ya, tidak hanya jalan di tempat.
3: Betul.
2: Begitu ya.
3: Okay. Baik itu secara kemampuan, misal pengolahannya ditingkatkan secara kualitasnya, supaya secara pasar luas bisa terjangkau, seperti itu. Dan terkait laporan keuangan juga kita dampingi dalam menyusun laporan keuangan. Seringkali saya sampaikan dengan kelompok, sebagus apapun kelompok, ketika laporan keuangan kita tidak ada, itu
2: sia-sia juga.
3: Kita tidak bisa diukur,
2: tidak diukur perkembangan usahanya. Itu ya,
3: begitu. Sampai hari ini kita juga untuk bagaimana kelompok masyarakat yang kita bantu melalui binaan Evosi hari ini juga kita hubungkan dengan beberapa pasar yang ada, seperti off-taker. Kemarin kita sudah kerjasama dengan Koperasi Pemasaran Sukses Mulia Indonesia. Itu memenuhi kebutuhan bahan baku misagu untuk dapur SPPG yang ada di Pekanbaru. Dan itu kita sudah melakukan MOU.
2: MOU ya.
3: Iya, itu
2: akan, satu akan terjalan kerjasama ke depan ya.
3: Betul. Karena kita mengingat MVCR itu akan berakhir pada tahun 2027. Artinya kalau keberlanjutan program itu sudah harus kita persiapkan sejak sekarang.
2: Sekarang. Oke. Okay.
3: Sampai kemarin kita juga proyek MVCR itu bekerja sama dengan Rumah BUMN Pekanbaru. Supaya kelompok-kelompok binaan kita itu terdaftar di Rumah BUMN dan nantinya akan mendapat pembinaan dan peningkatan kapasitas serta sampai promosi produk di rumah BUMN itu sendiri.
2: Baik,
3: itu sudah kita bangun dari kemarin awal tahun.
2: Baik, luar biasa ini. Baik, pendengar kita tampaknya lebih penasaran dengan perbincangan kita ini ya, Pak Mutoin ya dan Bu Mawarni. Jadi mungkin langkah kita langsung menyapa atensi dari pendengar kita yang ingin bergabung berpartisipasi. 0761251111 atau di 24595. Silakan bergabung bersama kami pendengar. Halo Pro 1, selamat pagi.
5: Halo Pro 1, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
5: Dengan
2: Ya, narasumber kita saat ini ada Bapak Mutoin dan Ibu Mawarni. Bapak, ini dengan Bapak siapa, di mana, maaf?
5: Uncu Dipo di Kota Kelok, Sumatera Barat.
2: Dari Sumatera Barat, Uncu Dipo. Wah, ini jauh pendengar kita ya. Uncu Dipo, apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan untuk dua orang narasumber kita?
5: Apa temanya tadi, Kak Siti?
2: Membangun ekonomi masyarakat pesisir, Uncu.
5: Gimana gitu membangun ekonomi pendapat masyarakat bisa lebih semangat, lebih maju gitu, lebih berinisiatif gitu, lebih mau bergerak dan lebih semangat, lebih semangatnya lebih maju, tidak itu saja, lebih berkembang.
2: Agar lebih berkembang.
5: Saya menanyakan kepada Nasrullah, gimana tuh ujian, tantangan ujian dan tantangan misalnya perjuangannya, isu-isunya dan kedepannya seperti apa.
2: Oke,
5: sudah jelas Pak Siti?
2: Iya, sangat jelas Uncu. Terima kasih Uncu Dipo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita jauh ini dari Sumatera Barat, karena RRI memang ada di ujung jari, seluruh dunia bisa mengakses, bisa mendengarkan ya. Contohnya pendengar kita ada Uncu Dipo di Sumatera Barat. Anda pendengar lain juga silakan bergabung bersama kami di lantelfon 0761251111 atau gabung di via pesan singkat WhatsApp kami pendengar ya, 0811767391. Baik, Pak Mutoin dan Ibu Mawarni, sebelum mungkin kita menanggapi apa yang ditanyakan, disampaikan oleh pendengar kita, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita rehat dulu sejenak ya. Kita break sesaat pendengar, dan untuk Anda silakan tetap bersama kami karena Dialog Interaktif Riau Menyapa akan kembali kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan ini masih dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Membangun ekonomi masyarakat pesisir masih menjadi pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Market Business Assistant dan Business Coach Supervisor M4CR, Bapak Abdul Mutoin ST, dan Ketua KUB Mawar Meranti, Ibu Mawarni. Anda pendengar Pro 1, kami informasikan line telepon sudah kami buka kembali untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan ya. 0761-25111 atau di via WhatsApp Pro 1 0811-76-73991 melalui pesan singkat WhatsApp Pro 1. Dan untuk dialog yang Anda dengarkan ini, itu juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami RRI Pekanbaru dan live streaming TikTok RRI Pekanbaru. Baik, Pak Mutoin, ada pendengar kita ya jauh ini dari Sumatera Barat, tapi penasaran juga ya, apa hal yang kiranya memang mungkin lebih ditekankan lagi begitu ya untuk membangun ekonomi masyarakat. Dan sejauh ini sama halnya tadi sesi kita sebelumnya, tantangan mungkin yang dihadapi, adakah proses-proses yang mungkin bisa dikatakan di luar dari ekspektasi kita ini. Nah, ini bagaimana Pak Mutoin? Silakan.
1: Ya. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Sebetulnya kalau tantangan terkait pembinaan kelompok itu cukup kompleks.
0: Kompleks ya. Karena ini banyak Riau apalagi yang dipegang Pak Mutoin ya.
1: Betul. Terkait apa namanya itu menghadapi usaha yang kelompok lakukan. Itu terkait manajemen usaha yang dilakukan itu juga menjadi tantangan di kita.
0: Ya. Ini tadi seperti Bapak katakan ada 43.
1: Betul.
0: Wah, banyak ya. Iya. Dengan keanggotaan yang misalnya ada di dalam M4CR bisa mengcoverkah seluruh 43 ini atau seperti apa sejauh ini?
1: Sejauh ini sumber daya manusia yang ada di M4CR bagaimana kita bisa maksimalkan dan saling berkolaborasi di tim M4CR. Jadi di M4CR ada beberapa bagian dan itu kita saling berkolaborasi untuk sama-sama mencari solusi dari tantangan yang kita lakukan di kelompok masyarakat yang kita bina ini.
0: Oke, paling atas biasanya dalam segi apanya ini Pak Mutoin? Tantangan yang kita hadapi dari 43 kelompok yang ada saat ini.

0: perlu difasilitasi dari proyek yang versi RC ini sendiri. Makanya tadi saya sampaikan dari awal, bagaimana kita mencarikan solusi untuk persoalan pasar bisa kita bantu. Itu salah satunya itu kita bekerja sama dengan pihak lain, seperti koperasi itu sendiri yang tadi saya sebutkan, dan selanjutnya dengan rumah BUMN Pekanbaru juga
1: berkolaborasi kita ya dengan rumah BUMN.
0: Betul.
1: Ya. Baik, jadi tetap mencari solusi-solusi karena pasti ada tantangan permasalahan yang dihadapi ya selama berangsungnya program ataupun juga rangkaian kegiatan dilakukan untuk pengembangan usaha masyarakat ini. Apalagi bentuk usahanya juga setiap daerah, setiap kelompok itu pasti berbeda-beda, Bapak ya.
0: Sangat berbeda-beda. Ada mulai dari alat tangkap, mereka sebagai nelayan, permintaannya yaitu tadi dibantu untuk alat tangkapnya dengan jaringnya. Nah itu untuk penjualannya juga ada yang dijual langsung, ada ikan itu yang memang ketika panen dengan jumlah banyak, itu yang sulit untuk mereka jual, sehingga itu menjadi persoalan tersendiri.
1: Oh iya, ternyata dengan hasil yang banyak ada persoalan tersendiri.
0: Betul.
1: Juga ya, pemasaran penjualannya lagi ya.
0: Betul.
1: Ini juga menjadi atensi kita untuk membantu permasalahan nelayan tersebut ya.
0: Ini sedang kita upayakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kemarin juga saya sudah berdiskusi banyak dengan Kadin, Kamar Dagang Indonesia yang untuk Pekan Riau. Kemarin kita sudah ketemu dengan Pak Haris Yanto. Mungkin nanti kita akan banyak berbicara atau mendiskusikan terkait persoalan-persoalan ini supaya bisa kita carikan solusinya. Karena terkait ikan ini, peluang pasarnya itu sangat terbuka lebar.
1: Sebenarnya terbuka lebar ya.
0: Iya, cuman persoalannya nelayannya belum terhubung dengan pasarnya ini tadi.
1: Nah, itu berarti inilah di sini yang 4CR menjadi penghubungnya ini.
0: Betul. Selain memberi bantuan, juga kita memberikan solusi bagaimana hasil tangkapan nelayan itu bisa kita bantu dalam dalam hal pemasaran juga.
1: Akses pasarnya, pemasarannya yang menjadi titik di sini ya.
0: Betul.
1: Karena sesungguhnya setiap daerah atau kelompok-kelompok usaha yang ada ini mempunyai produk unggulan mereka ya. Contohnya nelayan mungkin dengan ikan kita, kita sumber daya alam kita yang melimpah.
0: Betul.
1: Tapi akses pasarnya yang tidak menjangkau.
0: Betul.
1: Ataupun juga seperti KUB Muar Meranti ini produk-produknya ada unggul, bahan dasarnya juga sangat unggul.
0: Betul.
1: Pemasarannya yang terbatas juga ya.
0: Jadi kalau untuk sedikit cerita Mawar Meranti, banyak saya diskusi dengan Mawar Meranti, persoalan mereka itu bukan pada persoalan pasar ternyata.
1: Oh, lebih ke apa?
0: Persoalannya itu pada persoalan pendukung produksi.
1: Pendukung produksi.
0: Seperti kebutuhan air bersih. Jadi memang untuk wilayah pesisir, terkait air bersih itu menjadi persoalan tersendiri.
1: Wah, ini menarik. Kalau gitu saya ke Ibu Mawarni langsung lah ya, Pak. Mutoin ya. Langsung ke ketuanya nih. Baik, berarti artinya bukan akses pasarnya yang menjadi ya. Berarti lingkungan, alam yang memang kita tahu Meranti kualitas airnya, air bersihnya ini bagaimana sebenarnya? Mungkin Bu Mawarni bisa menceritakan.
2: Ya, kalau kendalanya pada air bersih ini, kalau di daerah pesisir di Meranti itu kurang bagus, Bu.
1: Sementara kita membuat
2: harus
1: produk olahan makanan ini ya.
2: Ya, kalau penampungnya kan sewaktu hari hujan bisa kita menampung. Kalau memang musim panas kita putus air, Bu. Kalau untuk pemasaran insya Allah lepasnya
1: bisa tercover ya.
2: Bisa sampainya keluar-luar daerah juga, Bu.
1: Baik. Nah, ini masih menjadi tantangan hingga saat ini. Permasalahan dihadapi air
2: gitu. Air sama bahan bakar gitu, Bu.
1: Bahan bakar.
2: Iya.
1: Ada solusi atau mungkin sejauh ini bagaimana? Kita akan menunggu saja atau bagaimana sejauh ini, Bu Mawar?
2: Di sinilah kami kerjasama dengan Info CR, mohon dukungannya lagi bagaimana cara untuk airnya sama untuk bahan bakarnya, Bu.
1: PR ya, Pak Mutoin ya. Tapi ini program yang memang dinanti dan memang diharapkan oleh para pelaku usaha UMKM kita, begitu ya. Dengan persoalan setiap daerah, tiap usaha itu berbeda-beda ya, Pak Mutoin ya. Oke. Menanggapi mungkin ingin ditambahkan?
0: Saya tanggapi sedikit terkait apa yang disampaikan dari Bu Bu Mawar.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, Ibu Mawar ini kan dapat kegiatan di 2024 dan secara progres kegiatan sangat berkembang. Karena dari awal dari produksinya 15 kilo itu bisa meningkat sampai 50 sampai 70 kilo per hari.
1: Ya, per hari.
0: Per hari. kita juga di Infosiar ada yang namanya itu pengembang.

0: pengembangan usaha.
1: Mm-hmm.
0: Jadi basisnya itu sudah bicara kita bisnis, Bu. Jadi kalau yang tahap pertama itu namanya pengembangan usaha tahap 1 yeah. atau window 1. Kalau yang ini nanti Ibu Mawarni sedang kita upayakan, kita sedang rencanakan untuk dapat kegiatan pengembangan usahanya mm-hmm. untuk window 2, untuk tahap 2-nya. Jadi kita di MVOCR berkomitmen jika POKMAS mm-hmm. atau kelompok masyarakat yang kita bantu tahap awal itu berhasil berkembang,
1: uh-huh.
0: itu akan kita bantu fasilitasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
1: Oh, berarti ada targetnya untuk setiap betul, kelompok usaha ini.
0: Betul.
1: Ya? Baik, oke. Okay. Ini ada pesan yang masuk, saya akan bacakan terlebih dahulu ya, Pak Mutoin dan Bu Mawarni nanti juga bisa menanggapi. Dari pendengar kita 0852-7151 sekian-sekian. Andri, Bapak menanyakan, wah ini mungkin flashback kita atau kilas balik sedikit kita dengan pembahasan kita yang pertama, mungkin pendengar kita baru menanyakan, agar mendapatkan bantuan dari MVOCR ini apa syarat ketentuan, dan juga jika sudah mendapatkan bantuan, apakah modal itu harus di pulangkan lagi atau bagaimana? Mendengar kita penasaran ini. Baik, dan apakah harus dalam bentuk kelompok? Oke, silakan.
0: Baik, saya akan jawab. Sasaran dari penerima hibah pengembang usaha ini
1: mm-hmm.
0: itu syaratnya itu harus melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove yang sudah kita bantu di awalnya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi persyaratannya itu sudah melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove yang dari target MVOCR. MVOCR.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dengan persyaratan keberhasilan penanaman sesuai dengan yang dipersyaratkan dari MVOCR.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ketika tidak mendapatkan proyek MVOCR belum bisa mengakses belum bisa. Untuk kegiatan untuk pengembangan usaha masyarakat berarti, dari MVOCR.
1: Ini tidak untuk artinya tidak untuk umum lah ya, karena ada syarat ketentuannya berkaitan
0: betul.
1: Dengan mangrove tadi
0: betul.
1: Rehabilitasi mangrove
0: betul.
1: Makanya mungkin ini masyarakat pesisir lah yang banyak mungkin mendapatkan program ini ya. Oke, lanjutkan Pak Mutoin. Terkait tadi dengan syarat ketentuannya dan modal tadi ya, yang diberikan. Nah, setelah bantuan ini bagaimana?
0: Karena ini sifatnya hibah.
1: Hibah.
0: Jadi hibah dana dari MVOCR ke kelompok masyarakat. Yang kita harapkan itu bagaimana bantuan yang kita beri ke kelompok itu berkelanjutan, berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita tidak ada ketentuan dana ini harus dikembalikan.
1: Oh, tidak ada ketentuan itu.
0: Tidak ada ketentuan untuk dana ini kembalikan. Tapi ada tuntutan kita bagaimana dana ini dapat berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok.
1: Kita dan, tuntut nih kelompoknya ya untuk bisa ya.
0: Kita tuntut. Makanya kita melakukan pendampingan-pendampingan untuk bagaimana kelompok-kelompok yang telah kita bantu itu bisa berhasil gitu.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Adakah kita kasih batas waktu begitu Pak Mutoin untuk ini produk ataupun juga kelompok ini harus berkembang begitu?
0: Kita tidak beri batas waktu, tapi kita tuntut untuk kelompok itu bagaimana dari awal itu sudah kemandiriannya itu sudah terbangun. Jadi kita tidak harus datang ke kelompok secara mandiri, kelompok itu sudah beraktivitas melaksanakan usaha yang dikembangkan sesuai dengan yang diusulkan gitu.
1: Iya, baik. Yeah. Artinya tidak. Nah, ini namanya hibah begitu tadi ya. Cuman hibah. Ini memang artinya ada syaratnya untuk bisa mendapatkan yang namanya program pengembangan usaha masyarakat. Jangan nanti masyarakat kita berpikir oh ini ada program ini hibah, semuanya ingin ikut.
0: Betul.
1: Tidak, tapi ada syarat ketentuannya. Berarti Ibu Mawarni dan anggota lainnya sebelumnya berarti sudah mengikuti proses yang pertama tadi ya, mengikuti program rehabilitasi mangrove ya. Oke, sejauh ini bagaimana? Kita ingin berbicara tentang mangrove sedikit. Apa yang dilakukan sebelumnya tuh Bu Mawarni? Rehabilitasi mangrove ini.
2: Ada juga yang pembibitan untuk pembibitan itu jadi kan ditanam di mangrove. Seperti di kelompok ini kan bikin pembibitan di kelompok yang kelompok mangrove tuh ada juga yang beli, ada juga yang swadaya gitu.
1: Baik, tapi sejauh ini berjalan dengan baik ya sampai saat ini ya mangrove yang kita lakukan penanaman ataupun juga rehabilitasi tersebut ya. Oke, nah ini kita ke Bu Mawar nih Mas, ada produk-produk yang ada di depan saat ini. Boleh mungkin pendengar kita yang menyaksikan di kanal YouTube kita, TikTok. Apa saja ini Bu Mawar nih, jauh-jauh dari Meranti kah ini di bawah? Oh ya, apa saja boleh diperkenalkan dengan pendengar kita?
2: Kalau ini Misago.
1: Misago
2: yang dari produk kami, yang terutama dari produk kami, ini Misago ini memang terbuatnya dari hasil olahan kelompok sendiri.
1: Ini langsung khas Meranti ini ya, Misago ya. Baik, dari olahan atau bahan sagu berikutnya,
2: bahan sagu
1: itu ada apa lagi yang ini dihasilkan ada, dari sagu?
2: Ini kalau ini kerupuk udang.
1: Kerupuk udang.
2: Nah, juga dari bahan sagu.
1: Lebih sehat ya?
2: Iya. Tidak ada campur bahan-bahan lain.
1: Iya.
2: Tepung-tepung lain tidak ada campurannya. Khusus sagu.
1: Khusus sagu.
2: Iya.
1: Dan yang lain lagi? Semuanya?
2: Ini aja.
1: Itu saja. Ya. Baik. Berarti artinya kita ini dipasarkannya bagaimana sejauh ini?
2: Kalau Misago ini dipasarkan lewat dari WA itu yang permintaannya dari Dumai, kayak Duri, Pekanbaru juga ada, di Meranti, Bengkalis, juga di Batam. Kadang ada juga yang untuk luar negeri pasarannya.
1: Oke, baik. Artinya ini Pak Mutoin, prospek dan ataupun juga inovasi apa ya, teknologi digital ini juga kita manfaatkan berarti ya, sampai ke luar negeri nih pemasarannya. Kita juga melakukan pendampingan ya Pak Mutoin ya.
0: Ya, kita melakukan pendampingan dalam hal itu.
1: Baik, luar biasa sekali. Oke, baik. Anda silakan berpartisipasi bersama kami. Pendengarnya masih kami buka line telepon untuk Anda di 0761251111. Tapi ini waktu kita terbatas, pendengar. Jadi, Anda yang bergabung juga mungkin ingin bertanya nanti, itu boleh kita, artinya di sini pendengar kita bertanya-tanya tentang MVOCR ini kemana? Selain dari dialog kita ini Pak Mutoin, adakah kontaknya atau media sosial kita dan lain sebagainya yang memang kita hadirkan untuk masyarakat, informasi-informasi yang disampaikan ada?
0: Jadi kalau untuk kita di Riau itu ada di IG.
1: Oh, Instagram.
0: Iya, Instagram. Itu hijaukan mangrove Riau. Dihijaukan mangrove Riau, bisa di add di situ, bisa bergabung untuk bisa memantau perkembangan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan.
1: Karena kita update postingnya.
0: Kita update selalu update. Setiap kegiatan kita update kegiatan.
1: Baik. Di mana tadi nama Instagramnya?
0: Hijaukan mangrove Riau.
1: Hijaukan
0: mangrove Riau.
1: Riau. Instagram.
0: Instagram.
1: Boleh dilihat di situ seluruh rangkaian kegiatan yang kita lakukan, begitu ya.
0: Betul.
1: Pak Mutoin.
0: Betul.
1: Ya. Baik, ini waktu kita memang sangat terbatas ya Pak Mutoin. Tadi seperti yang Anda pernah sampaikan sebelumnya, program ini sampai 2027
0: April. Iya.
1: Stop sampai di situ atau sebenarnya bagaimana?
0: Untuk saat ini sampai saat ini sampai bulan
1: gambarannya masih bulan April 2027 ya. Wah, ini kan tahun depan begitu ya. Nah, di jangka waktu yang ada saat ini, kedepannya apa hal lagi yang perlu kita lakukan?
0: Menjelang 2027, makanya kita sudah persiapan bagaimana kita berkolaborasi dengan semua pihak, stakeholder kita berkolaborasi, baik itu instansi pemerintah atau instansi non pemerintah. Jadi kita bangun komunikasi supaya setelah berakhirnya proyek MVOCR ini ada yang melanjutkan dari program-program yang sudah kita bantu dan khususnya kita bina, itu ada keberlanjutannya itu sudah kita persiapkan sejak dini. Seperti kemarin kita sudah diskusi juga dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kelautan, perikanan. Kemarin juga kita sudah koordinasi dengan Kadin untuk Riau. Rencana kita akan bertemu diskusi lebih lanjut untuk membicarakan terkait
1: program ini.
0: Program
1: ya.
0: Ini.
1: Apakah nanti lanjut lagi atau seperti apa?
0: Betul.
1: Begitu ya. Karena jadi ini sangat membantu sekali tampaknya ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Ke Bu Mawar nih. Bu Mawar nih, kalau pendengar kita penasaran ini ingin mencoba begitu ya, ingin tahu apa ini rasanya Misago dari yang dibuat oleh KUB Mawar Meranti. Kemana pendengar kita bisa mengakses ini, Bu Mawar nih?
2: Untuk Misago nih.
1: Misago dan yang lainnya.
2: Untuk pesanan gitu. Oh, bisa melewati nomor handphone WA.
1: Silakan sebutkan.
2: Jadi kalau pemirsa yang ingin mencoba dan merasa untuk pesanan ini lewat WA saya 0022 4745 3304.
1: Boleh diulang kembali?
2: 0822 4745 3304.
1: Kita siap ya produksi ini dan juga mengirimkan sesuai dengan permintaan domisili dari pendengar kita begitu ya. Mato setelah ini makin melejit lagi nih.
2: Amin.
1: Bu Muarni, amin. Oke, baik. Pak Mutoin, ini kita sudah sampai di penghujung waktu Bapak ya, tidak terasa ini hampir 1 jam kebersamaan kita. Mungkin sekiranya dengan adanya program ini atau yang sudah kita sampaikan kepada pendengar kita, apa pesan kepada seluruh pendengar ya, khususnya juga masyarakat pesisir begitu ya, yang sedang artinya berjuang lah ya mengembangkan usaha mereka. Silakan Pak Mutoin.
0: Baik, pesan untuk seluruh pelaku UMKM di wilayah pesisir, tetap semangat dan optimis. Kita belajar dari kelompok Mau Meranti. Mereka memproduksi mulai dari 15 kilo dengan keoptimisan dan konsistennya dalam memproduksi olahan mie sagu. Alhamdulillah hari ini pasar itu terbentuk dengan sendirinya. Dan pihak-pihak lain juga ada yang membantu untuk mempromosikan dari produk-produk UMKM yang dilakukan oleh kelompok-kelompok binaan kita. Selanjutnya, pesan terakhir saya, terima kasih juga kepada Rumah BUMN Pekanbaru yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan kerjasamanya dari Rumah BUMN Pekanbaru juga, kita kan ada kolaborasi dari Emfosia Arial itu dengan Rumah BUMN dalam peningkatan sumber daya kelompok. Jadi untuk pelatihan-pelatihan itu kita minta juga bantu dengan Rumah BUMN karena adanya kerjasama.
1: Kerjasama. Mudah-mudahan ini terjalin terus dengan baik ya. Nah, selaku apa ini yang membuka usaha begitu ya, dan juga sebagai ketua KUB Mawar Meranti, apa juga ini pesan untuk para pendengar kita yang saat ini merintis begitu ya, tengah membangun usaha, khususnya juga pendengar kita yang berada di daerah pesisir. Bu Mawar nih, silakan.
2: Saya ucapkan pada pendengar yang perintis juga usaha, jangan pernah mengeluh dan jangan pernah putus asa. Tetaplah berjuang. Seperti kami ini berjuang dan tidak pernah berhenti berjuang. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Mutaim sebagai MPOCR yang telah membantu kami dan juga terus membantu kami sampai saat ini. Mungkin kedepannya juga lagi membantu kami. Kami ucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih.
1: Baik, itu saja. Bu Mawarni, Pak Mutoin, terima kasih banyak ya, udah berbagi pengalaman, informasi yang menarik nih untuk seluruh pendengar kita. Sukses juga untuk seluruh kegiatan aktivitasnya. Bu Mawarni juga makin sukses, makin melejit lah semuanya begitu ya, dan berjalan dengan baik, lancar juga ya Pak Mutoin untuk program MVCR kita ini Pak Mutoin ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini akan kemana Pak Ibu Mawarni, ke Meranti atau stay-nya di mana ini? Tinggal.
0: Jadi
2: Meranti.
0: Jadi hari ini kegiatan kita itu sebetulnya ada kegiatan dari MVCR. Itu hari ini itu pemaparan terkait rencana pengembangan usaha kelompok Mawar Meranti.
1: Oh gitu, banyak agendanya.
0: Iya. Jadi kegiatan kita hari ini sebetulnya di Hotel Primer. Sampai hari Jumat.
1: Sampai hari Jumat. Betul. Baru nanti balik lagi ke Meranti. Wah, sukses untuk seluruh kegiatannya ya, Pak Mutoin ya. Bu Mawarni, salam juga untuk anggota atau juga rekan-rekan yang lain ya. Sukses terus. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar, hingga di sini kebersamaan kita dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa, membangun ekonomi masyarakat pesisir menjadi pembahasan yang telah kami hadirkan untuk Anda. Tadi kita sudah berbincang-bincang ya dengan narasumber kita, Market Business Assistant dan Business Coach Supervisor M4CR Bapak Abdul Mutoin ST dan Ketua KUB Mawar Meranti Bu Mawarni. Semoga tadi apa yang sudah diperbincangkan pagi ini pendengar ya memberi wawasan untuk kita bahwa pembangunan ekonomi masyarakat pesisir itu membutuhkan kolaborasi, inovasi serta keterlibatan aktif seluruh pihak agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini, saya Suci Raslia pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian Dialog Riau menyapa hari ini.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Improv.
4: Mana sih?
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
7: Ya, mendengar baru saja tadi kita simak bersama Pro 1 RR Pekanbaru dialog pagi hari ini dalam Riau Menyapa Pagi. Dan peringat saat ini Anda kembali lagi bersama kami Pro 1 RR Bengkalis pukul 9.4 menit waktu Indonesia Barat. Tetap semangat untuk Anda pendengar, dan juga terima kasih yang masih setia bersama kami di pagi hari ini ya. Walaupun dengan kesibukan rutinitas, tapi tetap semangat dan juga ceria selalu untuk Anda. Ya, mendengar berbagai informasi akan kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI.

0: 50 rupiah ya Bu. Selamat sore Bu, semuanya jadi 250.500 ya.
1: Total belanjanya 550.750 rupiah, silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar informasi untuk Anda pendengar, penundaan pelaksanaan operasi patuh secara serentak di seluruh Indonesia tidak membuat pengawasan lalu lintas berhenti. Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis memastikan tetap melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengatakan, pendengar, masyarakat tidak boleh salah mengartikan penundaan operasi patuh sebagai kelonggaran untuk melanggar aturan lalu lintas. Menurutnya, yang ditunda adalah pelaksanaan operasi terpusat dengan pola pemeriksaan stasioner. Sementara pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ya, mengaku pendengar, penggunaan helm standar, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, serta sikap saling menghormati antar pengguna jalan harus tetap dilaksanakan setiap saat. Kesadaran berlalu lintas yang baik tidak boleh bergantung pada ada atau tidaknya operasi kepolisian. AKP Sandra mengaku kondisi ekonomi masyarakat saat ini menjadi salah satu perhatian, namun demikian keselamatan di jalan raya tidak boleh diabaikan karena risiko kecelakaan dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Menurutnya, pendengar, masih ditemukan sejumlah perilaku berkendara yang berisiko seperti tidak menggunakan helm melawan arus, berkendara dengan kecepatan tinggi hingga manuver yang membahayakan pengguna jalan lain. Dan pendengar, informasi dari portal resmi kami rri.co.id.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Wah, ini lagi. Mau kencan?
4: Kencan apa?
3: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
4: Mau nonton jaranan.
3: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
4: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
5: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
6: Gak usah, gak ada helm nih.
5: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
6: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
5: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
6: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
5: Wah, mahal amat.
6: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
7: Pendengar, turnamen badminton dalam rangka hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 resmi dibuka oleh Kapolres Bengkalis AKBP Varian Saleh Siregar di lapangan badminton Rebit Jalan Bang Des Kota Bengkalis Rabu 17 Juni 2026 malam. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan dihadiri ratusan peserta serta tamu undangan. Kapolres Bengkalis hadir didampingi Wakapolres Bengkalis Kompol Noak Pembina Ari Tonang bersama para pejabat utama atau PJU Polres Bengkalis. Dalam sambutannya pendengar, AKBP Fahrian Saleh Siregar menegaskan bahwa turnamen badminton yang digelar dalam rangka peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan juga masyarakat. Menurutnya pendengar, kegiatan olahraga ini merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kebersamaan sekaligus mengajak masyarakat melakukan aktivitas positif yang dapat menjauhkan diri dari berbagai pengaruh negatif khususnya penyalahgunaan narkoba. Dan pendengar, Kapolres mengungkapkan keprihatinan terhadap masih tingginya kasus peredaran narkotika yang terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis. Karena itu ia mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk menjadi bagian dari gerakan positif dalam memerangi narkoba. Dan peringat lebih lanjut, AKBP Varian juga menyebutkan bahwa peredaran narkoba saat ini telah menyasar berbagai lapisan masyarakat sehingga membutuhkan perhatian dan kerjasama semua pihak untuk menanggulanginya. Ia berharap melalui beberapa kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat khususnya generasi muda dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari pengaruh narkoba. Kabar dari portal resmi kami, pendengar, rri.co.id.

0: jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Mengenal tarian tradisional. Tari Magunatip atau Tari Lalatip adalah tarian daerah Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini memperlihatkan ketangkasan kaki penari yang melompat dan menghindari rintangan. Di masa lalu, Tari Magunatip berfungsi untuk melatih keterampilan berperang anak muda Tahol.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: sih, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Tahukah Anda, Menteri Sosial pertama Republik Indonesia? Dia adalah Maria Ulfah, wanita kelahiran Serang, Banten pada 18 Agustus 1911 silam ini merupakan salah satu pendiri organisasi Istri Indonesia. Ia pun turut mengusulkan pencantuman pasal kesetaraan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia merupakan satu dari segelintir tokoh perempuan yang memperjuangkan adanya undang-undang pernikahan.

Hari ini saya mau bicara tentang perfeksionisme. Tentu, kalau takarannya pas, perfeksionisme bisa jadi motivasi untuk menjalankan sesuatu dengan sangat baik, membuat kita terus maju apapun tantangannya hingga mencapai tujuan. Tapi, ternyata tidak sedikit orang perfeksionis yang sengsara karena berusaha menggapai kesempurnaan. Perfeksionisme adalah standar pribadi, sikap atau cara berpikir yang mengharapkan dan menuntut kesempurnaan sehingga menolak segala sesuatu yang dianggap kurang. Jenis perfeksionisme yang paling umum adalah memaksakan standar tidak realistis pada diri sendiri dan orang lain. Orang perfeksionis punya standar yang ketat dan motivasi yang kuat untuk mencapai kesempurnaan dan menghindari kegagalan. Ia adalah penilai terkaku dan hakim tergalak bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ia baru merasa berharga ketika ia meraih suatu prestasi dan mendapat pengakuan dari orang lain. Buatnya, cinta itu bersyarat. Bahwa kasih sayang dan pengakuan dari orang lain itu ada untuknya hanya ketika ia melakukan sesuatu dengan sempurna. Pola pikir seperti ini biasanya tumbuh pada ia yang waktu kecil punya figur pengasuh yang lebih mementingkan hasil akhir yang paripurna daripada proses atau upaya. Jika dapat nilai 100, dipuji. Jika kurang dari itu, gak ada pujian sama sekali atau bahkan dikritik. Karenanya, ia tidak pernah merasa cukup baik. Menurut peneliti Thomas Curran, perfeksionisme bukan soal berjuang mencapai keunggulan, melainkan soal menyempurnakan diri yang tidak sempurna. Tunggu-tunggu Mar, gak ada salahnya kan punya standar tinggi dalam hidup? Ya, gak ada. Tapi ini beda dengan perfeksionisme. Bedanya ada pada apa yang kita katakan pada diri sendiri atau orang lain ketika menghadapi tantangan atau kegagalan. Seorang perfeksionis cenderung punya target yang tidak realistis dan risih dengan kesalahan. Baginya, kegagalan adalah bencana. Maka itu, ketika ia menghadapi kegagalan, ia akan mencambuk diri dengan kalimat-kalimat hiperkritis seperti aku gagal, berarti aku orang yang gagal secara keseluruhan. Gak ada hal baik dariku sama sekali. Semua yang aku lakukan gak pernah cukup. Pola pikir yang tidak membangun. Sementara seseorang dengan standar tinggi yang sehat, punya target tinggi yang realistis dan bisa menerima kesalahan. Ketika hasil dari yang ia kerjakan tidak sesuai harapan, ia akan berpikir, aku sudah berusaha sekeras dan sebaik mungkin. Meski hasilnya gak sempurna atau gak sesuai ekspektasi, aku mendapat kepuasan kok dari proses menuju hasil ini. Gak mencapai target yang diharapkan, bukan berarti aku orang yang gagal. Pola pikir ini membantu Anda memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sehingga terus berkembang. Jika sikap perfeksionis Anda rasa sudah mengganggu diri dan orang lain, Anda bisa coba beberapa cara berikut ini. 1. Rangkul ketidaksempurnaan. Proses yang jauh dari sempurna untuk meraih sesuatu itu manusiawi. Pola pikir ini tidak membuat kita tertekan, sehingga memberi ruang bagi kita untuk bisa berpikir, bekerja, dan berusaha sebaik mungkin. 2. Ganti suara kritik diri yang berlebihan dengan suara yang lebih realistis. Ketika suara negatif datang di pikiran, sadari, akui, kemudian tantang suara ini. Proyek kali ini aku belum berhasil menangkan. Ini bukan berarti aku orang yang gagal. Esok masih ada kesempatan untuk berusaha lagi dan lagi. Sadari bahwa suatu usaha itu tetap bermanfaat, bahkan ketika usaha itu tidak sempurna, karena kita belajar dari usaha itu. What is perfection anyway? It doesn't exist. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Kuncinya, bertanggung jawablah atas kesalahan itu, jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Move on. Bagi Anda figur pengasuh, hindari mengaitkan kasih sayang dengan kinerja, alias memberi cinta bersyarat pada anak. Ketika anak berusaha meraih sesuatu, puji prosesnya, usaha dan kerja kerasnya. Bahwa ia tidak harus jadi sempurna untuk dicintai. Ketika pikiran-pikiran perfeksionis yang menyesakkan datang, ulangi mantra, saya cukup baik dan itu cukup.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Lomboan dari jero guma di latar di jabo guma juga ado gaya, oi gaya.
4: Iya, oh Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh Yai? Yai, cak segisnya manggil wong cantik nih.
3: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeru badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
4: Jadi nak mamano ya itu kendaknya.
3: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang berambukan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
4: Yo ya siap.
5: Ya, peringat masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis dan peringat informasi untuk Anda pendengar masih kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Peringat kabar gembira peringat bagi para pencinta musik dan penggemar band Leto di Kota Pekanbaru. Peringat tiket Ruang Rindu Konser kini dapat dipesan dengan mudah melalui aplikasi Brimo. Dan pendengar konser yang akan menghadirkan lagu-lagu populer Leto tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 20 Juni 2026 di Gelanggang Remaja Kota Pekanbaru. Regional Funding and Retail Transaction Banking Head BRI Region 2 Peringar Pekanbaru, Tommy Salasa menjelaskan melalui layanan digital Brimo, masyarakat dapat melakukan pembelian tiket secara praktis tanpa perlu datang langsung ke lokasi penjualan. Antusias masyarakat terhadap konser bernuansa nostalgia ini diperkirakan cukup tinggi. Karena itu calon penonton diimbau segera melakukan pemesanan tiket sebelum kuota yang tersedia habis terjual. Dan pendengar, selain menjadi ajang hiburan, konser ini juga menjadi momentum bagi para penggemar untuk kembali mengenang lagu-lagu hit Leto yang pernah mewarnai industri musik Indonesia. Masyarakat juga diajak untuk turut menyebarluaskan informasi terkait konser dan kemudahan pembelian tiket melalui Brimo kepada keluarga, sahabat maupun rekan kerja agar semakin banyak yang dapat menikmati pengalaman musik tersebut. Ya, pendengar, kabar dari portal resmi kami rri.co.id. Baik, satu lagu untuk Anda pendengar dan kita simak bersama Leto, Kasih Tak Memilih.

Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis ya. Sudah siang ya saya ini, enggak pagi lagi. Oke. Pukul 10.05 menit waktu Indonesia Barat, pendengar saya ini kita akan bergabung bersama Pro Satu RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Jaksa Menyapa pendengar dengan topik eksistensi tindak pidana militer dalam pengamanan perkara koneksitas khususnya tindak pidana korupsi. Dan pendengar, ada beberapa narasumber yang menemani di program Jaksa Menyapa pendengar. Baik, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Jaksa Menyapa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa sahabat kita semua.
1: Selamat siang saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini pendengar. Kita akan bicara soal bagaimana kita akan sama-sama membahas bersama dengan Kejaksaan Tinggi Riau pada siang hari ini. Pendengar, nanti Anda bisa berinteraktif bersama kami untuk bersama-sama dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Dan pendengar, kita akan membahas tentang judul pada siang hari ini adalah tentang eksistensi asisten bidang tindak pidana militer dalam penanganan perkara koneksitas khususnya tindak pidana korupsi. Silakan nanti Anda bersama kami di line telepon 25111 24595, 0811 7673 991. Nah pendengar, acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Sudah hadir dua narasumber di studio RRI pada pagi, maksud kami siang hari ini. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Muhammad Irham DJ SH MH, Kolonel CHK, selaku asisten pidana militer Kejaksaan Tinggi Riau. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Irham.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak.
1: Sehat
2: salam
1: ya Pak ya.
2: Sejahtera, sehat-sehat semua.
1: Alhamdulillah. Baik. Pak Irham tidak sendiri, juga bersama dengan Bapak Abdul Malik SHMH selaku kasih penuntutan Aspid Mil Kejaksaan Tinggi Riau. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Malik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Pak Malik ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, untuk siang hari ini kita akan bicara soal bagaimana eksistensi asisten bidang tindak pidana militer dalam penanganan perkara koneksitas khususnya tindak pidana korupsi. Baik, sebelum panjang lebar nih Pak Irham dan juga Pak Malik, orang bilang tak kenal maka tak sayang, begitu ya Pak ya. Baik, Pak Irham sudah lama bertugas di Kejaksaan Tinggi Riau Pak.
2: Alhamdulillah, mungkin saya dilantik di Kejaksaan Tinggi Riau sebagai asisten bidang militer pada tanggal 19 Januari 2026.
1: Baik, ya baru
2: kurang lebih 5 bulan lah.
1: 5-6 bulan begitu ya Pak ya. Nah, di sini kan ada kolonelnya Pak. Dan tuh penasaran juga nih Pak dengan e-player yang kami sebar bahwa kok ada ya TNI di tubuhnya kejaksaan. Boleh sedikit diilustrasikan begitu Pak?
2: Ya Pak, jadi melihat perkembangan negara ini dasarnya bahwa setiap warga negara tidak ada yang kebal hukum.
1: Baik.
2: Semua persamaan kedudukannya di depan hukum. Jadi makanya pemerintah dalam hal ini TNI akan ikut dalam perkembangan organisasi kenegaraan sehingga dibentuklah organisasi di Kejaksaan Agung namanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer.
1: Okay.
2: Dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Yang kedua ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Baik. Selanjutnya ada Peraturan Jaksa Agung juga Nomor 2 Tahun 2022 tentang penugasan dan pembinaan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga inilah tadi yang saya maksud, tidak sehingga masuk ke dalamnya selaku TNI aktif.
1: TNI aktif
2: ditugaskan di sana dari jabatan yang berlatar belakang hukum. Jadi kita ditempatkan di sana. Jadi kalau dari pusat namanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Turunannya ke bawah di Kejaksaan Tinggi ada namanya Asisten Pidana Militer. Seperti sekarang jabatan saya selaku Asisten Pidana Militer.
1: Baik, oke. Sudah diperkenalkan kepada pendengar ya. Ini namanya ada kolonel di belakang. Karena memang Bapak ini adalah TNI ya. Yang bertugas di Kejaksaan sesuai dengan perintah yang ada. Baik, Pak Malik ya, sudah ada nih Pak Irham tadi ya. Jadi Pak Malik adalah Asisten Pidana Militer Kejaksaan. Maksud kami kasih penuntutan Aspid Mil Kejaksaan Tinggi Riau. Nah, sudah berapa lama nih Pak Malik bertugas di Kejati Riau Pak?
3: Alhamdulillah sudah berkecimpung di dunia kejaksaan sekitar 26 tahun Pak.
1: Wow,
3: alhamdulillah ya.
1: Di Kejati Riau sudah berapa tahun?
3: Sudah Kejati Riau sudah sekitar 2 tahun Pak.
1: 2 tahun ya. Kalau di tempat kau udah cukup lama juga
3: sudah
1: ya Pak.
3: Cukup lama alhamdulillah.
1: Baik. Semoga enggak jenuh ya Pak ya. Baik, oke. Okay. Pak Irham dan juga Pak Malik, kita bicara soal judul yang tadi Pak. Nah, bicara soal perkara koneksitas ya, perkara koneksitas itu sebenarnya apa, Pak Ilham?
2: Ya, perkara koneksitas itu adanya tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara seorang militer dan seorang sipil.
1: Oke.
2: Sama-sama melakukan tindak pidana. Dan tindak pidana itu bukan tindak pidana militer ya, tindak pidana umum yang dilakukan oleh seorang prajurit dan seorang sipil. Khususnya mungkin kita khususkan tadi ya masalah korupsi ya.
1: Kita menyangkutnya sekarang ini membahas tentang masalah korupsi.
2: Korupsi ya.
1: Nah, sebenarnya kalau masalah korupsi ini di tubuh militer itu banyak nggak, Pak? Yang semacam apa yang menggiurkan di sana, Pak?
2: Ya, kalau militer korupsi itu sebenarnya sudah banyak, sudah bisa dilihat di media-media sosial, sudah banyak yang ditayangkan lah.
1: Ya.
2: Jadi masalah korupsi itu tidak mengenal pangkat, tidak mengenal jabatan. Yang sekarang yang di beredar di media sosial itu ada sampai bintang 3 ada yang sedang diusut sekarang. Yang diusut dalam perkara korupsi. Korupsi ya secara koneksitas nantinya ke depan. Jadi tentara cukup terbuka lah memberikan gambaran bahwa itu tadi yang saya sampaikan dari awal bahwa tidak ada yang kebal hukum ya. Semua diproses secara bersama-sama dan itu kan pasti ada mekanisme yang harus dilalui. Karena ini kan tentara sebagai tulang punggung negara, jadi mungkin ada faktor-faktor yang diperhatikan di situ. Namanya kan di tentara itu namanya ada kepentingan militer, ada kepentingan umum dan ada kepentingan hukum. Mungkin yang tidak dimiliki oleh yang lain itu adalah kepentingan militer. Dan tentara juga sudah cukup terbuka sekarang, nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Silakan memang kalau ini ya tetap diproses secara hukum.
1: Baik, oke. Nah, kita ke Pak Malik. Pak Malik, ini kan sudah ada Pak Irham di posisinya sebagai asisten pidana militer Kejaksaan Tinggi Riau. Nah, kalau kita melihat dari prosesnya, barangkali ketika seoknum dari TNI itu melakukan tindak pidana korupsi, nah, awalnya itu pengaduannya itu kemana duluan, Pak?
3: Baik, saya jawab, Mbak ya. Kalau kita jelaskan bagaimana mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya terhadap oknum TNI.
1: Iya, Pak Malik izin mendekatkan mikrofon, Pak.
3: Oknum TNI. Jadi terlebih dahulu kita kembali dulu sebenarnya apa itu koneksitas?
1: Koneksitas.
3: Ya. Di dalam pasal 170 kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu jelaskan koneksitas apa sih? Barang apa sih itu?
1: Ya, koneksitas apa ya?
3: Koneksitas sebagaimana dijelaskan oleh beliau tadi bahwa kalau dilihat dari konteks tindak pidana, koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, Mbak.
1: Ya,
3: namanya
1: koneksi. Terkonek ya.
3: Ya, berasal dari kata koneksi. Jadi tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Siapa yang bersama-sama itu? Dua orang minimal. Siapa itu dua orang ini? Yaitu oknum TNI.
1: Oknum TNI
3: dan oknum sipil.
1: Baik.
3: Jadi itu koneksitas.
1: Yeah.
3: Yang pada pokoknya dia disidangkan di peradilan umum.
1: Okay.
3: Kecuali oleh Jaksa Agung dan izin dari penetapan dari Ketua Mahkamah Agung
2: dan Menteri Pertahanan
3: ini bisa ditetapkan sidangnya di peradilan militer itu Mbak. Itu pengertian koneksitas. Kemudian kalau berbicara penindakan tindak pidana korupsi oleh anggota harus dulu ada entry pointnya apa. Jadi TNI ini harus dia bekerja sama dengan sipil.
1: Dia harus Pak izin lagi mikrofon.
3: Dia
1: mungkin bisa digeser ke sebelah sini.
3: Iya. Dia okay, dia bekerja sama dengan sipil, Mbak. Dia harus komponen koneksitas tadi. Kalau tidak koneksitas kita tidak bisa berwenang, cuman melakukan koordinasi oleh apa yang dilakukan oleh Otmin, auditor militer yang dilakukan penuntutan sendiri oleh mereka. Jadi itu, Mbak. Jadi jika ada oknum TNI yang melakukan kerjasama tadi dengan
1: sipil
3: dapat melakukan pelaporan ke bidang pidana militer di Kejaksaan Tinggi Riau, gitu Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Irham, antara oknum TNI dengan oknum sipil yang bekerja sama ya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini kan dua yang berbeda, Pak. Yang satu TNI, yang satu sipil. Jika ini memang terbukti melakukan hal tindak pidana itu, pelaporannya itu diawali di Mahkamah Militer, Pak, atau diajukan seperti apa dulu nih, Pak?
2: Ya, perlu saya sampaikan pertama-tama mungkin proses ya, prosesnya, ya, prosesnya untuk melakukan perkara koneksitas itu pasti akan laporan ke polisi militer.
1: Ya.
2: Di polisi militer lah diolah, apabila dianggap bahwa ini koneksitas, kami akan diserahkan ke pidana militer di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi untuk dikomunikasikan, dikoordinasikan. Setelah itu dikoordinasikan, memang cukup bukti bahwa ini memang perkara bisa dikoneksitaskan, akhirnya dibentuklah susunan panitia untuk perkara koneksitas ini. Dan semua unsur, ada polisi militernya, ada auditor militernya, kami selaku asisten bidang militer, selaku unsur yang mengkoordinasikannya nanti, mengkoordinasikan untuk dilakukan penyidikan kedepannya. Jadi nanti di POM ini ada penyidiknya nanti di POM. Jadi ada penyidiknya dari POM dan ada penyidiknya dari Kejaksaan, dibentuk suatu panitia dalam perkara koneksitas. Setelah dilakukan perkara koneksitas, kita lihat mana yang cenderung kerugiannya, kira-kira di mana. Kalau berat di sipilnya, itu pasti akan disidangkan di peradilan sipil nanti, peradilan umum. Kalau memang berat lebih ini, disidangkan di peradilan militer. Tapi namun sebagaimana yang disampaikan kasih penuntutan saya tadi, itu harus ada keputusan dari Mahkamah Agung dan Menteri Pertahanan.
1: Kemana akan disidangkan?
2: Kemana disidangkan? Nanti akan membuat suatu keputusan buat disidangkan ke sana. Nanti itu pun susunan majelisnya juga ada tiga. Majelisnya itu nanti tergantung apakah satu sipil, dua militer, atau dua militer, satu sipil. Baik. Jadi nanti dilihat dari keputusan Mahkamah Agung itu, dari beda perkara tadi itu.
1: Ya itu, Mbak. Oke. Sekilas kayaknya panjang dan ribet kayaknya.
2: Ya, memang ribet, Mbak.
1: Makanya saya melihatnya tadi ada TNI, ada yang di sipilnya, begitu ya. Kalau misalnya suatu digelarnya sidang perkara ini, sipil dengan TNI-nya itu memang disatukan dalam sidang atau dipisah? Karena kan sipil kan dari ASN ya, Pak?
2: Ya, disatukan.
1: Disatukan.
2: Disatukan sidang.
1: Disatukan.
2: Jadi majelisnya kan ada tiga. Jadi nanti di situ ada sipil, ada militer. Namun kalau militernya umpamanya yang disidangkan, mungkin bisa dilihat kemarin di TV ya, di media sosial, yang disidangkan, kalau yang disidangkan pangkatnya bintang 3
1: ya,
2: itu harus ditutulerkan dulu, dikasih pangkat lokal di dalam ruangan persidangan itu, memakai pangkat ya minimal sama pangkatnya yang disidangkan. Umpamanya bintang 3 yang disidangkan, berarti majelis hakimnya juga
1: harus
2: bintang 3, salah satunya di situ ketua majelisnya ya.
1: Artinya ketua majelisnya dengan yang disidangkan selevel lah ya.
2: Harus selevel.
1: Enggak boleh pangkatnya di bawah.
2: Enggak boleh. Jadi harus selevel. Jadi harus selevel untuk dalam di susunan majelisnya itu, Mbak.
1: Baik. Nah, ini salah satu yang menjadi hal yang menarik ya untuk kita bicarakan. Pendengar, silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761251111. Kita bicara soal korupsi, tidak yang lain ya. Ini masalah korupsi ya. Bagaimana menyelamatkan uang negara, begitu ya Pak Malik dan juga Pak Irham ya. Silakan Anda barangkali ingin menanyakan sesuatu terkait dengan jika ada oknum dari TNI yang melakukan korupsi, bagaimana sistem persidangannya? Ini yang kita bahas pada siang hari ini. Pak Irham dan Pak Malik, sudah ada yang ingin bertanya, kita terima. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat Pak siang.
4: Suhaimi Bengkalis.
1: Pak Suhaimi di Bengkalis. Dengan Tuti, Pak.
4: Tuti, ya. Ini sama jaksa mana nih, Bu?
1: Kejaksaan Tinggi Riau.
4: Kejaksaan Tinggi Riau ya. Ini masalah tadi. Ya, dia dengar juga nih, Bu. Yang umpamanya KPK menangkap penjabat tentara atau ABRI. Itu kata tadi yang ditangkap tu katanya umpamanya bintang 3 atau bintang 2. Kalau tentara prajurit masih bisa lah. Yang tentara itu kalau bisa tu, kata menangkap tu masalah korupsi. Itu betul-betul istilahnya ada kenyataan tu, Bu. Tapi di sidangnya tak tentu arah, Bu. Tak terbukti, istilahnya tak ada di berita. Ada senyap.
1: Ya.
4: Paham, Bu?
1: Ya, baik. Ya, hasil keputusannya itu, ya. Ya, baik, terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis ya, yang juga mendengarkan Jaksa Menyapa yang disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan Anda kembali di line telepon kami di 25111, di 24595, di 0811-7673-991. Baik, Pak Irham dan juga Pak Malik, nanti kita akan jawab pertanyaan dari Pak Suhaimi. Kita lanjutkan kembali. Nah, Pak Malik, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan persidangan dan lain sebagainya. Nah, ini dalam kasus korupsi ini tentu ada pengaduan ya Pak ya? Ya, tentu ada pengaduan. Nah, hal ini yang berkaitan dengan bagaimana pengaduan ini berdasarkan auditkah atau berdasarkan apa sampai bisa membuktikan bahwa oknum ini melakukan kejahatan korupsi Pak?
3: Jadi pengaduan itu tidak pengaduan tok saja, tapi mesti paling tidak melampirkan ada beberapa alat-alat bukti selain apa selain laporan atau aduan tersebut. Untuk suatu perkara atau suatu aduan bisa segera ditindaklanjuti, paling tidak ada minimal dua alat bukti lah, dua alat bukti yang cukup. Misalnya paling tidak ada bukti keterangan saksi kah? Kalau kita berbicara alat bukti, kan ada beberapa alat bukti sesuai ketentuan KUHAP, baik alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa atau apapun. Jadi minimal alat bukti ada tercantum dalam laporan atau pengaduan tersebut. Itu Mbak.
1: Oke, iya. Pak Irham, berapa lama sebenarnya Pak kalau kita lihat dari proses koneksitas dari ini dengan perkara yang biasa Pak?
2: Jadi namun dalam SOP perkara koneksitas itu belum ada ditentukan SOP-nya sekian 30 hari enggak. Ya karena namanya koneksitas itu membutuhkan memang waktu. Jadi apa yang disampaikan Pak Malik tadi itu memang dua alat bukti. Setelah ada pengaduan itu akan ditindaklanjuti Mbak. Tindaklanjuti ya mungkin hal-hal itu pengaduannya mungkin bersifat ini pasti akan dikonfirmasi ke PPATK atau ke BPK setelah dilakukan perhitungan penyelidikan. Kan namanya ada penyelidikan dulu ya. Penyelidikan setelah terbukti cukup di situ baru kita tingkatkan ke penyidikan. Setelah di penyidikan inilah yang diolah nanti untuk sampai ke sana ya, sampai ke sana sehingga akan sampai ke persidangan, Mbak. Itu tetap sampai di persidangan. Jadi apabila sudah dianggap tadi alat bukti cukup dua tadi, ya akan pasti akan diajukan ke tingkat penyidikan tadi.
1: Jadi waktunya itu sebenarnya tentatif juga ya Pak ya. Bisa panjang, bisa singkat begitu ya Pak ya. Baik. Oke. Apa sih sebenarnya tujuan koneksitas ini, Pak?
2: Tujuannya yang tadi yang saya sampaikan dari awal. Jadi tidak ada warga negara satu pun yang kebal hukum. Baik. Jadi memang harus sesuai diproses. Namun di proses itu ada mekanismenya ya, ada mekanisme bahwa ini penting yang perlu diatur dalam sebuah aturan. Makanya ya selaku tentara akan loyal. Tentara ini kan loyal kepada negara bahwa akan siap untuk diperiksa. Memang ya silakan. Makanya dibentuklah sebuah jabatan yang di Kejaksaan Agung ya, namanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer, yang untuk mengakomodir itu tadi. Mengakomodir tadi itu ya, apa memang kalau tentara bersalah ya silakan ditindaklanjuti ya sesuai dengan prosedur yang ada.
1: Baik, oke. Nah, Pak Irham, ketika TNI itu berkasus secara hukum, apalagi ini kasusnya korupsi, apakah jabatannya, apa namanya, pangkatnya atau kedudukannya itu diturunkan atau kan ada yang tanggal baju dulu segala macam itu Pak?
2: Jadi bagaimana Pak? Jadi TNI apabila melakukan kasus korupsi itu tidak ada ditanggalkan, dinonjobkan aja Mbak. Ada namanya di skorsing dulu, di skorsing jadi tidak menduduki jabatan, dicabut jabatannya, tapi tetap dia sebagai TNI aktif. Mungkin kalau tentara itu sudah di skorsing ya, sudah di skorsing itu hak-haknya itu akan berkurang. Mungkin salah satunya ya tingkat remunerasinya, tingkat tunkinya itu sudah hilang. Mungkin hanya tunjangan jabatan juga sudah hilang. Tapi tetap sebagai militer.
1: Gaji pokok doang.
2: Gaji pokok dan uang lauk pauk, ada namanya uang lauk, tetap diterima. Jadi sering saya sampaikan kalau saya memberikan ceramah, memberikan biasanya penyuluhan itu, boleh ini tentara tetap loyal. Tapi tolong tentara jangan dihukum tentara karena apa ya? Tentara jangan dihukum karena semangat militernya. Jadi tolong dihukum sesuai dengan kesalahannya. Jadi semangat tempurnya nanti, kalau tentara dihukum semangat tempurnya nanti enggak bisa menjaga NKRI lagi nanti nih. Kalau semangat tempurnya dihukum, jadi hukumlah sesuai dengan kesalahannya. Dan tentara juga sebagai manusia biasa ya, yang siap menerima apa segala sesuatunya. Jadi konsekuensinya ya itu tadi. Jadi memang mungkin.
1: Jadi dia nggak tanggal baju ya Pak ya?
2: Nggak tanggal baju, proses. tetap diproses dan sebagai tentara.
1: Iya, ini berbeda dengan kasus pidana Pak.
2: Tetap jadi begini, tentara itu selama dia berdinas aktif melakukan tindak pidana apapun termasuk korupsi itu yang berhak mengadili tetap polisi militer yang memeriksa ya, tetap peradilan militer. Kecuali kalau dia melakukan tindak pidana setelah pensiun, itu akan dilimpahkan ke peradilan umum. Karena ini kan kita berbicara korupsi tadi, khusus korupsi. Baik. Dia otomatis dia kan melakukan pada saat dia menduduki jabatannya kan. Ya. Jadi tetap dikoneksitas dan peradilan yang mengadili ya peradilan umum dan peradilan militer. Namanya tadi ya koneksitas, dikoneksitaskan dan penyidiknya juga pun berkoneksi juga. Penyidiknya ya terdiri dari polisi militer, dari kejaksaan, dari auditor militer. Kalau auditor militer itu selaku penyidik juga.
1: Ya. Pak Irham, kalau jika terbukti dia masih tetap sebagai TNI Pak?
2: Tergantung putusan hakimnya nanti.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Tergantung putusan hakim.
2: Tergantung putusan hakim.
1: Bisa jadi dia tanggal baju.
2: Bisa tanggal
1: bisa
2: baju.
1: Bisa jadi dia tetap menjadi TNI.
2: Menjadi TNI.
1: Selama dia berada dengan hukumannya.
2: Iya. Wow. Jadi umpamanya namanya ada namanya di TNI itu ada hukuman tambahan. Ada dua hukuman, hukuman pokok dan hukuman tambahan.
1: Iya.
2: Hukuman pokok dihukum 2 tahun 3 bulan contohnya ya. Dan dipecat dari dinas TNI Angkatan Darat contohnya.
1: Ya.
2: Itu dan yang tentara takut itu yang hukuman tambahan itu. Kadang-kadang saya selama bergelut di tentara sejak tahun 98 korok hukum. Sudah 20 tahun lebih ya. Jadi saya selaku ini saya baru keluar dari lingkungan Angkatan Darat. Jadi selaku memang pengalaman saya di tentara, saya selaku kepala hukum Kodam 3 kali ya. Jadi itu Kakumdam itu sebagai staf khusus Panglima Pangdam itu dan sekaligus sebagai pengacaranya Kodam. Jadi saya selaku pengacara. Kalau saya tugas di Kodam itu saya pengacara.
1: Yeah.
2: Pengacaranya prajurit dan keluarganya yang memberikan bantuan, nasihat dan penyuluhan hukum kepada prajurit. Dan satu-satunya hukuman yang ditakuti tentara ya itu tadi hukuman tambahannya itu ya dipecat dari TNI Angkatan Darat.
1: Itu yang paling ditakuti.
2: Itu yang paling ditakuti. Dan hakim akan tahu nanti di situ akan memberikan apa fakta-fakta persidangannya apa dan ya memang kalau cukup bukti ya akan ini
1: lihat kasus berarti ya Pak?
2: Lihat kasus dan auditor juga jaksa itu akan mengajukan juga ke majelis bahwa bisa dipecat atau tidak.
1: Oke.
2: Okay. Ya mengajukan hukuman tambahan.
1: Hukuman tambahan.
2: Iya.
1: Itulah hukuman tambahan yang paling ditakutkan.
2: Yang paling ditakutkan tentara.
1: Ya hukum. Ya,
2: ya kadang-kadang prajurit itu siap saya dihukum 10 tahun yang penting nggak dipecat.
1: Oke. Okay.
2: Ya kadang-kadang baik. Seperti itu. Tapi ya memang kalau memang itu harus dipecat pasti dipecat.
1: Pak itu juga berlaku bagi sipil yang bersama tadi?
2: Oh beda.
1: Oh beda.
2: Artinya
1: ya, ya.
2: Yang tentaranya saja.
1: Berarti kalau sipil dia sesuai dengan.
2: Sesuai dengan yang ada aturan yang ada.
1: ASN,
2: makanya. Susunan majelisnya itu harus ada tentaranya,
1: ya.
2: Karena yang bisa memecat di situ di tentara nanti kan, yang mengajukan ada musyawarah majelis ya, dipecat atau bisa tidaknya ya. Gitu.
1: Artinya tergantung nasib.
2: Tergantung.
1: Gitu ya, Pak, ya.
2: Ya.
1: Bisa jadi dia tetap jadi TNI, dia dihukum, bisa jadi dia ada hukuman tambahan dipecat dari TNI.
2: Ya.
1: Begitu juga dengan sipil tadi ya Pak ya.
2: Iya.
1: Baik, oke. Okay. Nah, Pak Malik ini keberadaan dari yang namanya. Pidana militer yang ada di tubuhnya kejaksaan.
2: Ya,
1: kalau dulu kan sebelum adanya Pak Irham hadir di tubuhnya kejaksaan, itu juga menjadi tugas dari Kejaksaan Tinggi Riau ya terkait dengan perkara-perkara ini.
2: Ya.
1: Sebetulnya sekarang ini secara jujur ini Pak ya, hadirnya tim dari TNI ini melebur ke dalam tubuhnya kejaksaan lebih mempermudah atau lebih melancarkan kegiatan perkara-perkara pidana korupsi ini Pak?
3: Tentunya secara filosofis sangat-sangat mempermudah Mbak ya, karena memang secara filosofis eksistensi bidang pidana militer itu tadi dikatakan beliau bahwa untuk mencegah terjadinya apa yang dinamakan disparitas perkara.
1: Baik.
3: Untuk mencapai tujuan hukum namanya equality before the law. Iya, apa yang dikatakan Albert Van Dicey seorang ahli hukum tata negara mengatakan bahwa percuma kita mendeklar negara kita adalah negara hukum kalau kita sebagaimana beliau katakan tadi ada perbedaan disparitas perbedaan perlakuan misalnya terhadap TNI terhadap sipil beda perlakuannya. Jadi dengan eksisnya bidang pidana militer, terutama aktifnya TNI aktif di kejaksaan, justru sangat sangat mempermudah kami jaksa ini untuk melakukan penanganan perkara-perkara yang notabene pelakunya koneksitas TNI aktif dan sipil tadi. Gitu, Mbak.
1: Lebih ada orang yang ahlinya di situ ya, ada Pak Irham ya. Betul, ini Pak Irham, tunggu aja Pak Irham nih, mantu gitu ya Pak ya. Baik, oke. Okay. Kita undang pendengar kembali di 2511, di 24595 dan 0811 7673991. Pak Irham, ada pertanyaan dari Pak Suhaimi. Jika ada KPK ya yang tadinya ya tertangkap oleh KPK ya, tentara korupsi. Nah, ini banyak yang sudah digelar perkaranya namun senyap, kata orang Melayu, Pak. Hilang. Bagaimana keadaan dia sekarang, senyap aja kalau TNI itu hilang gitu, Pak. Boleh dijawab, Pak.
2: Ya, terima kasih Pak Suhaimi. Assalamualaikum Pak Suhaimi di Bengkalis. Salam kenal, saya Muhammad Irham, asisten pidana militer Kejaksaan Tinggi Riau dan Kepri yang meliputi wilayah tugas saya. Terima kasih, bagus sekali pertanyaan Bapak. Mungkin perlu saya jelaskan, sifat sistem peradilan kita adalah peradilan terbuka. Jadi semua sama. Ada macam-macam peradilan, baik kecuali mungkin peradilan agama ya, yang kalau hal-hal khusus yang agak tertutup. Dan peradilan militer selama ini itu selalu terbuka, Pak Suhaimi, enggak pernah tertutup. Boleh disaksikan di mana-mana, baik di tingkat pertama, di baik di daerah maupun di Jakarta, itu akan selalu terbuka. Karena mungkin begini, saya lihat sistem peradilan kita ini apa, kadang-kadang orang jadi malas pergi nonton ya. Saya pengalaman saya selaku penasihat hukum, selaku pengacara, kalau saya mendampingi prajurit di persidangan, itu jarang yang nonton. Padahal terbuka. Padahal terbuka. Mungkin karena malas duduk di situ mendengarkan gitu-gitu aja. Jadi pasti akan terbuka semua. Enggak pernah tertutup, Mbak. Jadi kecuali semua prajurit yang disidangkan, baik tingkat prajurit terendah sampai prajurit tertinggi, itu pasti terbuka semua. Nggak ada yang pernah tertutup, kecuali ada hal-hal khusus yang perkara asusila, mungkin itu yang baru tertutup ya. Tapi kalau yang lain perkara umum, apalagi korupsi, akan terbuka. Mungkin Bapak bisa lihat di Jakarta, di peradilan militer, semua terbuka, Pak Suhaimi ya. Jadi mungkin apa ya, mungkin
1: harus ngikutin.
2: Atau media sosial mungkin yang enggak memberitakan. Tapi sekarang saya lihat media sosial semua sudah memberitakan, sekecil apapun sudah masuk di media sosial sekarang.
1: Duluan dari media.
2: Iya. Ya, makanya intelijen yang paling akurat di Indonesia, yang paling tercepat adalah intelijennya medsos ya. Netizen lah yang tercepat itu ya. Okay. Ya Pak Suhaimi, mungkin bisa diklik-klik atau di Google, di mana pasti terbuka semua, Pak.
1: Ya, terima kasih. Silakan ya Pak Suhaimi. Baik. Pak Irham dan juga Pak Malik, kita break dulu sesaat dan kita akan kembali lagi pendengar bersama dengan Kejaksaan Tinggi Riau dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

0: khususnya tindak pidana korupsi. Baik Pak Irham dan juga Pak Malik sudah ada penelpon, kita terima. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Dari dengan siapa?
0: Oh ya, Pak Pandu. Baik, silakan Pak Pandu.
1: Iya, ini udah sering, udah berapa kali ya Mbak Suci udah sering dengar nih. Sarang saya tentang hukum ya.
0: Ya.
1: Sosialisasinya itu nggak ada gitu. Jadi masyarakat kalau melakukan kesalahan dia nggak tahu hukumannya apa gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sarang saya tempoh hari itu di repo juga ada, ada saya tulis itu. Jadi begini, ditulis di poster atau di spanduk atau di kain rentang apa ya, di setiap persimpang jalan itu hukum pasal-pasal hukum tertulis yang simpel gitu, tapi tidak menutup pandangan pengendara. Setiap persimpang jalan umpamanya seperti ini, begal melukai korban 10 tahun penjara, itu aja ditulis. Ya kalau 5 tahun penjara, tapi saya pikir salah satu cara sosialisasinya seperti itu.
0: Hmm.
1: Jadi masyarakat tahu korupsi 10 miliar 10 tahun gitu. Bisa ini udah berapa kali, 4 kali nih. Mbak Tuti tahu ini.
0: Baik.
1: Tapi mungkin narasumber terdahulu tidak membicarakannya ke tingkat atas.
0: Baik.
1: Ini bukan perintah tapi saran gitu.
0: Saran ya, Pak.
1: Jadi masyarakat tahu kalau dia melakukan ini kesalahannya, hukumannya apa.
0: Ya.
1: Nah, itulah salah satu cara sosialisasi. Oh, di Haluan Padang enggak pernah saya tulis. Judulnya sosialisasi hukum.
0: Baik.
1: Jadi tolong Bapak sampaikan di tingkat atas, Bapak narasumber ini, Bapak Letnan ya.
0: Kolonel
1: ya, sampaikan buatlah poster atau tulisan-tulisan di apalah di pinggir, di persimpang jalan, hukum-hukum pasal-pasal itu.
0: Ya.
1: Jadi masyarakat sambil menunggu lampu merah dia baca itu. Kalau begal melukai korban, ya, 5 tahun penjara, takut ini. Gak mau dia jadi begal kan.
0: Ya, Pak.
1: Nah, itu saran yang kelima loh Mbak Suti ya.
0: Iya, baik. Saran dan lima kali ya Pak ya, sarannya Pak ya. Baik, oke, terima kasih Pak Pandu ya, pendengar RRI yang sangat setia sekali mendengarkan Jaksa Menyapa ini, Pak Irham dan juga Pak Malik ya. Saran beliau memang ini yang kelima kali, berarti dihitung ini Pak. Mungkin misalnya ada spanduk kecil TNI kalau korupsi sekian tahun, nah gitu loh Pak. Terus misalnya kalau begal ya, bahasa-bahasa seperti itu. Mungkin ini belum direalisasikan atau apakah ini bisa direalisasikan. Baik, terima kasih Pak Pandu, nanti akan ditanggapi oleh Pak Irham dan juga Pak Malik. Kita kembali bicara soal bagaimana tadi koneksitas khususnya tindak pidana korupsi ya. Baik, Pak Irham,
2: ya.
0: Apa saja sebetulnya Pak tindak pidana yang ada, tindak pidana korupsi yang ada di tubuh militer ini Pak? Karena memang kalau namanya korupsi kan gak sendiri Pak, dia masif, ada temannya dan sebagainya. Kalau dilihat kan prajurit itu kan adanya di lapangan, kapan pegang uangnya gitu. Nah artinya di sini bahwa yang akan bersentuhan dengan uang-menguang negara ini berada di level yang atas begitu. Nah ini apa saja Pak?
2: Ya betul, terima kasih Mbak Tuti. Jadi memang pandangan masyarakat dia lihat prajurit itu yang ada di lapangan ya, yang ada di batalion-batalion. Ya sebenarnya kita kan prajurit ini kan ada staf administrasi juga ya. Staf administrasinya di mana ya, di Mabes TNI, di sana ada gabungan di Mabes TNI, ada darat laut udara, di ada Mabesat, Mabes Angkatan Darat, Mabes AU, Mabes AL ya. Jadi semua di sana peluang-peluangnya kan otomatis setiap angkatan itu kan punya anggaran, punya anggaran lah, punya pagu, mungkin hal-hal seperti itu yang kemarin disidangkan itu ya, apa Pak Malik kemarinnya pengadaan satelit ya, satelit kemarin itu ya sudah terbuka disidangkan bahwa di situ ada korupsi bersama-sama secara bersama-sama dan sudah disidangkan itu, mungkin hal-hal seperti itu ya. Kalau yang bisa dikorupsi memang ya, memang adanya di tingkat atas ya. Kalau di tingkat bawah ya sementara belum ada, memang anggarannya juga belum cukup untuk dikorupsi ya.
0: Iya. Emang ada yang di level atas
2: ada
0: ya Pak
2: level
0: ya.
2: Level atas memang ya. Kalau kita di bawah itu mungkin hanya korupsi waktu aja mungkin ya.
0: Baik. Oke. Nah, Pak Malik, untuk di wilayah hukumnya Provinsi Riau, kasus-kasus yang berkaitan dengan pidana militer ini banyak enggak Pak? Khususnya di tahun ini juga ada yang sedang diproses ya?
3: Iya, untuk pelaporan-pelaporan ya, perkara-perkara yang dalam tanda kutip koneksitas ya. Kita banyak beberapa perkara-perkara yang masuk ke dan kami dan oleh beliau diperintahkan untuk lakukan proses tindak lanjut terhadap laporan tersebut. Ada perkara di, karena kita ini Riau, ini Pitnyol Riau ini berdasarkan ini dua wilayahnya Mbak.
0: Yeah.
3: Wilayahnya selain real

0: juga Kepulauan Riau.
1: Kepri.
0: Iya. Kebetulan lokus delik dan kejadian tindak pidana ini, korupsi ini ada di Batam. Jadi ada pelaporan pelaporan penangkapan narkoba fiktif. Penangkapan narkoba fiktif yang diduga dilakukan oleh oknum TNI yang bekerja sama kebetulan dengan oknum polisi. Dia bekerja sama, dia melakukan tindakan penangkapan fiktif. Namun ternyata dalam proses penangkapan itu, penangkapan fiktif itu, oknum, dua oknum ini memeras. Nah itu oleh beliau diperintahkan untuk melakukan tindak lanjut untuk melakukan penelahan terhadap hal tersebut. Dan sudah kami lakukan penelahan dan akan segera tindak lanjuti penanganan perkara tersebut.
1: Ya, baik, oke. Okay. Iya. Nah, Pak Irham, menggelitik juga nih apa yang disampaikan Pak Malik tadi. Kalau misalnya TNI dengan sipilnya ada di sana kan, peradilannya sama gitu ya Pak ya, kalau tergantung dari keputusan dari Mahkamah Militernya. Tapi kalau Mahkamah Agung, kalau misalnya dengan tubuh yang berbeda, Polri dengan TNI melakukan hal yang seperti tadi, itu bagaimana juga dalam sistem peradilan ya Pak?
2: Iya, sama-sama kan. Perlu kita katakan bahwa polisi kan sudah masuk ranah sipil kan.
1: Oke.
2: Okay. Di ranah sipil, jadi tetap disidangkan seperti biasa.
1: Iya. Ya. Tergantung keputusan tadi.
2: Tergantung keputusannya tadi, mungkin polisi, peraturan polisi internal namanya ada kode etik ya. Jadi selama ini saya lihat polisi sebelum perkara memasukkan lanjut ke persidangan pasti dipecat di tingkat kode etik ya. Sehingga pada saat sampai di pengadilan itu bukan polisi lagi. Sudah masyarakat biasa.
1: Masyarakat biasa. Ya.
2: Jadi, dan di situ kelebihannya polisi juga untuk menjaga citranya ya, seperti itu. Langsung dipecat di tingkat dewan kode etik itu sehingga sampai di persidangan
1: dia ya, sudah sipil.
2: Dia sudah sipil.
1: Sudah, dia bilang sipil. Sudah masyarakat biasa ya.
2: Ya kan polisi kan sipil, Mbak, ya, bukan militer.
1: Sudah masyarakat biasa ya, dia.
2: Jadi sudah masyarakat biasa, bukan berstatus lagi sebagai polisi.
1: Baik, beda dengan TNI bahwa nanti tergantung keputusan dari
2: Mahkamah Agung dan Menteri Pertahanan.
1: Menteri Pertahanan. Baik. Pak Irham, tugasnya dari Pak Irham ini hanya seputar kasus perdata atau seluruhnya masuk pidana juga, Pak?
2: Ya, jadi tugas asisten pidana militer itu sebagai koordinasi, koordinator. Jadi mensinkronkan antara semua perkara-perkara ya, perkara pidana militer, baik korupsi maupun perkara pidana-pidana biasa, pidana umum atau pidana militer lainnya. Itu dikomunikasikan semacam apa ya, semacam hanya selaku koordinasi, tingkat koordinasi gitu. Jadi hanya tingkat koordinasi menyambungkan antara auditor ke polisi militer, sehingga kita hanya bagian supervisinya ya Mbak ya. Supervisinya.
1: Okay.
2: Dan memang patut bahwa ya silakan ke peradilan militer. Ya, oh ini perlu dikoneksitaskan, kita arahkan ke koneksitas.
1: Baik, oke. Okay. Nah, Pak Irham, kalau ini kan kasus korupsi ini uang negara salah gunakan gitu ya, Pak ya. Nah, kalau seandainya nanti perkara ini inkrah atau selesai, apakah pengembalian uang itu juga tetap dilakukan?
2: Ya, sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Di mana memang aturannya memang seperti itu ya, pasti dilaksanakan juga, Mbak.
1: Iya, karena kode etiknya yang berbeda, cara yang akan mengembalikan uangnya juga sama ya, Pak.
2: Iya,
1: siapapun
2: sama. Iya.
1: Dia manusia ya,
2: begitu. Iya.
1: Baik, oke. Okay. Ya, kita undang pendengar kembali di 0761251112495 0811767399191. Pak Malik, nah ini ya, Pak Pandu bilang bagaimana tanggapannya, Pak?
0: Menarik ya pertanyaan Pak. Apa saran Pak Pandu ya untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum? Kami punya bidang tersendiri yang ada dalam struktur kejaksaan, yaitu bidang intelijen, dan lebih khusus lagi di bidang penyuluhan hukum. Secara berkala telah melakukan proses penyuluhan hukum di berbagai tempat tanpa mengenal apa, pokoknya seluruh tempat, termasuk di sini, masuk apa program jaksamnya apa. Jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus, jaksa masuk pesantren, jaksa laut, ada mbak semua, jaksa nelayan,
1: jaga
0: ada
1: desa,
0: jaga desa ada semua mbak. Jadi jaksa agung memang memerintahkan agar setiap jaksa melakukan penyuluhan hukum ke semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sebagaimana beliau katakan equality before the law, bahwa semua sama di depan hukum. Saya juga tergelitik tadi dengan pertanyaan Pak Suhaimi yang dari Bengkalis tadi. Dalam sejarah Jampitmil ya, sudah dua kali melakukan penindakan perkara-perkara yang termasuk KAKAP, Mbak. Ya, pertama tadi yang beliau katakan perkara satelit ya, melibatkan bintang 2 seorang laksamana, Pak Laksamana L ya, Leonardi ya. Dia melakukan pengadaan satelit. Ternyata satelit itu under spec, tidak sesuai dengan spesifikasinya dan bekerja sama dengan orang sipil yang kebetulan orang luar negeri.
1: Ya,
0: dan kerugian negara yang timbul adalah sekitar 300 miliar. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang cukup besar signifikan kerugian negaranya itu perkara tabungan wajib perumahan
2: TWP.
0: Tabungan wajib perumahan yang melibatkan bintang satu bintang TNI AD, di mana tabungan wajib dari prajurit-prajurit tersebut disalahgunakannya. Dia lakukan investasi-investasi fiktif. Ternyata investasi fiktif itu melanggar atau melawan hukum. Sehingga tadinya uang-uang tentara-tentara tadi yang sedianya untuk kesejahteraan tentara disalahgunakan dengan investasi. Jadi kerugian negara yang timbul dari itu sebesar 200-an miliar, Mbak. Itu.
1: Oke, baik. Nah, adakah kemungkinan kita akan membuat spanduk-spanduk itu, Pak?
0: Kemungkinan untuk itu mungkin saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak, karena yang punya leading sektornya kan di intelijen. Kami ini sebagai anu saja narasumber. Jadi untuk itu mungkin yang lebih tepat untuk menjawab adalah Pak dari bagian intelijen.
1: Oke, spanduk lumayan Pak, efisiensi sekarang ya kan, Pak. Gitu ya Pak.
2: Baik, dan sudah ada kan, sudah ada di media sosial. Ada di media sosial kan, sudah
1: kan
2: cukup
1: ada
2: banyak.
1: Instagram, ada
2: sudah
1: TikTok,
2: ada dan semua sudah disampaikan di situ, Mbak. Baik. Bahwa ini kan tinggal bertanya sama Mbak Google ya sudah selesai semua dijelaskan di situ kan, karena
1: kalau mencuri berapa
2: iya, kan,
1: tinggal pencet
2: kan,
1: ya Pak ya.
2: Kan dunianya gadget sekarang kan. Jadi dunia seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Irham, tadi kalau misalnya sudah diselesai kasusnya, dikembalikan uangnya, uang negara gitu Pak ya, kasus korupsinya, terus dia sesuai dengan keputusan bahwa bisa jadi dipecat, bisa jadi tidak dipecat. Nah, kalau misalnya dia dipecat, selesailah masalahnya Pak. Kalau dia tidak dipecat, dia dalam tahanan gitu. Terus setelah masa tahanan, masa hukumannya selesai, apakah dia aktif kembali menjadi TNI Pak?
2: Ya, yang perlu saya jelaskan ada dua di sini. Kalau dihukum dan tidak dipecat, dia harus menjalani tetap di lembaga pemasyarakatan militer. Kalau tidak dipecat.
1: Kalau tidak dipecat.
2: Ya, tapi kalau
1: penjaranya beda ya Pak.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kalau dipecat dan tidak ada upaya hukum, itu akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan biasa, bergabung dengan orang-orang
1: ya, kalau
2: sipil.
1: Dipecat ya Pak. Ya,
2: ya. Dipecat. Jadi masalah pengembalian uang negara itu tidak berpengaruh kepada hukuman. Itu kan hanya jadi pertimbangan majelis, pertimbangan hakim, buat tidak menghapus tindak pidananya yang dilakukan. Untuk dalam rangka pengembalian uang negara itu tetap harus dikembalikan, dan tetap dihukum, tergantung putusannya nanti dipecat atau tidak. Dan kalau yang tidak dipecat, tadi pertanyaan Mbak Tuti ya, kembali bertugas seperti biasa
1: dengan pangkat yang sama. Oh gitu, gitu ya, tergantung.
2: Karena di tentara tidak ada lagi penurunan pangkat, Mbak. Di aturan tidak ada penurunan pangkat, itu hanya mungkin ada namanya masa skorsing, masa ini hanya penundaan naik pangkat dan penundaan jabatan.
1: Jadi kalau dia sudah selesai hukuman, dia kembali dengan pangkatnya, bertugas kembali, maka pendapatannya disesuaikan kembali Pak?
2: Tergantung nanti masa ininya akan disesuaikan kemudian setelah setelah masih berlaku masa skorsingnya itu kan, masa pemberlakuannya.
1: Jadi dia di penjaranya di militernya,
2: militer.
1: Bukan di sipil. Kalau dipecat baru masuk yang
2: masuk
1: penjara biasa ya. Baik, oke. Ya, silakan pendengar. Halo, selamat siang. Baik, terima kasih. Satu penelpon lagi, silakan. Halo, selamat siang. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf, mau izin Bapak agak bergeser sedikit dari tempat Bapak berdiri, atau volume radionya dikecilkan atau dimatikan saja dapat mendengarkan kami Pak. Ya, baik.
3: Dengan
1: siapa Pak? Izin Pak, volume radionya dikecilkan saja. Dikecilkan saja. Halo, masih feedback Pak. Baik.
3: Zul di Kampar.
1: Pak Zul di Kampar ya. Baik, Pak Zul silakan.
3: Assalamualaikum Pak Jaksa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau nanya nih, masalah gubernur kita nih macam mana itu? Kalau dia sekarang udah berapa lama di sidang-sidang gak putus-putus, jadi bagaimana hukumnya itu, apa terbukti apa ketika itu?
1: Hari ini sidang juga nih Pak.
3: Pertanyaan saya Pak.
1: Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sidang-sidang Pak, tadi sudah dilaporkan oleh reporter kami Pak, ada sidang ya. Inilah keputusannya di nanti-nanti ya, di kursi 1 Riau ini Pak. Pak Malik sama Pak Irham senyum-senyum
2: ya. Dan itu bukan kewenangan kita.
1: Ya baik, ikuti saja sidangnya Pak. Hari ini juga bisa di pengadilan, sedang sidang. Baik, satu penonton lagi silakan. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Pak Dutik.
1: Selamat siang, dengan siapa Bapak Diman? Waalaikumsalam.
2: Salam, warahmatullahi
4: wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak Jaksa yang terhormat.
1: Selamat siang, selamat siang.
4: Saya mau tanya, pernah dengar beberapa.
1: Dengan siapa Bapak? Di mana Pak?
4: Dengan Aan Mobile.
1: Pak Aan Mobile, baik silakan Pak Aan.
4: Beberapa yang lewat ada juga Jaksa menyapa. Itu mengenai pidana hukum ringan nih. Itu termasuk di dalamnya itu utang piutang yang tidak bisa dikatakan tidak mau bayar, itu termasuk hukum pidana ringan. Itu gimana penjelasannya Pak? Terima kasih.
1: Ya baik. Terima kasih Pak Aan. Pertanyaan terakhir silakan ditanggapi Pak Malik atau Pak Irham. Ini di luar dari konteks yang tadi, barangkali ingin penjelasan Pak, silakan. Ya silakan Pak Irham atau Pak Malik. Ya silakan.
0: Jadi dalam ini apa, dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru, undang-undang nomor 1 tahun 2023, ada beberapa pengkategori tindak pidana, termasuk tindak pidana biasa, tindak pidana ringan, tindak pidana khusus pun sudah diatur dalam kitab undang-undang pidana. Namun tindak pidana ringan itu mungkin lebih spesifik terhadap perkara-perkara yang pertama ancaman hukuman pidananya di bawah 5 tahun. Kemudian pelakunya ini memang baru pertama kali melakukan, bukan istilahnya residivis, bukan pertama kali melakukan. Untuk perkara-perkara utang piutang tadi itu utang pidat apa yang tidak bisa membayar utangnya, itu lebih ke konteks ada konteks yang nuansa-nuansa ke perdataannya.
1: Iya, perdataannya. Baik, oke. Nanti kita akan bahas di sesi yang selanjutnya ya, Pak. Baik. Kita ke Pak Irham. Pak Irham, ini tidak menyimpulkan, tapi setidaknya kami ingin penyampaian dari Pak Irham bahwa terkait dengan eksistensi asisten bidang tindak pidana ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanganan kasus perkara koneksitas ini di militer, Pak. Mungkin seperti apa yang bisa disampaikan, Pak, di penghujung waktu kita ini, Pak. Silakan.
2: Jadi, kami selaku asisten pidana militer ya, bukan tindak pidana militer ya.
1: Baik.
2: Asisten pidana militer. Pidana militer ya. Jadi ya menyampaikan bahwa tentara tidak ada yang kebal hukum. Semua sama persamaannya di depan hukum. Jadi sekiranya memang ada hal-hal ya silakan disampaikan, kita akan melakukan penelitian dan pengamatan sehingga bisa diteruskan jadi koneksitas.
1: Baik, oke. Pak Irham dan Pak Malik, sebenarnya panjang yang ingin kita tanyakan, tapi waktu membatasi. Dan setidaknya tadi yang sudah kita sampaikan dalam tema pada siang hari ini sudah membuka cakrawala dari masyarakat bahwa tidak ada satupun dari TNI yang kebal hukum ya Pak ya, karena betul. Memang sekarang ada undang-undangnya yang harus mereka ikuti. Jadi jangan mentang-mentang ya Pak ya, semua ada hukumnya. Baik, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih Pak Irham atas waktunya bersama RRI. Pak Malik, terima kasih waktunya bersama RRI. Dan lain waktu kita bisa bersama kembali. Dan juga warga Bengkalis yang mendengarkan Jaksa Menyapa, kami juga mengucapkan terima kasih. Dan pendengar yang sudah beratensi, terima kasih sekali lagi untuk atensinya. Dan saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: RRI Indonesia.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti program Jaksa Menyapa bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Ya, pendengar, untuk Anda pendengar sudah menunjukkan pukul 10.58 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, jangan lewatkan, nanti tepat pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Akhirnya saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang. Mohon maaf selap kata-kata dan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetuskan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Becker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi.
0: Michael Becker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1, striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi.

0: Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
1: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
6: Suara Piala Dunia untuk
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika.
9: Apa sih alasan kamu telat?
10: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
11: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
10: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
11: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
9: Gimana sih? Bener.
12: Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
13: Available di Google Play Store and App Store. Pro1 RRI Bengkalis.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pali beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: juga.
1: Iya sayang.
0: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk Ma.
1: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: online game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu ah.
3: Ah. Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Kejis. Teman-teman sudah bisa baca Al-Quran kan? Wah, kalau belum harus cepat-cepat belajar tuh. Kalian bisa mulai belajar dengan mendengar lagu A, Ba, Ta, Sa yang sangat asyik ini.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan, wa inna Allah la yubghidhu al-fahishal badhi." Sungguhnya, ya, tidak ada satu pun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis ini kita perhatikan, Rasulullah SAW mengkaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor. Seakan-akan bahwasanya kalau Anda ingin menjadi orang yang berakhlak yang mulia, jangan miliki lisan yang kotor. Oleh karenanya barometer, di antara barometer yang paling kuat untuk menilai seorang itu akhlak yang mulia atau tidak adalah dengan melihat lisannya. Karena lisan itu ungkapan-ungkapan sehingga diketahui bagaimana hatinya, bagaimana kesombongan atau tawadhu'nya. Jadi dari lisan, dari mana husnuzan atau su'udzan, dari mana, dari ungkapan-ungkapan lisannya, itu bisa menggambarkan isi hatinya. Maka benar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karenanya dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna syarra nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Ittiqa'a fuhsyih, karena takut dengan lisannya yang buruk, takut dengan lisannya yang kotor. Hadis ini ya memberi peringatan kepada kita agar kita menjaga lisan kita. Bahkan tatkala kita menyampaikan kebenaran, tatkala kita menyuarakan al-haq, ingin menyampaikan sunnah Nabi, ingin menyampaikan tauhid, jaga lisan kita. Jangan sampai kita berkata-kata yang kasar dan kotor sehingga membuat orang lari. Orang tidak bisa terima. Kenapa? Karena kotornya lisan kita. Perhatikan, dalam satu hadis tatkala datang sekelompok orang-orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengejek Nabi, mereka mendoakan keburukan kepada Nabi. Kata mereka, assalamu alayka ya Abul Qasim. Kalau orang dengar sepintas seakan-akan mereka berkata assalamu alaik, keselamatan bagi engkau. Tapi ternyata huruf lamnya mereka hilangkan. Mereka mengucapkan assalamu alaik, wahai Abul Qasim. Yang assam alaik, kalau assalamu alaik artinya keselamatan bagimu, tapi kalau assam artinya semoga engkau cepat mati, semoga engkau cepat mampus. Maka Nabi menjawab, kata Nabi SAW, wa alaikum, kalian juga. Cukup Nabi menjawab doa keburukan mereka. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha tidak kuat, tidak sabar tatkala mendengar suaminya Rasulullah SAW dicerca oleh orang Yahudi. Maka Aisyah pun marah dan Aisyah pun balas. Aisyah berkata, "Wa alaikumussam. La'natullah alaikum wa ghadabullahi alaikum ikhwatal kiradati wal khanazir." Kata Aisyah radhiyallahu anha, perhatikan ucapan Aisyah. Ya. Semoga kalian yang cepat mampus. Laknat Allah bagi kalian. Bagi kalian, wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Maka Aisyah ditegur oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, la takuni fahisha ya Aisyah. Wahai Aisyah, jangan kau jadi orang yang mulutnya kotor. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan diletakkan pada suatu kecuali akan menghiasinya. Lembut, kata-kata yang baik. Wa manuzi'an syai'in illa syana. Dan tidaklah diangkat kelembutan tersebut kecuali akan merusaknya. Aisyah dikatakan oleh Nabi, la takuni fahishah, jangan kau menjadi orang yang kata-kata kotor. Dalam riwayat yang kita Rasulullah SAW, inna Allah la yuhibbul fuhsha wa la tafahus. Sungguhnya Allah tidak suka dengan kata-kata yang kotor, yang kasar. Allah tidak suka. Padahal kalau kita perhatikan, bagaimana sikap Aisyah? Perkataannya benar, tidak ada yang salah. Semuanya perkataannya, dalilnya ada dalam Al-Quran. Pertama, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin, la'natullah alaih. Benar, bahwasannya la'natullah alaikum, bahwasanya orang Yahudi terlaknat. Allah yang berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah terlaknat ya orang-orang kafir dari kalangan bani Israil, orang Yahudi dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mereka bermaksiat dan mereka telah melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak pernah saling bernahi mungkar atas kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka dilaknat. Mereka juga dimurkai, kata Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi 'alaihim. Kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang dimurkai. Setiap hari kita baca dalam salat kita, orang-orang Yahudi dimurkai. Jadi perkataan Aisyah benar, mereka dilaknat, mereka dimurkai oleh Allah. Sekarang mereka juga, kata Aisyah, saudara-saudara babi dan monyet-monyet. Dan benar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kunu kiradatan khasiin, tentang nenek moyang orang-orang Yahudi. Kata Allah, jadilah kalian kera-kera yang hina. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kul hal unabbiukum
Kul hal unabbi'ukum bisyarri min dhalika mathubatan inda Allah. Man la'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang kedudukannya lebih buruk di sisi Allah. Siapa mereka? Orang yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Dan di antara mereka ada yang dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Ternyata perkataan Aisyah benar, tidak ada salahnya tatkala dia mencela orang Yahudi. Bahkan dia mencela karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela sumber sunnah, bukan hanya sunnah tapi membela orangnya. Sumber sunnah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ditegur oleh Nabi, salah Aisyah radhiyallahu anha. Ditegur, "La takuni Aisyah, jangan kau menjadi orang yang mulutnya kotor." Oleh karenanya, para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menyeru kepada sunnah, kepada tauhid, kita membantah orang-orang yang bersalah, sampaikan dengan kata-kata yang lembut. Apalagi kalau kepada orang-orang kafir, kepada orang Yahudi saja kita disuruh milih kata-kata, apalagi dengan orang-orang muslim, sama muslim. Kalau kita mendebat-debat pula dengan cara yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Boleh berdebat dengan ahlul kitab? Boleh, tapi dengan cara yang terbaik. Nah, kalau dengan ahlul kitab, kita suruh berdebat dengan cara yang baik. Apalagi sama muslim. Apalagi sama-sama yang mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi sama-sama yang ingin kebaikan. Maka, jaga lisan kita. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat. Dosanya bahaya. Akibatnya bahaya. Dimurkai oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa innallaha la yubghidhu al-fahisha al-badhi. Dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid. Yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kalau kotor dan kasar Allah tidak suka. Apalagi kalau katanya tidak benar, apalagi kalau tuduhnya tidak benar. Yang perkataannya benar disampaikan dengan cara yang kasar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah benci orang seperti ini, orang yang berakhlak buruk. Kalau Anda sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa Anda harapkan? Dibenci oleh pencipta alam semesta gara-gara lisan Anda yang kotor. Maka jaga lisan. Berusaha latih diri berkata-kata yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Bukan hanya dalam berdakwah, bahkan dalam skala kecil terhadap istri kita, terhadap suami, jaga kata-kata, terhadap anak-anak, jangan terbiasa kata-kata yang kotor. Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa berakhlak mulia, supaya bisa lebih dekat dengan Al-Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Dari mana pagi-pagi nih, Mak Cik Joya?
4: Nih, ha? Dari kedai.
3: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
4: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
3: Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
4: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
3: Ada cara supaya tak busuk.
4: Apa tu?
3: Bagi saya setengah.
5: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, berikan masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Pukul 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Masih mendengarkan siaran kami dan peringatan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak warta berita.
1: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng nih sih, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar.

Ya, beri karena masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Tuh hari ini 18 Juni 2026 ya. Terima kasih Anda sudah dari menyimak siaran kami. Dan kembali kami informasikan tempat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita kembali akan bergabung bersama Pro 1 RF Pekanbaru untuk menyimak kuarta berita siang, informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dalam warta berita siang hari ini dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Tetaplah bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1.

Dan di siang hari ini ya, waktunya Anda untuk mengisi kembali energi Anda pendengar. Jangan lupa makan siang ya, dan pastikan kebutuhan nutrisi, protein ya, yang dibutuhkan oleh tubuh Anda agar tetap selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas Anda dapat terpenuhi. Dan pastikan juga ya, agar tubuh Anda terhidrasi dengan baik pendengar, dengan cukup mengkonsumsi air putih. Baik pendengar, untuk Anda semua nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, bersama-sama akan kita ikuti Warta Rio Siang. Dan untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: salah satu gudang di Malaysia. Setelah itu BA mencari nakoda ataupun mencari kapal-kapal yang berangkat ke Malaysia untuk minta diambilkan barang.
1: Pokok-pokok berita utama, pendengar, Jaksa Penuntut Umum KPK keberatan hadirnya Akmal Fauzan sebagai saksi yang meringankan Abdul Wahid lantaran kerap hadir di persidangan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Riau akan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang ada di Jalan Cutnyakding Pekanbaru dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Walta Riau siang hari ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walta Riau siang selengkapnya, edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, Jaksa Penuntut Umum KPK keberatan hadirnya Akmal Fauzan sebagai saksi yang meringankan Abdul Wahid lantaran kerap hadir di persidangan sebelumnya. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pagi tadi. Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum menghadirkan 3 saksi yang meringankan terdakwa. Ketiga saksi tersebut adalah Melisa yang bekerja sebagai barista di kediaman terdakwa, Amriadi yang berprofesi sebagai fotografer, serta Akmal Fauzan yang merupakan videografer. Sebelum memberikan keterangan di hadapan majelis hakim, ketiga saksi terlebih dahulu diambil sumpah sesuai ketentuan yang berlaku dalam persidangan. Dalam persidangan tersebut, JPU KPK menyampaikan keberatan atas kehadiran saksi Akmal Fauzan dengan alasan yang bersangkutan diketahui kerap mengikuti jalannya persidangan sebelumnya.
2: Saya tanya dulu karena saksi sudah disumpah ya. Apakah benar saksi sudah berulang kali hadir di persidangan ini? Benar ya? Termasuk saksi yang berulang kali, nama itu saksi apa? Nama TikTok saya Akmal Fauzan, nama Instagram saya Akmal Fauzan. Mas Akmal itu ya?
3: Betul.
2: Dikata juga yang melihat saksi ini sudah berulang kali hadir di persidangan, sehingga sudah mengetahui keterangan-keterangan saksi yang telah dihadirkan, bahkan disiarkan live streaming, sehingga sebenarnya saksi ini kualitasnya tidak sesuai dengan kuhab yang mulia. Mau dicatat keberatan kami, mengenai penilaian kami kembalikan ke yang mulia, kami mau dicatat keberatan kami.
1: Menanggapi keberatan tersebut, tim penasihat hukum Abdul Wahid tetap mempertahankan kehadiran Akmal Fauzan sebagai saksi. Pihak pembela berpendapat bahwa saksi memiliki informasi dengan perkara yang sedang diperiksa sehingga keterangannya perlu didengarkan oleh majelis hakim. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad dijadwalkan hadir pada pukul 13.30 siang ini untuk bersaksi di persidangan Abdul Wahid. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau akan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang ada di Jalan Cutnyak Din Pekanbaru dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
4: Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang diikuti 48 negara di dunia, merupakan event besar yang dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi negara penyelenggara, tetapi juga negara lain termasuk Indonesia yang masyarakatnya sangat antusias menyaksikan pertandingan tersebut. Dengan melihat tingginya antusiasme masyarakat dalam menyaksikan pertandingan Piala Dunia, khususnya menonton bareng atau nobar di berbagai tempat seperti kafe dan lainnya, maka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan momentum ini harus mampu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mendagri menyebutkan pemerintah daerah dapat menggelar nobar yang melibatkan UMKM dan pihak-pihak lainnya.
5: Ini lebih penting, ini adalah momentum juga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat ekosistem ekonomi jadi bergerak. Caranya gimana? Buat nonton bareng, nobar. Kalau ada nonton bareng, otomatis masyarakat kumpul. Di situ akan ada dorong UMKM-nya untuk bergerak, warung-warung, dagang, ukul mungkin jual-jual. Ini akan menggerakkan UMKM. Pemerintah daerah itu jaringannya paling luas, karena bukan hanya sampai tingkat kecamatan, tingkat desa. Sudah ada dekan-dekan kepala daerah, tolong dorong untuk membuat sosialisasi, kali untuk nonton bareng, buat komodir juga. Nobarnya bisa melalui APBD, bisa juga melalui ESR.
4: Menindaklanjuti arahan dari Mendagri tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Rosariel Abdi menyebutkan pemerintah provinsi akan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar yang melibatkan pelaku UMKM yang berada di Jalan Cutnyak Din Pekanbaru, yang sekaligus juga dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Provinsi Riau.
6: Mungkin ada bagi rangkaian juga nonton bareng ya, karena dari Juli nanti kita pilih pertandingannya, karena ada arahan dari Mendagri juga
7: untuk
6: kepala daerah memfasilitasi UMKM tapi dikaitkan dengan nonton bareng. Nah, kita juga tadi terpikir tapi belum kita tetapkan karena kita mikirkan waktunya nih, karena kan pertandingannya ada yang pagi. Nah, kalau pas waktunya kita mikirkan ini kan di sekeliling kita nih antara pusaka sama kantor ini kan ada karena UMKM yang jualan malam. Apakah disitu kita pasang biotron gede untuk nonton bareng, jadi orang tetap bisa interaksi belanja, UMKM tetap hidup, orang bisa.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sari Abdi menambahkan pemerintah Provinsi Riau akan memilih waktu yang pas dan juga pertandingannya, mengingat waktu pelaksanaan pertandingan ada yang pada waktu pagi hari serta dini hari. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. 10 hari pasca puting beliung yang melanda desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis, kondisi lingkungan masyarakat berangsur pulih. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: 10 hari setelah puting beliung menerjang desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksmana, kondisi di lokasi terdampak kini berangsur membaik. Material bangunan seperti kayu, seng dan paku yang sempat berserakan di kawasan pemukiman maupun di lingkungan sekolah telah dibersihkan secara bertahap melalui gotong royong masyarakat dan dukungan berbagai pihak. Meski kondisi lingkungan sudah lebih aman, proses pemulihan masih terus berlangsung. Sejumlah bangunan, termasuk fasilitas pendidikan dan rumah warga yang mengalami kerusakan berat masih memerlukan perbaikan. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bengkalis, Samsur Rizal, mengatakan tim BPBD telah melakukan kaji cepat dan asesmen pengerusakan serta berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.
7: Kami itu melalui koordinasi dari berbagai pihak, tim RR BPBD langsung turun ke lapangan untuk melakukan kaji cepat, menghitung kerugian yang disebabkan oleh bencana tersebut, serta melakukan koordinasi dan rekomendasi ke stakeholder seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Perkrip, Dinas Sosial. Kami dari BPBD juga melakukan koordinasi ke BPBD Provinsi.
3: Samsul Rizal menambahkan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa agar proses pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, penjabat kepala desa Api-Api Zulkifli menyebutkan kondisi di lapangan saat ini jauh lebih baik dibandingkan saat hari-hari awal pasca bencana. Fokus pemerintah desa kini adalah mempercepat perbaikan bangunan yang terdampak, terutama rumah warga dan atap sekolah yang mengalami kerusakan.
8: Alhamdulillah kondisi sekarang sudah agak aman, tinggal bangunannya lagi buka. Karena ada bangunan yang bumbungnya lagi, bumbung di SMP itu, karena kondisi di pagar baja agak sulit gitu, Bu. Ini tuh butuh khusus nanti. Kedepannya untuk rumah warga, alhamdulillah masih kalau bantuan-bantuan berupa seng tadi belum begini, kami akan secepatnya bersama pihak kecamatan, pihak semua ini, bantuan yang galangan dana dari Karang Taruna itu kami akan duduk bersama bagaimana untuk kedepannya secepatnya untuk kita salurkan, kita perbaiki rumah terkhusus untuk dua warga kita ini yang berdampak rusak berat ini, Bu.
3: Pemerintah desa juga tengah menyiapkan penyaluran bantuan hasil gotong royong dan penggalangan dana dari berbagai elemen masyarakat untuk membantu warga yang mengalami kerusakan terparah. Semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat menjadi modal penting dalam proses pemulihan. Pemerintah berharap seluruh fasilitas umum dan rumah warga yang terdampak dapat segera kembali berfungsi sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Senat Universitas Riau menetapkan 8 bakal calon rektor UNRI periode 2026-2030. Selengkapnya dilaporkan Tengkulam Siregar.
9: Penetapan dilaksanakan dalam rapat Senat bakal calon rektor Rabu 17 Juni 2026. Ketua Senat Universitas Riau Profesor Julkarnaini mengatakan, rapat penetapan merupakan bagian dari tahapan pemilihan rektor Universitas Riau yang telah berjalan sejak proses sosialisasi, pendaftaran, hingga seleksi administrasi bakal calon rektor. Sejak dibentuk, panitia telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain rapat persiapan, penyusunan tata tertib dan timeline, sosialisasi kepada sivitas akademika, pembukaan pendaftaran bakal calon rektor serta seleksi administrasi dokumen pendaftaran.
10: Nanti kita sudah melaksanakan rapat paripurna Senat Universitas Riau ya. Sudah menetapkan bahwa calon rektor Universitas Riau periode 2026-2030 itu bakal calonnya ada 8 orang.
9: Sementara Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Riau Dr. M. Rasuli menambahkan tahapan sosialisasi pemilihan rektor dilaksanakan 21 April sampai dengan 4 Mei.
11: Mekanismenya pertama mufakat, suara mufakat. Kalau nggak bisa nanti pakai pemilihan dengan suara terbanyak. Jadi dari 8 jadi 3. Rasanya kalau suara mufakat untuk cari 3 dari 8 kan susah itu kan. Kemungkinan pasti pemilihan. Jadi di tanggal 8 Juli itu proses penyaringan namanya.
9: Berdasarkan hasil seleksi administrasi dan pembahasan dalam rapat Senat Universitas Riau, daftar calon rektor Universitas Riau periode 2026-2030 yaitu Profesor Ahmad Padli, Adrin Herawani, Profesor Elijar, Profesor Perdaus, Profesor Iwan Tono, Profesor Jimmy Kopriadi, Dr. Meksasa Indra, dan Profesor Nobrijal. Tahapan berikutnya yaitu penyampaian visi dan misi. Reporter Tengku Lem Sregar, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar Camat Tasik Putri Puyu, Zainal, mengingatkan warganya untuk waspada terhadap fenomena El Nino. Tidak hanya mengantisipasi kebakaran, warga yang beraktivitas di laut juga dihimbau menjaga keselamatan diri. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
12: Perubahan cuaca akibat fenomena El Nino perlu diwaspadai masyarakat terlebih di wilayah kepulauan seperti Meranti. Potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu atensi yang disampaikan Camat Tasik Putri Puyu Zainal pada warganya. Warga diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta ikut berperan menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran. Di sisi lain, ia juga mengingatkan warga maupun nelayan yang beraktivitas di laut untuk selalu waspada mempersiapkan peralatan safety seperti pelampung dan life jacket, serta tidak memaksakan diri jika cuaca sedang buruk.
13: Terkait dengan cuaca ekstrim ini, kami selaku pemerintah Kecamatan Tasik Putri Puyu menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati. Pertama, tidak membuka lahan dengan cara membakar. Yang kedua, berhati-hati kalau cuacanya ekstrim itu para nelayan untuk bisa senantiasa, himbauan saya itu kalau bisa setiap nelayan itu harus mempunyai pelampung.
12: Hal senada juga disampaikan PJ Kepala Desa Kudap Selamat. Ia mengingatkan warganya, terutama warga yang beraktivitas di penyeberangan Kudap menuju Sungai Dua Bengkalis, untuk selalu memperhatikan dan mengutamakan faktor keselamatan.
14: Tapi cuaca ekstrim El Nino yang suatu saat kondisi cuaca tersebut cepat saja berubah, dan bagi pemilik pompong atau pemilik transportasi laut untuk melengkapi segala perlengkapan untuk keselamatan baik bagi penumpang maupun bagi si pemilik kapal.
12: Selamat menambahkan, penyeberangan desa Kudap Tasik Putri Puyu Meranti menuju Sungai Dua Bengkalis ada dua titik dan setiap hari beraktivitas dengan sejumlah armada baik kempang maupun pompong. Ia mengingatkan warga untuk tidak memaksakan diri menyeberang jika kondisi cuaca sedang buruk. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Polres Dumai gagalkan penyelundupan 26 kg sabu dari Malaysia. Tiga orang pria diamankan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
15: Polres Dumai bersama Bea Cukai menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 26 kg dengan nilai mencapai 26 miliar rupiah. Tiga orang tersangka diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Kapolres Dumai AKBP Angga Herlambang menjelaskan, pengungkapan kasus bermula ketika pihak Bea Cukai menghubungi Kasat Narkoba Polres Dumai. Saat itu diinformasikan bahwa kapal patroli Bea Cukai telah mengamankan satu unit kapal barang beserta seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Tim mengamankan seorang pria berinisial ESU yang merupakan kapten kapal beserta barang bukti satu kotak kardus berisi 26 bungkus teh Cina berwarna hijau yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan pengembangan, mengamankan seorang pria berinisial BA dan AK yang berada di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.
16: Setelah dititipkan, AK pulang, kemudian AK memerintahkan kepada PA untuk menentukan lokasinya. Barang sudah ada di salah satu gudang di Malaysia. Setelah itu, BA mencari nakoda ataupun mencari kapal-kapal yang berangkat ke Malaysia untuk minta diambilkan barang tersebut. Jadi ketiga ini adalah rangkaian yang memang tidak bisa dipisahkan.
15: Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Dumai, Ruru Firza Isnandar mengatakan pihaknya berhasil mengamankan para pelaku dan menyerahkan ketiga pelaku kepada Polres Dumai untuk menyidikan lebih lanjut.
17: Kerjasama juga dengan teman-teman dari Polres Dumai. Nah, itu prosesnya nggak lama, karena memang ditangkapnya pas di perairan wilayah Dumai. Jadi begitu sudah masuk wilayah Dumai, kita proses dan langsung kita hubungi teman-teman Polres supaya pada saat kapal sandar segera ditangani, karena amanah dari Undang-Undang Nomor 1 nomor Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika juga jelas bahwa kami harus segera bekerja sama dengan teman-teman dari kepolisian ataupun dari BNN.
15: Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Mapolres Dumai dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan beralih mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
18: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

0: Pendengar, dua pertandingan seru mewarnai lanjutan penyisihan grup Piala Dunia 2026 pada Kamis pagi. Ghana berhasil mencuri kemenangan dramatis atas Panama di menit-menit akhir. Sementara Kolombia tampil meyakinkan saat berhasil mengalahkan Uzbekistan untuk memuncaki klasemen sementara grup K. Selengkapnya, Khairani Januarini melaporkan.
1: Sejumlah laga menarik tersebut.

0: antara grup masing-masing. Ghana sukses mengamankan 3 poin setelah menundukkan Panama dengan skor tipis 1-0 dalam laga grup L yang berlangsung di Toronto Stadium. Pertandingan berlangsung sengit dan ketat hingga menit-menit akhir sebelum Caleb Yerimki muncul sebagai pahlawan kemenangan di Black Stars melalui gol yang dicetak di penghujung pertandingan. Sejak awal laga, Panama sebenarnya mampu memberikan tekanan kepada Ghana, bahkan pada menit kedua, Cecilio Waterman memperoleh peluang emas dari dalam kotak penalti. Namun upayanya masih mampu digagalkan penjaga gawang Ghana yang tampil sigap di bawah mistar. Pecinta sepak bola asal Pekanbaru, Rian Akbar, menilai pertandingan tersebut berlangsung menarik karena kedua tim menunjukkan semangat juang yang tinggi. Menurutnya, Panama sebenarnya tampil dominan dalam penguasaan bola, tetapi keberuntungan berpihak pada Ghana.
1: Sebenarnya cukup menarik ya pertandingan ini, di mana memang Panama kalau kita lihat tadi kan memang cukup menguasai bola, tapi memang ya kita tahu sendiri lah ya, Bang, apa namanya, bola ini kan memang bulat ya, jadi sampai 90 menit pasti nggak ada yang tahu ya siapa yang menang. Yang pada akhirnya emang Ghana yang unggul 1-0 di menit akhir kan. Jadi ya memang sangat menarik sih, nggak bisa ketebak juga. Kalau bisa dibilang plot twist lah untuk pertandingan ini, karena memang pada akhirnya dimenangin sama Ghana yang memang penguasaan bolanya lebih bagus, lebih banyak dari tim Panama sendiri.
0: Sementara itu pada pertandingan grup K, Kolombia berhasil mengalahkan Uzbekistan dengan skor 3-1 di Mexico City Stadium. Kemenangan tersebut mengantarkan Kolombia meraih 3 poin dan menempati posisi puncak klasemen sementara grup K. Sejak babak pertama, Kolombia tampil dominan dengan menguasai jalannya pertandingan. Berdasarkan statistik, tim asal Amerika Selatan itu mencatatkan penguasaan bola hingga 58% dan menghasilkan 7 peluang berbahaya di sisi lain. Uzbekistan hanya mampu menciptakan 1 peluang sepanjang babak pertama. Penikmat sepak bola lainnya dari Pekanbaru, Ahmad, mengaku tidak terkejut dengan kemenangan Kolombia. Menurutnya, skuad Kolombia saat ini dihuni sejumlah pemain berkualitas yang mampu menjadi pembeda dalam pertandingan.
2: Ya, sebuah pertandingan Uzbekistan dengan Kolombia berjalan

0: Hal positif yang diraih Ghana dan Kolombia menjadi modal berharga untuk menghadapi pertandingan berikutnya di fase grup. Kedua tim kini memiliki peluang lebih besar untuk melangkah ke babak selanjutnya jika mampu mempertahankan konsistensi permainan pada laga-laga mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Mendengar, kita beralih dari grup K ya. Selanjutnya duel penting tersaji di grup A FIFA World Cup 2026. Ceko akan menghadapi Afrika Selatan di Atlanta Stadium Atlanta pada hari Kamis malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan perdana setelah gagal meraih hasil positif pada laga pembuka. Dengan pemain-pemain andalan seperti Patrick Schick, Thomas Soucek, Ronwen Williams, hingga Oswin Apolis, pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit dan penuh tensi tinggi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hasna Latifah.
2: Atmosfer Piala Dunia 2026 kembali memanas. Kali ini, perhatian pecinta sepak bola dunia tertuju ke Atlanta Stadium Atlanta yang akan menjadi panggung duel penting Grup A antara Ceko dan Afrika Selatan pada Kamis malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kedua tim datang dengan misi yang sama, yaitu meraih kemenangan pertama setelah gagal mendapatkan hasil maksimal pada laga pembuka. Ceko, yang diperkuat striker andalan Patrick Schick, bertekad bangkit setelah menelan kekalahan tipis dari Korea Selatan. Tim berjuluk Noradok tersebut masih mengandalkan pengalaman gelandang kapten Thomas Soucek yang menjadi jantung permainan di lini tengah. Selain itu, kreativitas Pavel Suk dan kecepatan Adam Holzek di sektor serang diyakini akan menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan lawan. Di sisi lain, Afrika Selatan juga berada dalam tekanan setelah kalah dari Meksiko pada pertandingan pertama. Tim berjuluk Bavana Bavana akan bertumpu pada kepemimpinan kiper Ronwen Williams yang tampil konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Sementara di lini depan, Oswin Apolis dan Evidence Magopa diharapkan mampu memberikan ancaman melalui serangan cepat yang menjadi ciri khas permainan Afrika Selatan. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal. Ceko kemungkinan akan mendominasi penguasaan bola dengan permainan terorganisir dan memanfaatkan postur tinggi para pemainnya dalam situasi bola mati. Sebaliknya, Afrika Selatan akan mencoba mengandalkan kecepatan transisi dan serangan balik untuk mengejutkan lawan. Laga ini memiliki arti yang sangat penting bagi kedua negara. Kekalahan akan membuat peluang lolos ke babak berikutnya semakin berat. Sementara kemenangan dapat membuka jalan menuju fase tim serta tekanan besar untuk meraih 3 poin. Pertandingan di Atlanta dipastikan menyajikan tensi tinggi, duel fisik, dan drama hingga peluit panjang berbunyi. Secara materi pemain dan pengalaman di level internasional, Ceko sedikit lebih diunggulkan. Namun Afrika Selatan memiliki semangat juang tinggi yang mampu membuat kejutan kapan saja. Karena itu, duel grup A ini layak dinantikan sebagai salah satu pertandingan menarik pada rangkaian FIFA World Cup 2026.
1: Dengan laga penting akan tersaji di grup B Piala Dunia 2026 saat Swiss menghadapi Bosnia di Los Angeles Stadium Inglewood pada hari Jumat 19 Juni pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama mengawali turnamen dengan hasil imbang sehingga kemenangan menjadi target utama untuk dapat membuka peluang lolos ke fase berikutnya. Akankah Swiss bangkit bersama dengan Granit Xhaka atau Bosnia mampu mencuri hasil positif lewat pertahanan solid dan serangan balik berbahaya mereka? Preview selengkapnya disampaikan Dito Satriawan.
3: Persaingan di grup B Piala Dunia 2026 semakin menarik memasuki pertandingan kedua. Swiss akan berhadapan dengan Bosnia dalam laga yang berlangsung di Los Angeles Stadium Inglewood pada Jumat 19 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi kedua tim setelah sama-sama gagal meraih kemenangan pada laga pembuka dan harus puas berbagi poin. Swiss datang dengan tekad memperbaiki hasil pada pertandingan pertama. Tim berjuluk La Nati sebenarnya tampil cukup baik, namun kemenangan yang sudah di depan mata sirna akibat gol bunuh diri di penghujung laga. Hasil tersebut tentu menjadi pelajaran berharga bagi skuad Swiss yang saat ini membutuhkan 3 poin untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Seperti biasa, Swiss diperkirakan kembali mengandalkan Granit Xhaka sebagai jenderal lapangan tengah. Pengalaman, visi bermain, dan kepemimpinan Xhaka akan menjadi kunci dalam mengatur tempo permainan, sekaligus menjaga keseimbangan antar lini pertahanan dan serangan. Swiss juga dikenal sebagai tim yang disiplin secara taktik dan memiliki organisasi permainan yang rapi. Di sisi lain, Bosnia kembali membawa kekuatan utama mereka, yakni pertahanan yang kompak dan sulit ditembus. Tim asal Balkan tersebut dikenal

bola. Bosnia juga memiliki senjata berbahaya di lini depan melalui sosok veteran Edin Dzeko. Meski tidak lagi muda, ketajaman dan pengalaman Dzeko masih menjadi ancaman serius bagi setiap lawan.

inisiatif serangan sejak menit awal. Granit Xhaka akan menjadi pusat permainan, mengalirkan bola ke lini depan dan berusaha membongkar pertahanan Bosnia yang terkenal disiplin. Tim Swiss kemungkinan akan lebih banyak menguasai bola dan mencoba menekan lawan melalui kombinasi umpan-umpan pendek serta serangan dari kedua sisi lapangan. Namun Bosnia bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Mereka diprediksi

area pertahanan lawan, terutama kepada Edin Dzeko yang piawai mencari ruang di kotak penalti. Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan Swiss lebih dominan dalam penguasaan bola, sementara Bosnia berusaha memanfaatkan efektivitas serangan balik. Tim yang mampu memaksimalkan peluang akan memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan perdana di grup B.

0: Mendengar persaingan di Grup B Piala Dunia 2026 semakin menarik saat Kanada menghadapi Qatar di BC Place Vancouver pada hari Jumat 19 Juni pukul 5 waktu Indonesia Barat. Setelah sama-sama meraih hasil imbang pada laga perdana, kedua tim kini mengincar kemenangan pertama untuk dapat memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya. Mampukah Kanada memanfaatkan dukungan publik sendiri atau justru Qatar kembali membuat sebuah kejutan? Preview selengkapnya disampaikan Hasna Latifah.
1: Persaingan di Grup B Piala Dunia 2026 semakin memanas saat Kanada menghadapi Qatar pada pertandingan kedua fase grup. Laga ini akan berlangsung di BC Place Vancouver pada Jumat 19 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Hasil pertandingan berpotensi menjadi penentu bagi kedua tim dalam upaya mereka lolos ke babak berikutnya. Grup B masih terbuka lebar setelah seluruh tim bermain imbang pada pertandingan pertama. Kanada harus puas berbagi poin setelah bermain 1-1 melawan Bosnia. Sementara Qatar juga meraih hasil serupa saat menahan Swiss dengan skor 1-1. Kondisi tersebut membuat peluang keempat tim untuk lolos masih sama kuat menjelang laga kedua. Sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2026, Kanada tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bermain di hadapan pendukung sendiri. Tim asuhan Jesse Marsh

laga pembuka. Tim asal Timur Tengah tersebut menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Pengalaman tampil di berbagai turnamen internasional dalam beberapa tahun terakhir membuat Qatar semakin matang sebagai sebuah tim. Qatar kini berada di bawah arahan pelatih berpengalaman Julen Lopetegui. Mantan pelatih tim nasional Spanyol dan sejumlah klub besar Eropa itu diharapkan mampu merancang strategi yang efektif untuk meredam permainan cepat Kanada. Lopetegui dikenal piawai dalam membangun organisasi permainan yang rapi serta memanfaatkan kelemahan lawan melalui pendekatan taktis yang disiplin. Kanada diperkirakan akan tampil lebih menyerang sejak menit awal dengan memanfaatkan kecepatan Alphonso Davies dari sisi kiri dan pergerakan Jonathan David di lini depan. Bermain di hadapan pendukung sendiri akan mendorong mereka untuk menguasai permainan dan menciptakan banyak peluang. Namun Qatar diprediksi tidak akan mudah menyerah. Tim asuhan Julen Lopetegui kemungkinan akan bermain lebih sabar dengan pertahanan yang rapat sambil menunggu kesempatan melakukan serangan balik cepat. Qatar juga berpotensi mengandalkan penguasaan bola untuk mengurangi tekanan dari tuan rumah. Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup terbuka. Kanada mungkin lebih dominan dalam menciptakan peluang, tapi Qatar memiliki kemampuan untuk menghukum lawan jika lengah dalam transisi bertahan.

0: Piala 2026 semakin memanas. Dua tim yang sama-sama meraih kemenangan pada laga pembuka akan saling berhadapan dalam duel penentuan puncak klasemen. Tuan rumah Meksiko yang saat ini memimpin grup dengan 3 poin akan menghadapi Korea Selatan yang juga mengoleksi 3 angka dan menempel di posisi kedua. Bermain di Estadio Guadalajara, Zapopan, Meksiko tentu ingin memanfaatkan dukungan penuh supporternya untuk selangkah lebih dekat menuju babak gugur. Namun Korea Selatan datang dengan kepercayaan diri tinggi dan siap memberikan perlawanan sengit demi merebut posisi teratas grup A. Lalu seperti apa kekuatan kedua tim dan siapa yang lebih berpeluang meraih kemenangan? Berikut preview selengkapnya disampaikan Bintang Lely Sartika.
1: Laga panas akan tersaji di grup A Piala Dunia 2026 saat Meksiko menghadapi Korea Selatan di Estadio Guadalajara, Zapopan, Jumat pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi duel perebutan puncak klasemen sementara karena kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin dari laga pembuka. Meksiko berada di posisi pertama setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan. Sementara Korea Selatan menempel di posisi kedua berkat kemenangan 2-1 atas Ceko. Meksiko datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan permainan yang solid pada pertandingan pertama. Dukungan penuh puluhan ribu supporter yang memadati stadion dipastikan menjadi kekuatan tambahan bagi El Tri untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen. Bermain di hadapan publik sendiri juga membuat Meksiko lebih diunggulkan dalam mengontrol jalannya pertandingan sejak menit awal. Di sisi lain, Korea Selatan menunjukkan karakter kuat saat berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Ceko pada laga perdana. Tim Asia tersebut memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang mampu memberikan ancaman melalui serangan cepat dan permainan transisi yang efektif. Kecepatan serta disiplin taktik menjadi modal utama Korea Selatan untuk meredam tekanan tuan rumah. Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama menyadari pentingnya hasil laga ini. Kemenangan akan membuka peluang besar untuk mengamankan tiket ke babak gugur lebih awal. Sementara hasil imbang masih menjaga peluang kedua tim tetap terbuka menjelang pertandingan terakhir fase grup. Duel lini tengah diprediksi menjadi kunci, mengingat kedua tim memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menguasai bola dan membangun serangan dari sektor tersebut. Secara keseluruhan, Meksiko sedikit lebih diunggulkan berkat faktor tuan rumah dan performa pertahanan yang lebih meyakinkan pada laga pertama. Namun Korea Selatan memiliki kualitas untuk memberikan kejutan dan membuat pertandingan berjalan sengit hingga peluit akhir. Dengan status sebagai dua tim terbaik grup A saat ini, pertemuan ini berpotensi menjadi satu pertandingan paling menarik di fase grup Piala Dunia 2026.

pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Watario Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Jaksa Penuntut Umum KPK keberatan hadirnya Akmal Fauzan sebagai saksi yang meringankan Abdul Wahid lantaran kerap hadir di persidangan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Riau akan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang ada di Jalan Cut Nyadin, Pekanbaru dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Baik pendengar, Rono baru saja ikuti warta berita daerah siang dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan kembali lagi bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.
1: Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI mana saja berada. Baik, senang sekali pada kesempatan hari ini edisi 18 Juni 2026. Kita kembali dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat artinya. Baik, bertemankan bersama saya Irzan Usman dalam Prodangdut untuk hari ini. Dan pendengar yang bergabung bersama kami di line telepon kami langsung saja di 0823 8836 4742. Baik, tidak menunggu lama-lama, kita akan terima Anda di 0823 8836 4742 yang ingin bergabung ya di Prodang hari ini. Kita sambut, ada siapa di sana? Halo, Prodangdut, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam.
1: Kangen ada kita.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
1: Sama Ani kak, Sungai Iyu.
0: Ani di Sungai Iyu. Sungai Iyu di mana deh?
1: Apa kabar?
0: Dia pun di Sungai Paning ya?
1: Tidak kak.
0: Di mana? Sungai Iyu.
1: Di daerah Bandol ya.
0: Oh, di sana. Baik. Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana Ani kabarnya?
1: Sehat kak.
0: Baik. Mau lagu apa hari ini, Ani?
1: Debu-debu jalanan kak.
0: Debu-debu jalanan. Baik. Salamnya, silakan.
1: Salam pertama buat kakak. Mau sejak lalu.
0: Iya.
1: Untuk Tony. Untuk mak-mak je lah kak.
0: Baik. Lagi? Coba saja.
1: Itu je lah kak.

0: Pro Dangdut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita. Kabar Kak Irzan?
0: Baik.
1: Siang ini.
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Yati gimana?
1: Bahagia, betul?
0: Hah? Iya, bahagia sekali.
1: Ketawa. Banyak durian enggak ani dah sekarang.
0: Mana ada pokok durian.
1: Oh, tak ada pokoknya ya.
0: Kulit ada.
1: Sama lah. Ya, coy.
0: Mau lagu apa nih, Mbak Yati?
1: Hari ini dari Reza Zakaria, Kak.
0: Reza lagi?
1: Dahliaku ya.
0: Dahliaku ya.
1: Dahliaku. Oh iya.
0: Baiklah.
1: Doi, terima kasih. Assalam ya, Kak.
0: Baik, silakan.
1: Ya, mbaknya Kak Irzan beserta keluarga. Semoga sehat selalu. Rezekinya berkah melimpah.
0: Iya.
1: Dan tetap semangat menjalankan tugasnya sampai sore nanti.
0: Amin, amin.
1: Amin. Buatnya cinta. Semoga semakin sehat. Bahagia bersama keluarga. Rezekinya melimpah berkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya, amin, ya. Amin.
1: Amin. Buatnya Bang Tengku. Lama betul Bang Tengku ini, Kak. Terbawa anyut arus.
0: Entahlah ya.
1: Ayo, lama betul lah.
0: Lagi sibuk kali ya.
1: Dia kan asyik anu belayo. Dibawa arus tuh gak ah. Tak dapat gak anak nengok apunya tuh ah. Rumah dia.
0: Terus?
1: Tapi Bang Tengku. Gurau ya. Maaf ya Bang Tengku.
0: Iyalah. Ya.
1: Buatnya Mbak Rumi, Pak Tuhaimi, Pak Galang, semua grup mak-mak tanpa terkecuali, juga keluarga besar dinas lingkungan hidup, semoga bahagia bersama keluarga, sehat selalu,
0: amin.
1: Dan dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih Kak Irzan.
0: Iya Mbak.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati di Bengkalis. Ya di 0823-8836-4742. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut adalah kita. Apa kabar Dan?
0: Baik, kabarnya sehat.
2: Kau udah makan nih?
0: Udah tadi lagi ya makannya.
2: Alhamdulillah. Jangan sampai lambat makan kan.
0: Iyalah.
2: Coba lagu kan.
0: Lagu apa nih?
2: Lagunya Makan Sepiring Berdua aja lah kan.
0: Makan Sepiring Berdua. Baik.
2: Iya. Dan salam dan ya.
0: Boleh.
2: Pertama buat Izan keluarga, mereka selalu panjang umur murah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
2: Buat Bu Yati tadi, Bu Yati yang cintanya agar berbahagia selalu, dalam keadaan sehat, berbahagia selalu sampai ke anak cucu. Buat Nana juga di Bunga Raya sekeluarga, semua sehat selalu. Buat Mama Ayah juga di Langkat sekeluarga, semua dalam keadaan sehat. Buat Pak Atan di Bunga Rawa, gabunglah Pak Atan. Buat Nenek Anggun juga sekeluarga mengasah selalu. Buat Kak Tengku di Kepri, dah lama betul menghilang ni. Buat semua yang monitor Radio Iri 21 Bengali sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Mas Galang. Lagu Sepiring Berdua. Baik di 0823-8836-4742. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Apa kabar Kak Ijan?
0: Baik Rumi.
1: Alhamdulillah. Semoga semakin semangat diberkahkan rezekinya.
0: Iya.

0: selalu.
1: Semoga semakin sayang sama cintanya.
0: Mm-mm.
1: Amin. Lagu saya hari ini, Kak Ejan.
0: Lagu apa?
1: Ada Kak Ejan petang saya itu, Kak Ejan putra lagu. Dia versi baru nih, Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang versi baru.
1: Ada versi baru. Ada Kak Ejan putra waktu kemarin.
0: Baiklah, saya cari lagi nanti ya.
1: Itu dia. Mengenang-mengenangkan sinan jauh di mata. Itu dia. Jadi delak pula.
0: Lanjut salamnya.
1: Salamnya Amin. Untuk Kak Ejan jelah makin sukses selalu eh.
0: Iya.
1: Dan diberi keberkahannya selalu. Satu untuknya Umi Yati tadi itu juga. Semoga sehat selalu juga dengan cintanya itu semakin langgeng dan semakin kesetiaannya itu abadi selalu.
0: Iya.
1: Datu untuknya tua Atan juga gabung, Ayah Joko juga dengan tersayang, Wak Juna juga, Nenek Anggun, Maongah, mana Maongah. Mudah-mudahan sehat semuanya, kompak aja lah kita selalu.
0: Amin. Kajan. Amin. Ya, ya.
1: Itu dia. Ada pantun satu Kajan.
0: Cakap.
1: Itu dah tu kejap ya.
0: Belum apa-apa dah cakap. Bolehlah, saya ngagam aja lah nanti ya.
1: Boleh, buah jeruk lebat di pangkal.
0: Iya.
1: Sayang selasi, condong buahnya. Datur lagi, apa lagi?
0: Iya.
1: Hujan ribut dapat ditangkal.
0: Iyalah.
1: Kalau hati yang rindu, apa obatnya Kak Ejan?
0: Cakep.
1: Jawab Kak Ejan, jangan saya jawab.
0: Saya kan ngogam aja.
1: Itu dia. Itu mongah lah itu ya, mongah. Moga-moga mongah dapat jawabnya rindu dengan seseorang.
0: Oke, oke.
1: Apalagi kita, dan untuk ini lupa lagi Kak Ejan. Untuk mamang kita dengan cintanya, moga-moga sehat selalu aja lah, abadi selalu, amin.
0: Baik, baik, baik.
1: Oke, makasih Kak Ejan.
0: Iyo.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumi, Memori Daun Pisang. Merindu ya daun pisangnya ya. Emang dulu-dulu nih kita kecil lah hujan nih, daun pisang lah jadi payungnya. Kita sambut satu lagi. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Ini Majah nih.
0: Majah di antara ujung ya.
2: Iya. Minta lagunya.
0: Lagu apa?
2: Dari Maggie Z, Cinta Hitam. Dari Maggie Z, Cinta Hitam.
0: Aduh, aduh.
2: Salam ya, sikit ya.
0: Sikit lah, Lela. Kalau
2: mau kau marah pula.
0: Saya tak marah dah.
2: Iya pula. Salam-salam untuk semua-semuanya yang belum gabung, cepat gabung, yang sudah gabung.
0: Gabung lagi.
2: Tinggal mendengar yang gitu.
0: Yang udah gabung lagi.
2: Muat sudah tak kebagian yang kendian. Spesial untuk yang lagi nyiar.
0: Terima kasih.
2: Dengan ucapan semoga jaya selalu, ceria selalu, panjangkan umur, murahkan rezeki.
0: Terima kasih lah Maja.
2: Insyaallah. Amin. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Majah, kita berhibur dulu ya dengan lagu pilihan berikut ini. Dan tetap bersama kami di 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

0: Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, kita lanjut ke bersamaan kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Ya, masih bersama Syarizan Usman hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan terima di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Harizan.
1: Siang kembali dengan siapa ini?
2: Ini Yumiran.
1: Yumiran di Selat Baru kah?
2: Ini di Kampung Tengah, anak ke Selat Baru.
1: Oh gitu, Kampung Tengah. Baiklah. Oh, request lagu apa ini, Pak Yumiran?
2: Lagu Sepondok Dua Cinta, Kak.
1: Sepondok Dua Cinta. Baik. Salamnya?
2: Salam buat Kak Irzan. Semoga sehat selalu.
1: Iya, amin, amin.
2: Dan selamat menjalankan tugas.
1: Baik.
2: Dan untuk semua pendengar RRI.
1: Baik, ya.
2: Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang juga ya buatnya Pak Yumiran. Hati-hati di jalan, katanya mau ke Selat Baru. Sepondok Dua Cinta, ditunggu lagunya ya. Baik, kita terima kembali. Halo, Pro Dangdut, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini, di mana?
3: Bu Elis di Penampi.
1: Elis di Penampi, Elisa. Iya kah, itu kah lagunya? Bukan ya. Mau lagu apa nih Bu Elis?
3: Kalau lagunya Peggy Tera, yang sedang-sedang saja.
1: Yang sedang-sedang saja. Kalau salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buatnya Ani. Salam kenal aja di Sungai Giluh ya. Buatnya Pak Harun.
1: Iya.
3: Pak Atan di Sungai Rawa. Buatnya Paman Mang di Kalebapati Sengah.
1: Iya.
3: Buat bibik sum saya di Karangsari Sono. Ya, setianya buat Iza ya.
1: Terima kasih Bu Elis.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu ada Bu Elisa di Penampi. Kita terima di 0823-8836-4742. Yang ingin bergabung, kita sambut kembali. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa?
3: Dengan
1: siapa?
3: Mama Rudy.
1: Mama siapa tadi?
3: Mama Rudi.
1: Mama Rudi. Oke. Apa kabarnya Mama Rudi?
3: Alhamdulillah hari ini baik.
1: Di mana? Baik, di mana tinggalnya?
3: Di Kebun Durian.
1: Di mana?
3: Kebun Durian, Banten.
1: Buka ceki nampaknya di Kebun Durian Banten ya. Bolehlah nanti pendengar kita mau beli durian ke sana nih, Mama Rudi.
3: Boleh, insyaallah.
1: Oke lah, di Banten ya. Iya. Baik, mau lagu apa nih Mama Rudi sambil jaga durian nih?
3: Hari ini Mama Rudi minta lagu Secangkir Kopi aja lah.
1: Secangkir Kopi.
3: Iya.
1: Baiklah. Salamnya.
3: Lagu ini khusus saya tujukan kepada Ezan sekeluarga dalam dukungan sehat walafiat.
1: Amin, amin, amin, amin.
3: Dan terus buat Mama, buat Rumi. Yati.
1: Iya.
3: Salam kenal lah buat semuanya dari Mama Rudi.
1: Mama Rudi, baik.
3: Iya.
1: Salam kenal kembali.
3: Iya.
1: Oke, oke.
3: Jojo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Rumi, ada Mbak Yati, dapat salam dari Mama Rudi yang berada di Banten. Ya, katanya di Kebun Durian. Ayo Mbak Yati, ayo dicari lokasinya Mama Rudi ya. Katanya mau makan durian ya. Iya, kita sambut kembali. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan siapa ini?
2: Ini orang Kampung Jawa nih.
1: Kampung Jawa. Baik, apa kabarnya?
2: Kabar alhamdulillah sehat ya. Ya.
1: Mau lagu apa?
2: Pak Durian Runtuh.
1: Pak Bakri nih ya.
2: Ah, Durian. Saya minta lagu hari ini Durian Runtuh.
1: Dari?
2: Dari Imam.
1: Dari Imam Esaripin ya.
2: Iya.
1: Oke, salamnya.
2: Ah, salam-salam tuh Mak Rudi tadi. Untuk Ani.
1: Iyo.
2: Untuk semua-semua yang mendengar lah nih.
1: Baik.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri, Durian Runtuh. Salam kenal buat Mama Rudi dengan sejangkir kopinya. Satu menit lagi kita terima di Pro Dangdut hari ini. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini, di mana?
3: Bunda Erda.
1: Bunda Erda, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Kak Ida sehat.
1: Sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Apa lagu apa?

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia. Ada Bunda Yerda, kita kembali berhibur sejenak dengan lagu-lagu pilihan di siang hari ini. Dan kita akan hadirkan lagu dari Cinta Hitam, Maggie Z.

0: Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz masih di kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, kita akan terima dua penelpon terakhir dalam program Prodangdut untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Yang ingin bergabung langsung saja di 0823-8836-7442. Halo Prodangdut, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah dapat masuk.
0: Akhirnya dapat juga.
1: Mau balik jalan ya.
0: Kemana? Belanja, borong-borongan.
1: Oh.
0: Borong durian.
1: Enggak lah. Lagu ya kak.
0: Lagu apa maunya?
1: Lagu dari Roma Irama featuring April.
0: Roma baru ingin muncul nih.
1: Iya. Tak bisa lagi loh.
0: Tak bisa lah, ada dua nih.
1: Iya, penat ya.
0: Iyalah. Oh.
1: Hingga akhir usia lah kak.
0: Hingga akhir usia, oke.
1: Dari siapa tuh kak?
0: Iya, nanti saya kita cari ya, siapa
1: pun. Adibal.
0: Oke.
1: Dengan Neri Susan ya. Nah, salam lah, yuk tak lama.
0: Silakan.
1: Salam untuk Nyoka Irzan, semoga sehat selalu, dan DJ RRI semoga sehat selalu juga. Untuk Nyoka Galang, untuk Nyoka Bunda Erta semoga sehat selalu bun.
0: Iya.
1: Untuknya Mama Ayah, untuknya Pak Suhaimi, semoga sehat selalu Pak Suhaimi. Untuknya siapa lagi, ya Wak Atan, semoga sehat selalu. Untuk semuanya lah kak yang tetap stay di 90,7, tak bisa lama-lama lah.
0: Baik.
1: Saya untuk suami yang tertayang ni ya, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Yuk, terima kasih, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nana di Siak, sepertinya baru balik dari jalan. Ini 0823-8836-7442. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Iya. Siapa Pak? Di mana?
2: Dari Pak Rusli.
0: Di mana Pak Rusli?
2: Dari Kampung Jawa.
0: Kampung Jawa. Salam, lagu apa nih Pak Rusli?
2: Saya titipkan lagu ini untuk para teman-teman yang pendengar Angkat Kita seluruhnya di mana saja. Saya titipkan ini lagu Sedihnya Saat Berpisah.
0: Sedihnya Saat Berpisah. Oke, itu aja Pak.
2: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, pukul 14.51 waktu Indonesia Barat ya, kita akan sudah sampai ke penghujung kebersamaan kita dalam program Prodangdut untuk hari ini di Kamis 6 Juni 2026. Dan akhirnya saya Syarizan Usman undur diri dan pamit. Mohon maaf jika ada salah dan silap kata. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Dan pendengar, kita cukupkan lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Untuk saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak program Beranda Asta Cita berjaringan langsung dari Pro 1 Jakarta.

Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pendengar di seluruh penjuru tanah air, salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di desa.

0: Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani, ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Katong sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak pengin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar, itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tangan itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantuan itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja, menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompaanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering, betul. Tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah, balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya, Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada. Jumpa kita kali ini dalam Mosaik Indonesia Berjaringan. Dari Kota Ambon Manise, mewakili kerabat kerja, saya

0: asta cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir.

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman,
1: Pak. Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih.

bisa menanam padi satu kali dalam setahun? Kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Nisanda.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Ya. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah situ dikasih kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit.

0: Anda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar.

0: bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
0: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
0: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim apa ya, musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan apa ya, menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
0: Nah ini juga dengan adanya apa bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produk, tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit. Area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang. Kan? Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
0: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, ada operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
0: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian

0: Sudirman.
1: Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
2: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
1: Baik, terima kasih.
2: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
3: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita produksi LPPR RI Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
4: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya di Kamis yes. 18 Juni 2026.
5: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
4: di
5: untuk Warta Berita Kota.
4: Betul sekali.
5: Tetap bersama kami di Jakarta
4: sore ini.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi Anda baru saja mengikuti Beranda Astacita Berjaringan. Dan pendengar, ya, saya informasikan untuk Anda semua bahwa waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya tadi sudah masuk pada pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya masih akan menghadirkan beberapa lagu pilihan di ruang dengar Anda sambil kita menantikan waktu untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: Sebagai makanan khas, dari mana si Nongji berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nongji. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nongji dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nongji dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nongji dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nongji ini

pendengar, selanjutnya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali saya informasikan Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Ranai. Dan selanjutnya juga saya masih akan melanjutkan kebersamaan nanti di rangkaian Riau Sore pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berita Korwil hari ini kami awali dari RRI Padang. Meski transportasi berbasis aplikasi semakin berkembang, angkutan kota masih menjadi pilihan sebagian masyarakat di Kota Padang untuk beraktivitas sehari-hari. Warga berharap rencana pembangunan terminal angkot dalam revitalisasi Pasar Raya tetap memperhatikan kemudahan akses bagi penumpang. Berikut kita dengarkan laporan Pebian Safitra.
1: Ya kalau ada rencana pembangunan terminal angkot lagi, ya bagus lah, tapi...
2: Di tengah perkembangan transportasi berbasis aplikasi, angkutan kota atau angkot masih menjadi pilihan sebagian masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari di Kota Padang. Keberadaan angkot dinilai tetap dibutuhkan, terutama untuk mengakses kawasan Pasar Raya yang menjadi pusat perdagangan dan aktivitas warga. Salah seorang penumpang angkot, Vina, pada RRI kemarin mengatakan masih menggunakan angkot untuk berbagai keperluan, termasuk untuk berbelanja ke Pasar Raya. Menurutnya, angkot menjadi alternatif yang praktis saat kondisi lalu lintas yang padat.
1: Ya kadang ke pasar sini ada perlu yang dibeli, ya, baru ibu diangkut. Kadang kalau sore itu malah sibuk bawa motor kan macet. Nah, macet tuh ibu orangnya enggak sabaran, jadi mendingan naik angkot. Kadang ya kan kita nih kan perlu juga, enggak harusnya pakai motor, enggak harus pakai begini. Kadang ibu-ibu yang kayak ibu lah yang agak udah tua-tua kayak begini, kadang kami kan enggak punya aplikasi-aplikasi itu. Kadang pun kalau punya ribet nunggunya lama. Kalau dari angkot ini kan dari pasar langsung naik, udah nunggu sebentar jalan. Ah itu.
2: Vina menilai angkot masih memiliki peran penting bagi masyarakat yang tidak selalu mengandalkan kendaraan pribadi. Selain itu, tidak semua warga yang merasa nyaman menggunakan layanan transportasi berbasis aplikasi. Sementara itu, agen angkot Trayek Indarung David juga menilai masyarakat masih membutuhkan layanan angkot saat beraktivitas di Pasar Raya. Ia mengatakan sebagian besar penumpang memanfaatkan angkot untuk pergi dan pulang setelah berbelanja.
3: Bacarin sewa ke dalam tuh, mantap supaya naik koto. Ya, jinjang lah, supaya bangkian barang sewa koto supaya naik koto. Iya, sewa-sewa nambah sewa lanjut ke pasar lah. Kadangnya, dan terus Padang kan buat barang kan uliah rumah. Nah, jadi kan koto lah lari. Terus Padang buat lawu kan uliah di rumah kuat.
2: Terkait rencana pembangunan terminal angkot, Vina menyambut baik langkah pemerintah Kota Padang dalam menata kawasan Pasar Raya. Namun, mereka berharap lokasi terminal tetap berada dekat dengan pusat perdagangan agar memudahkan masyarakat yang datang berbelanja. Febian Syafitra melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, jemaah haji debarkasi Padang yang telah kembali ke tanah air diimbau untuk menjaga kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan. Selama 14 hari setelah kepulangan, kondisi kesehatan jemaah akan dipantau secara intensif oleh Dinas Kesehatan dan Balai Karantina Kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
4: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang dari Arab Saudi terus berlangsung. Hingga pertengahan Juni 2026, lebih dari 4.800 jemaah haji telah kembali ke tanah air dengan selamat dan menjalani masa pemantauan kesehatan pasca kepulangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi di Padang, mengingatkan seluruh jemaah haji yang telah kembali dari tanah suci agar menjaga kondisi kesehatan dan mengikuti anjuran petugas kesehatan selama masa pemantauan. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah akan dipantau secara intensif selama 14 hari oleh Dinas Kesehatan dan Balai Karantina Kesehatan. Ia menjelaskan apabila selama masa pemantauan tersebut, jemaah mengalami keluhan kesehatan seperti demam tinggi, batuk berkepanjangan atau gangguan kesehatan lainnya, maka diharapkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
5: Jadi jemaah haji yang sudah berada di tanah air, itu pertama kita sarankan untuk menjaga kesehatan, karena dalam waktu 14 hari ketika sejak kepulangan itu kesehatan jemaah haji itu masih dalam pantauan Dinas BKK. Kalau seandainya dalam 14 hari ini ada terjadi batuk yang sangat kronis atau demam yang tinggi, maka disarankan segera berobat ke puskesmas. Kapan perlu minta rujukan ke rumah sakit umum daerah, karena itu masih dalam pantauan dari Dinas Kesehatan terkait dengan penyakit-penyakit yang datang dari luar negeri.
4: Selain itu, Rifki juga mengingatkan pentingnya penyesuaian kondisi fisik setelah menjalani rangkaian ibadah haji yang cukup menguras tenaga. Menurutnya, selama berada di Arab Saudi, jemaah menjalani aktivitas yang sangat padat dengan mobilitas tinggi sehingga membutuhkan waktu untuk memulihkan kebugaran setelah kembali ke Indonesia. Karena itu, jemaah dianjurkan untuk memperbanyak waktu istirahat dan tidur yang cukup untuk memulihkan kondisi fisik pasca ibadah haji dan perjalanan pulang yang melelahkan. Selain itu, jemaah juga harus mengkonsumsi makanan bergizi, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kelelahan. Elan Silviasari melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau akan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jalan Cuk Nyakdin, Pekanbaru dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Berikut kita dengarkan Pemi Asti Yovani melaporkan.
6: Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang diikuti 48 negara di dunia, merupakan event besar yang dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi negara penyelenggara, tetapi juga negara lain termasuk Indonesia yang masyarakatnya sangat antusias menyaksikan pertandingan tersebut. Dengan melihat tingginya antusiasme masyarakat dalam menyaksikan pertandingan Piala Dunia, khususnya menonton bareng atau nobar di berbagai tempat seperti kafe dan lainnya, maka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan momentum ini harus mampu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mendagri menyebutkan pemerintah daerah dapat menggelar nobar yang melibatkan UMKM dan pihak-pihak lainnya.
7: Ini lebih penting, ini adalah momentum juga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat ekosistem ekonomi jadi bergerak. Caranya gimana? Buat nonton bareng, nobar. Kalau ada nonton bareng, otomatis masyarakat kumpul. Di situ akan ada dorong UMKM-nya untuk bergerak, warung-warung, dagang, ukul mungkin jual-jual. Ini akan menggerakkan UMKM. Pemerintah daerah itu jaringannya paling luas, karena bukan hanya sampai tingkat kecamatan, tingkat desa pun ada dekan-dekan kepala daerah. Tolong dorong untuk membuat sosialisasi, paling untuk nonton bareng, buat komodir juga. Nobarnya bisa melalui APBD, bisa juga melalui ESR.
6: Menindaklanjuti arahan dari Mendagri tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Rosariel Abdi menyebutkan pemerintah provinsi akan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar yang melibatkan pelaku UMKM yang berada di Jalan Cut Nyakdin, Pekanbaru, yang sekaligus juga dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Provinsi Riau.
8: Mungkin ada bagi rangkaian juga nonton bareng ya, karena dari Juli nanti kita pilih pertandingannya, karena ada arahan dari Mendagri juga untuk kepala daerah memfasilitasi UMKM tapi dikaitkan dengan nonton bareng. Nah, kita juga tadi terpikir tapi belum kita tetapkan karena kita mikirkan waktunya nih, karena kan pertandingannya ada yang pagi. Nah, kalau pas waktunya kita mikirkan ini kan di sekeliling kita nih antara pusaka sama kantor ini kan ada UMKM yang jualan malam. Apakah itu yang kita pasang biotron gede untuk nonton bareng, jadi orang tetap bisa interaksi belanja, UMKM tetap hidup, orang bisa nonton.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Rosariel Abdi menambahkan pemerintah Provinsi Riau akan memilih waktu yang pas dan juga pertandingannya, mengingat waktu pelaksanaan pertandingan ada yang pada waktu pagi hari serta dini hari. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, Polres Dumai gagalkan penyeludupan 26 kg sabu dari Malaysia. Tiga orang pria diamankan. Santi Yunas melaporkan.
10: Polres Dumai bersama Bea Cukai menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 26 kg dengan nilai mencapai 26 miliar rupiah. Tiga orang tersangka diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Kapolres Dumai AKBP Angga Herlambang menjelaskan, pengungkapan kasus bermula ketika pihak Bea Cukai menghubungi Kasat Narkoba Polres Dumai. Saat itu diinformasikan bahwa kapal patroli Bea Cukai telah mengamankan satu unit kapal barang beserta seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Tim mengamankan seorang pria berinisial ESU yang merupakan kapten kapal beserta barang bukti satu kotak kardus berisi 26 bungkus teh Cina berwarna hijau yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan pengembangan mengamankan seorang pria berinisial BA dan AK yang berada di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.
11: Setelah dititipkan, AK pulang, kemudian AK memerintahkan kepada BA untuk menentukan lokasinya. Barang sudah ada di salah satu gudang di Malaysia. Setelah itu, BA mencari nakoda ataupun mencari kapal-kapal yang berangkat ke Malaysia untuk minta diambilkan barang tersebut. Jadi ketiga ini adalah rangkaian yang memang tidak bisa dipisahkan.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Dumai, Ruru Firza Isnandar, mengatakan pihaknya berhasil mengamankan para pelaku dan menyerahkan ketiga pelaku kepada Polres Dumai untuk penyidikan lebih lanjut.
12: Kerja sama juga dengan teman-teman dari Polres Dumai. Nah, itu prosesnya nggak lama, karena memang ditangkapnya pas di perairan wilayah Dumai. Jadi begitu sudah masuk wilayah Dumai, kita proses dan langsung kita hubungi teman-teman Polres supaya pada saat kapal sandar segera ditangani. Karena amanah dari Undang-Undang Nomor 1 nomor Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika juga jelas bahwa kami harus segera bekerja sama dengan teman-teman dari kepolisian ataupun dari BNN.
10: Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Mapolres Dumai dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. 10 Koto Kabupaten Tanah Datar kini hadir untuk mewujudkan pelatihan dan pendidikan kepada para lansia. Berikut kita dengarkan laporan Alwan Ahmad Pausan.
13: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk kelompok lanjut usia atau lansia dengan menghadirkan sekolah lansia di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Reka Putra di Paninjauan mengatakan, keberadaan sekolah lansia merupakan strategi untuk meningkatkan potensi dan peran lansia baik dalam kehidupan pribadi maupun di tengah masyarakat. Menurutnya, sekolah lansia adalah wadah pembelajaran bagi para lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif. Bupati Eka menuturkan, di sekolah lansia siswa diberikan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Para lansia diharapkan mampu menerapkan 7 dimensi lansia tangguh di sekolah tersebut, meliputi dimensi spiritual dengan meningkatkan ibadah, dimensi sosial melalui keaktifan bersosialisasi, dimensi emosional dengan menjaga keharmonisan keluarga, serta dimensi fisik dengan menerapkan pola hidup sehat.
14: Pelayanan para masyarakat menjadi semakin komprehensif, semakin meningkat, semakin berkualitas. Tidak hanya ibu dan anak, dan tetapi juga mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi, remaja, atau usia-usia produktif hingga lansia. Dengan adanya sekarang 6 standar pelayanan, yaitu minimal itu menjadi bukti bahwa pemerintah daerah serius untuk menyelamatkan anak-anak generasi kita. Pemerintah daerah serius untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
13: Sementara itu, Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani mengatakan bahwa saat ini jumlah siswa sekolah lansia terdaftar sebanyak 20 orang. Dengan rata-rata usia 60 tahun, siswa tertua berusia 70 tahun. Fitriani mengungkapkan, untuk tahap awal pertemuan belajar mengajar direncanakan akan dilakukan 2 kali dalam sebulan. Namun dapat disesuaikan seiring waktu berjalan.
15: Jumlah siswanya sebenarnya ada 20 orang.
13: Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani berharap keberadaan sekolah lansia tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi menjadi ruang interaksi sosial bagi para lansia agar tetap aktif, berdaya, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Wakil Wali Kota Payakumbuh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memaknai pergantian tahun sebagai momentum kebangkitan spiritual dan hijrah mental. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
16: Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman menyampaikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah harus dimaknai secara mendalam sebagai momentum hijrah mental dan kebangkitan spiritual bagi masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini disampaikan dalam apel peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di halaman Balai Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu dan menyampaikan bahwa esensi terdalam hijrah adalah keberanian serta kesiapan setiap individu untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara konsisten. Elza Daswarman mengingatkan bahwa perubahan merupakan sebuah keniscayaan sehingga siapapun yang menutup diri atau takut bertransformasi menuju kebaikan akan tergilas dan tertinggal oleh perkembangan zaman. Lebih lanjut, Elza Daswarman menggarisbawahi bahwa tantangan hijrah di era modern jauh lebih kompleks akibat arus digitalisasi, terutama dengan maraknya krisis moral dan perilaku menyimpang seperti gerakan LGBT yang mengancam pemuda Minang. Berdasarkan refleksi pengalamannya saat tinggal di luar negeri, dirinya menyerukan membentengan diri secara agresif melalui peningkatan iman, takwa, serta konsisten menghidupkan syiar Islam seperti gerakan subuh berjamaah. Selain terkait moral, Wakil Wali Kota Payakumbuh menyentuh aspek tata kelola pemerintahan dengan menegaskan keberpihakan regulasi Pemko Payakumbuh terhadap kesejahteraan dan pemenuhan hak insentif para guru TPQ dan TPA. Wakil Wali Kota Payakumbuh menyatakan bahwa niat baik dalam memajukan pendidikan karakter anak-anak di daerah itu tidak boleh kalah atau terhambat oleh kaku dan dinamisnya perubahan aturan kedinasan.
17: Bagaimana kita bisa menyikapi semua perubahan perilaku? Paradigma dengan digitalisasi saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus amun terlibat dalam kegiatan. Kedati jurusan transportasi, jauh bentuknya indah dan sangat indah. Jauh! Hari ini digitalisasi sudah membelenggu diri. Jauh! Kalau tidak kita sikapi, kita akan tertindas mati. Artinya ini perubahan-perubahan. Mau tak mau apa itu? Ya kan? Apalagi sekarang setelah dunia digital. Dunia sudah tangan digital. Android. Wak cali, wak buka pelajaran, keluar dia. Nah, salah satu yang bisa makan prepare, pencegahan itu adalah yang namanya peningkatan iman pada satu. Ini dimiliki oleh sistem agama Islam.
16: Pada akhir penyampaiannya, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman mengajak pengurus PHBI yang baru di bawah kepemimpinan Wak Asri untuk mengimplementasikan semangat Tahun Baru Islam ke dalam program inovatif yang mampu membentuk karakter generasi muda Payakumbuh. Irsyad melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang, fan balap sepeda Tour de Bintan dinilai mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara dan domestik ke Bintan sekaligus menikmati keindahan panorama alam Bintan di sekitar rute perlombaan. Berikut kita dengarkan laporan Pebriansah.
18: Event Tour de Bintan yang akan diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya supaya memberikan kesan yang segar, dinamis, dan ekspresif. Kemudian menggandeng Trifactor sebagai partner event organizer. Event balap sepeda bertaraf internasional ini mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara ke Bintan, bahkan domestik. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta komunitas olahraga sangat dibutuhkan demi suksesnya sejumlah event berskala internasional di kawasan Kabupaten Bintan. Koordinator utama event Tour de Bintan Raja Azmi Usman menambahkan event Tour de Bintan tahun 2026 ini menariknya mulai bertransformasi dengan logo yang baru. Selanjutnya, salah satu highlight baru tahun ini adalah hadirnya kategori Union Cyclist International atau UC 1.2 Point Race. UC Point Race merupakan perlombaan balap sepeda resmi yang terdaftar di UC. Para pembalap dapat memperoleh poin untuk peringkat internasional berdasarkan hasil perlombaan mereka. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, para pembalap akan disuguhi menikmati keindahan alam Bintan di sekitar rute perlombaan.
19: Bisa sama-sama merasakan balap sepeda di tengah keindahan alam tropisnya Pulau Bintan. Nanti rutenya tuh melintasi garis pantai, desa-desa pesisir, seperti desa-desa suku laut, hingga tepian hutan di sepanjang Pulau Bintan. Karena nanti dia akan melewati juga area di sekitaran Gunung Bintan. Jalan beraspal yang mulus dan terawat dipadukan dengan kondisi yang aman dan nyaman. Karena itu memang udah yang pasti kita jual. Yang pasti yang utama di rute Tour de Bintan ini, kondisi yang aman, nyaman.
18: Masih disampaikan Koordinator Utama Event Tour de Bintan Raja Azmi Usman, berbagai kategori perlombaan yang dipersiapkan mulai dari kategori kompetitif profesional seperti Grand Fondo Classic 150 km dengan rute jarak jauh yang menantang. Kemudian Grand Fondo Century 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, hingga Individual Time Trial ITT 17 km. Sementara balap sepeda Tour de Bintan ini direncanakan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bintan terus menjadi perhatian Satlantas Polres Bintan. Terlebih jumlah korban meninggal dunia dalam 6 bulan pertama 2026 telah menyamai total korban sepanjang tahun 2025. Selengkapnya, Reni Ilda Falatra melaporkan.
20: Satlantas Polres Bintan mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama menjelang musim libur sekolah. Imbauan ini disampaikan menyusul tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bintan dalam beberapa waktu terakhir yang menyebabkan korban meninggal dunia maupun luka-luka. Kadit Gakum Satlantas Polres Bintan Ibda Teddy Sinaga mengatakan masyarakat yang melakukan perjalanan harus memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat serta mematuhi aturan keselamatan berkendara. Ia juga mengingatkan pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm, sementara pengemudi kendaraan roda 4 harus memakai sabuk keselamatan atau safety belt.
21: Pada saat ini sedang ada momen liburan anak sekolah. Kami himbau kepada pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, pastikan keadaan fisik fit untuk berkendara, dan adanya pengalihan arus lalu lintas di mana ada perbaikan jalan di lintas barat atau perbaikan jembatan di lintas barat, jalan ya dialihkan ke jalan lama, jalan yang lumayan sempit, tetap berkonsentrasi.
20: Berdasarkan data Satlantas Polres Bintan, sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 89 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 orang meninggal dunia, 78 orang mengalami luka berat dan 87 orang mengalami luka ringan. Angka korban meninggal dunia tersebut sudah menyamai jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebanyak 10 orang dalam satu tahun. Renil Davalantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Dari 5 desa yang diusulkan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, 1 desa di Pambang Pesisir sedang tahap pembangunan dan 3 desa sedang diverifikasi topografi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Iqbal.
22: Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bengkalis terus menunjukkan progres positif. Saat ini, 3 lokasi yang diusulkan pemerintah Kabupaten Bengkalis tengah memasuki tahap verifikasi topografi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir saat dikonfirmasi pada Kamis siang di ruang kerjanya mengatakan bahwa tim verifikasi dari KKP telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap lokasi yang diusulkan. Menurutnya, verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum pembangunan dimulai. Dalam progresnya, terdapat sejumlah arahan teknis dari KKP terkait penyesuaian titik pembangunan dan akses langsung pendukung yang dibutuhkan. Azmir menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis siap membantu menyelesaikan berbagai kebutuhan yang diperlukan agar program strategis tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Selain 3 lokasi yang sedang diverifikasi, PMK Bengkalis juga kembali mengusulkan 1 lokasi tambahan di Desa Kuala Alam yang sebelumnya belum masuk dalam daftar usulan tahap awal. 3 lokasi yang diusulkan yakni Desa Muntai, Desa Deluk, dan Desa Meskom. Ia juga menjelaskan dari 5 lokasi yang diusulkan Kabupaten Bengkalis, 1 lokasi di Desa Pambang Pesisir telah lebih dahulu memasuki tahap pembangunan. Sementara 3 lokasi lainnya masih menjalani proses verifikasi teknis. Untuk setiap lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dibutuhkan lahan sekitar 6.000 meter persegi. Azmir juga menyebutkan lahan pada 3 desa yang sedang diverifikasi telah tersedia dan siap digunakan apabila progres ataupun proses verifikasi selesai.
23: Saat ini tim verifikasi topografi sudah turun. Semalam kita sama-sama dengan ketua timnya Pak Ade turun ke lapangan di 3 lokasi. Namun pada kesempatan itu kita juga menitipkan agar lokasi yang tadinya tidak masuk ke dalam list SK pertama di Kementerian KKP untuk diperjuangkan, diperjuangkan untuk dapat, yaitu di Desa Kuala Alam.
22: Sementara itu, Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.
1: Tentunya kalau berbicara dukungan, kami tentunya mensupport betul. Karena tidak semua desa yang diusulkan untuk mendapat, ya seperti apa nih, Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, keduanya tentu dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, tentunya yang pertama ekonomi masyarakat, usaha masyarakat nelayan, ini tadi bisa menjadi penghasilan tambahan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, sejahtera masyarakat. Karena Kampung Nelayan Merah Putih, semua yang berkaitan dengan nelayan pasti difasilitasi sarana prasarananya. Jadi hari ini tentu kami berterima kasih kepada pemerintah pusat, Kabupaten Bengkalis, dan tentunya ya kepada desa-desa.
22: Menurutnya, keberadaan kampung nelayan tersebut akan memudahkan masyarakat memperoleh berbagai fasilitas yang selama ini sulit diakses secara mandiri. Terkait kesiapan lahan, Refli Nyoga menyebutkan bahwa untuk lokasi di Desa Meskom, lahan yang diusulkan telah tersedia. Sedangkan untuk Desa Kuala Alam saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi hibah lahannya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar masih dari RRI Bengkalis dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar sunata massal di Polsek Bantan. Kegiatan tersebut turut diapresiasi oleh Ketua Lam Bengkalis. Berikut kita dengarkan laporan Iqbal.
22: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa sunat massal gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan kegiatan tersebut dilaksanakan di Markas Komando Polsek Bantang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan sosial dan kemanusiaan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Saleh Siregar bersama Ketua Bayangkari Cabang Bengkalis Lia Pahrian serta para pejabat utama PJU Polres Bengkalis. Program sunat massal gratis ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu. Selain itu, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, dan kegiatan ini juga bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Siregar melalui Kasihumas Polres Bengkalis Juliandi mengatakan bahwa kegiatan bakti kesehatan tersebut merupakan implementasi nyata dan dari semangat Polri untuk masyarakat yang terus diusung dalam setiap pengabdian kepada masyarakat.
2: Yang mana kegiatan massal ini berupa kegiatan massal bagi masyarakat yang kurang mampu. Pesertanya sekitar 100 orang, Bang, dari Bengkalis dan Bantan, dipusatkan di Polsek Bantan. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Basnas, dalam mengelola kegiatan tersebut dari perencanaan sampai dengan hasil, Bang. Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian kami tahun 2006 terhadap Hari Bayangkara tersebut.
22: Menurut Kapolres, momentum peringatan HUT Bayangkara menjadi kesempatan bagi Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai kesehatan dan juga berbagai kegiatan sosial. Adat dan juga masyarakat Kecamatan Bantan yang menilai kegiatan tersebut sebagai bukti nyata kehadiran Polri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui aksi sosial yang langsung dirasakan manfaatnya. Dengan mengusung semangat Polri untuk masyarakat mengabdi dengan hati dan hadir memberi manfaat, Polres Bengkalis berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Batam. PMI Kota Batam pastikan pendonor yang berdonor darah sudah memenuhi interval waktu donor yang telah ditentukan sesuai aturan Permenkes. Berikut kita dengarkan laporan Bedi Prabu.
3: Kegiatan donor darah tidak hanya bermanfaat untuk orang yang menerima, tetapi juga bagi pendonornya sendiri. Supaya manfaatnya terasa, kegiatan ini juga perlu dilakukan dengan frekuensi yang ideal. Pasalnya, terlalu sering memberikan donor juga bisa membahayakan kesehatan, misalnya seperti anemia hingga shock. Kepala Unit Pengelola Daerah PMI Kota Batam, Dr. Novia mengatakan, sesuai Permenkes nomor 91 tahun 2015, interval waktu sejak donor darah terakhir yakni minimal 2 bulan bagi laki-laki dan 3 bulan bagi perempuan. Bagi perempuan, interval yang dianjurkan tersebut alasannya simpanan zat besi perempuan cenderung lebih sedikit daripada laki-laki. Jarak yang terlalu dekat dikhawatirkan bisa mengancam kesehatan.
4: Interval waktunya biasa kalau untuk laki-laki itu 2 bulan. Kalau untuk wanita 3 bulan. Dikarenakan wanita kan setiap bulannya ada menstruasi. Itu sesuai dengan aturan dari kementerian. Dan sekarang juga ada donor yang namanya aperesis untuk pengambilan trombosit saja ataupun plasma saja. Kalau untuk pengambilan trombosit aperesis itu berarti kan komponen darah trombositnya aja yang keluar. Sel darah merahnya tetap di dalam tubuh, dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Dan ini pendonornya 2 minggu sekali. Maka tadi yang sampaikan sekarang kalau untuk mencapai 100 itu sangat cepat.
3: Lebih lanjut dikatakan Dr. Novia, sebelum mendonorkan darah, pendonor diminta pastikan kondisi badan memenuhi syarat seperti berat badan minimal 45 kg, tekanan darah normal, serta kadar hemoglobin yang memenuhi standar. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam, BPS Kota Batam telah memulai sensus ekonomi 2026. 800 lebih mitra dikerahkan untuk mengumpulkan data dan masyarakat diminta untuk bekerja sama dalam memberikan data yang akurat. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026. Kegiatan yang digelar setiap 10 tahun sekali ini bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih informatif dan efisien bagi pelaku usaha. Melalui sensus ekonomi, pemerintah akan memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi dunia usaha. Hasilnya, diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi pasar yang lebih tepat, perencanaan bisnis yang lebih baik, identifikasi peluang investasi, serta penguatan daya saing ekonomi. Sensus ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan oleh BPS. Setelah sebelumnya digelar pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Program ini menjadi salah satu sensus nasional yang dilakukan BPS selain sensus penduduk dan sensus pertanian. Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan, sensus kali ini akan mendata berbagai sektor usaha yang menjadi bagian penting dalam aktivitas perekonomian. BPS Batam mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data ekonomi secara benar.
7: Kalau pertanyaannya sendiri, ini pada saat pendataan lengkap sensus ekonomi tahun 2026. Jadi mulai dari detil usaha, karakteristiknya, data ekonominya. Nah, untuk yang rumah tangga, pertanyaan tambahan, yaitu data sosial keluarga. Secara umum, maka kami dari BPS mengharapkan agar masyarakat dapat menerima petugas kami ya, sesuai dengan penugasan yang mereka telah terima ya, untuk mendata sensus ekonomi ini.
5: Saat ini petugas sensus telah diturunkan ke lapangan sejak 15 Juni lalu. Sebelumnya, mereka telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPS. Dan khusus untuk Kota Batam, lebih dari 800 mitra sensus dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan pendataan. Salah satu mitra BPS, Diah Trusilowati, menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi mitra saat bekerja di lapangan.
8: Betul sekali, saat ini sedang dilaksanakan kegiatan sensus ekonomi dari BPS mulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026 dan dilaksanakan door to door oleh petugas. Tentunya banyak yang dihadapi petugas saat di lapangan, alias tidak mudah untuk bertemu responden. Salah satunya responden menolak, ada yang marah, ada yang langsung tutup pintu, dikira kita minta sumbangan juga. Itu masih dengan responden, belum lagi kita menghadapi cuaca yang kalau misalkan cuacanya bersahabat, alhamdulillah kita bisa jalan mungkin sampai sore gitu. Tapi kalau ada kendala hujan ini yang kita sedih gitu ya.
5: BPS menegaskan keamanan data responden dijamin oleh undang-undang. Seluruh informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan akan disajikan dalam bentuk data agregat, sehingga kerahasiaan data masyarakat tetap terjaga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Yeah. Mendengar, kita beralih ke RR Ranai. Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Berikut kita dengarkan laporan Marjani Aditya.
6: Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan tersebut dinilai cukup memberatkan masyarakat yang sedang membangun maupun merenovasi rumah. Salah satu material yang mengalami kenaikan harga adalah semen. Sebelumnya semen dijual dengan harga Rp85.000 per sak, namun saat ini telah naik menjadi Rp95.000 per sak. Warga Desa Elengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Soleh Arianto, Kamis siang mengaku terkejut dengan kenaikan harga yang terjadi. Menurutnya, lonjakan harga tersebut membuat anggaran pembangunan rumah menjadi bertambah dari rencana awal. Ia mengatakan kenaikan tidak hanya terjadi pada semen, sejumlah material bangunan lainnya seperti dinding GRC, triplek, paku, dan cat dinding juga mengalami kenaikan harga. Menurut Soleh, kenaikan harga material bangunan berkisar antara 10% hingga 15%. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menyiapkan biaya tambahan untuk melanjutkan pembangunan rumah.
10: Keuangan akhirnya menjadi besar, membengkak. Saya coba tanya sih, kenapa penyebab kenaikan ini terjadi di toko? Ada yang jawab, salah satunya memang harga material di Jakarta itu sudah naik. Mau tidak mau, toko Natuna ya harus naik. Belum lagi dengan harga BBM yang saat ini naik mungkin kan, sehingga berpengaruh dengan biaya operasional kapal mereka. Mungkin itu salah satu penyebabnya.
6: Kenaikan harga material bangunan di Kota Ranai turut berdampak pada wilayah kecamatan yang berada di kawasan berpulau. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah masyarakat di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kenaikan harga material bangunan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama bagi warga yang sedang berencana membangun maupun merenovasi rumah. Biaya pembangunan kini menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus menunda pekerjaan pembangunan yang telah direncanakan.
11: Harga material seperti semen, Pak, kalau untuk di Pulau Laut ini harganya saat ini kalau semen bayar satu sak itu berkisar 125 sampai 135 satu sak, Pak. Iya, itu memang harga di Pulau Laut seperti gitu, Pak. Besar dampaknya, Pak. Karena saat ini ekonomi kan sedang tidak baik, Pak, gitu kan. Jadi masyarakat yang ada di Kecamatan Pulau Laut ini umumnya mereka ini kalau saya lihat tidak mengutamakan untuk renovasi atau buat rumah, Pak. Mereka lebih mengutamakan untuk bertahan, Pak, untuk bertahan hidup dengan uang yang ada saat ini, Pak, gitu.
6: Kenaikan material bangunan yang dirasakan oleh masyarakat Natuna dikarenakan harga material di Jakarta serta adanya beberapa barang yang masih mengalami keterbatasan stok. Tidak hanya itu, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi juga mempengaruhi kenaikan material bangunan saat ini. Demikian Mardani melaporkan.
0: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Ranai. SMA Negeri 1 Bunguran Timur kembali membuka sistem penerimaan murid baru pendidikan jarak jauh atau PJJ tahun pelajaran 2026-2027. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
12: SMA Negeri 1 Bunguran Timur kembali membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB pendidikan jarak jauh atau PJJ tahun pelajaran 2026-2027. Program tersebut ditujukan bagi anak tidak sekolah atau ATS usia 16 hingga 18 tahun yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA. Melalui program PJJ, peserta didik dapat mengikuti program pembelajaran secara daring dengan dukungan teknologi dan pendampingan dari sekolah mitra. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang belum memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan menengah. Pendaftaran dan verifikasi berkas dibuka mulai 1 Mei hingga 5 Juli 2026. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan mengikuti tahap penetapan dan orientasi pada 6 hingga 15 Juli 2026. Ketua Panitia SPMB PJJ tahun 2026, SMA Negeri 1 Bungaran Timur, Siti Mujayana, kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan upaya memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang sempat putus sekolah atau belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurutnya, program tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh layanan pendidikan yang lebih fleksibel.
13: Dengan SMA Negeri 2 Tanjung Pinang sebagai sekolah induk, konsep dari PJJ ini adalah dapat dimaknai sebagai sistem pendidikan yang menekankan keterpisahan secara geografis antara peserta didik dengan narasumber dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran.
12: Siti menjelaskan proses pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah disiapkan sekolah. Peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain memberikan akses pendidikan, program tersebut juga bertujuan meningkatkan pendidikan yang lebih baik, peserta didik diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Ya, sekolah juga menyediakan layanan informasi dan pendampingan selama proses pendaftaran berlangsung. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui panitia yang telah ditunjuk oleh sekolah.
13: Nah, karakteristik dalam PJJ ini, yang pertama adanya keterpisahan secara geografis antara peserta didik dan narasumber. Kemudian penggunaan media dan teknologi, lalu proses belajar bersifat fleksibel, dan yang terakhir menggunakan kurikulum terstruktur. Melalui kemitraan ini, SMA Negeri 1 Bungaran Timur berkomitmen

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Iya, mendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz. Mendengar pukul 16.48 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami informasikan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan lewatkan warta berita Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis dengan tim produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis untuk edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah. Pokok-pokok berita utama 2026, Basnas Riau tambahkan anggaran program rumah layak huni. Kuota sertifikat halal gratis masih tersedia. UMKM Bengkalis diminta manfaatkan program sehati. Inilah Warta Berita Daerah sore selengkapnya edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Syarizan Usman. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Tahun 2026 ini, Basnas Riau masih melanjutkan program rumah layak huni Basnas dengan tambahan anggaran menjadi Rp75 juta rupiah per unit rumah dan Rp25 juta rupiah untuk rehab rumah. Untuk penerima manfaat, tentu saja bekerja sama dengan Basnas Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau terus memperkuat program Rumah Layak Huni Basnas atau disingkat RLHB sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian yang aman, sehat, dan layak. Pada tahun 2026, Basnas Riau mengalokasikan program pembangunan sebanyak 10 unit rumah layak huni dan 6 unit rumah rehabilitasi untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahnan, mengatakan pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Basnas Kabupaten dan Kota. Kerjasama itu dilakukan untuk memastikan calon penerima bantuan atau mustahik yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
2: 2026 kita sudah menganggarkan setiap kabupaten kota itu ada 10 kita bangun, kemudian sekitar 6 juga ini untuk rumah kita rehab. Nah ini di 2026 dan ini sebenarnya sudah berjalan, tapi kita bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Kota. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kita punya program ini, silakan Basnas Kabupaten Kota untuk mencari mustahik penerima manfaat dari program. Jadi ini sudah berjalan, ada yang sudah masuk ke kita, berkasnya ada juga yang sedang berproses.
1: Selain menambah jumlah bantuan, Basnas Riau juga meningkatkan nilai anggaran pembangunan rumah layak huni. Jika pada tahun sebelumnya bantuan pembangunan rumah sebesar Rp70 juta rupiah per unit, maka pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp75 juta rupiah per unit. Sementara untuk program rehabilitasi rumah, nilai bantuan tetap sebesar Rp25 juta rupiah per unit. Salah seorang mustahik penerima manfaat dari lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis, Syahrizal, mengatakan masyarakat yang ingin mengajukan bantuan rumah layak huni Basnas cukup menyampaikan proposal kepada Basnas untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi.
3: Maksudnya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program rumah layak huni, boleh mengajukan proposal. Kami cobalah membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Basnas, baik berupa foto rumah, kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah, dan sebagainya.
1: Program RLAB merupakan salah satu program unggulan Basnas Riau yang telah berjalan di berbagai daerah. Selain membantu menyediakan hunian yang layak, program ini juga mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting melalui penyediaan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat. Reporter RRI Mugasma Fiza melaporkan.
0: Kita beralih informasi selanjutnya. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis diminta memanfaatkan program sertifikat halal gratis atau sehati yang masih tersedia dari pemerintah. Program ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh sertifikat halal tanpa dipungut biaya dengan pendampingan langsung dari petugas yang telah ditunjuk. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau sehati menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat kepemilikan sertifikat halal di kalangan UMKM sekaligus memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Pengawas BPJPH Kabupaten Bengkalis Hafiza Mawaddah mengatakan saat ini kuota program sehati untuk Provinsi Riau masih tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
5: Kalau untuk program pendampingan sekarang kita untuk Riau itu punya program namanya SATI atau Sertifikat Halal Gratis. Ini ditujukan untuk pelaku-pelaku usaha yang tergolong UMK. Nah, untuk kuotanya sekarang itu ada di 5.952 lagi kuotanya, Bu. Itu untuk program prioritas yang sekarang.
4: Hafiza menjelaskan program tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah agar semakin banyak produk UMKM memiliki jaminan halal. Selain memenuhi ketentuan yang berlaku, sertifikat halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Sementara itu, pendamping proses produk halal atau P3H Evi Susiana menyebut program gratis tersebut khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha makanan dan minuman olahan rumahan. Menurutnya, seluruh proses pendampingan dilakukan tanpa biaya dan pelaku usaha akan dibantu mulai dari persiapan dokumen hingga pengajuan sertifikasi.
6: Gratis yang untuk UMKM makanan dan minuman olahan rumahan. Tapi kalau yang LT, terus restoran kayak SPBG gitu, dia harus menggunakan LPH. Beda dengan LP3H.
4: Evi menambahkan, pelaku usaha yang ingin mengikuti program tersebut cukup menyiapkan dokumen dasar seperti nomor induk berusaha atau NIB dan kartu tanda penduduk. Selanjutnya, pendamping halal akan melakukan verifikasi produk dan lokasi produksi. Dengan masih tersedianya kuota program sehati, pelaku UMKM di Bengkalis diharapkan tidak menunda pengurusan sertifikat halal agar dapat memanfaatkan fasilitas gratis yang disediakan pemerintah sekaligus meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang semakin kompetitif. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Ya, pendengar, pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera mengurus sertifikat halal menjelang berakhirnya masa transisi wajib halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Meski program sertifikat halal gratis masih tersedia, masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan kesempatan tersebut. Laporan Nur Fitriani.
4: Batas waktu kewajiban sertifikat halal bagi berbagai produk di Indonesia kian dekat. Pemerintah menetapkan 18 Oktober 2026 sebagai akhir masa transisi bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Pengawas BPJPH Kabupaten Bengkalis, Hafiza Mawaddah, mengatakan kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Menurut Hafiza, kewajiban sertifikat halal mencakup berbagai produk mulai dari makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimia, produk rekayasa genetik, obat bahan alam, suplemen, hingga bahan tambahan pangan dan berbagai barang gunaan.
5: Untuk dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jadi kita di Kabupaten Bengkalis kemarin juga sudah turun di tanggal 4 Juni itu ada sosialisasi serentak bersama dengan BPJPH juga 1.000 lebih titik di Indonesia.
4: Untuk mempercepat kepemilikan sertifikat halal, pemerintah masih menyediakan program sertifikasi halal gratis atau sehati bagi pelaku UMKM. Program ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal tanpa biaya dengan pendampingan dari petugas yang telah ditunjuk. Sementara itu, pendamping proses produk halal atau P3H Evi Susiana mengatakan pelaku usaha tidak perlu menunggu hingga mendekati batas waktu untuk mengurus sertifikat halal. Menurutnya, selain kuota program gratis terbatas, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal setelah Oktober 2026 beresiko menghadapi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Di Oktober 2026 itu batas mereka harus memiliki sertifikat halal. Jadi nanti kalau di atas 18 Oktober 2026 ini mereka umpamanya berjualan nih, rupanya belum punya sertifikat halal, nanti ada sanksi-sanksi. Entah sanksinya itu memang belum pasti nih sanksinya apa, apakah denda atau apa gitu. Tapi sanksi saat ini mungkin kayak tidak boleh berjualan lagi, terus nanti wajib tetap ngurus sertifikat halalnya. Gitu.
4: Evi menambahkan, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi produk UMKM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar. Pemerintah dan pendamping halal berharap para pelaku usaha di Bengkalis dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk melengkapi persyaratan dan mengurus sertifikat halal, sehingga siap menghadapi pemberlakuan penuh kewajiban halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Sore, tim produksi Radio Republik Indonesia, Bengkalis. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bea dan Cukai Bengkalis secara rutin tetap melakukan pengawasan barang impor yang masuk ke Pulau Bengkalis. Pemeriksaan dilakukan secara sistem agar meminimalisir terjadi penyelundupan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis menegaskan komitmennya dalam mengawasi arus barang masuk dari luar negeri serta mencegah berbagai upaya penyeludupan di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melalui Kasih Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Ariadi mengatakan bahwa posisi geografis Bengkalis yang sangat strategis menjadikan pengawasan terhadap lalu lintas barang harus dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Menurutnya, luasnya wilayah perairan yang menjadi jalur keluar masuknya barang membuat Bea dan Cukai harus mengedepankan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dalam melaksanakan patroli dan pengawasan.
8: Secara geografis kan memang sangat strategis ya, dengan Malaysia hanya berjarak 2 jam perjalanan kalau ferry cepat gitu ya. Jadi memang perlu memang pengawasan yang serius gitu ya, perlu pengawasan serius. Jadi kami selain ada unit khusus untuk itu, dan kami juga tak bisa kerja sendiri, pasti kami kolaborasi dengan APH-APH yang ada di Bengkalis ini gitu kan, karena laut kita tahu sendiri luas, berluas. Jadi kita harus kolaborasi dan sinergi dengan APH-APH yang lain.
7: Sementara itu, Kasih Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis KPPBC Bengkalis Dian Eka Saputra mengatakan bahwa importir yang beroperasi di Bengkalis turut memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui bea masuk. Ia juga menjelaskan target penerimaan bea masuk KPPBC Bengkalis pada tahun 2026 mencapai sekitar 5,2 miliar rupiah hingga pertengahan tahun. Realisasi penerimaan masih berjalan sesuai perencanaan.
9: Bahkan bea masuk yang cukup besar untuk Bea Cukai Bengkalis karena kami ditargetkan sekian M untuk target tahunan 2026.
10: Sampai ya, kira-kira kalau kita lihat dari perkembangan
9: sampai dengan semester pertama, akhir semester pertama, penerimaan Bengkalis masih on the track, Pak. Untuk penerimaan bea masuknya masih on the track. Itu terdiri dari yang ada di Bengkalis sama di Meranti. So far masih on the track.
7: Dian menegaskan bahwa seluruh importir wajib memenuhi berbagai persyaratan sebelum melakukan kegiatan impor, mulai dari memiliki nomor induk berusaha NIB berbadan hukum hingga mengantongi izin dari kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan jenis barang yang akan didatangkan. Untuk menjadi transparansi dan meminimalkan potensi konflik kepentingan, proses pelayanan kepada pelaku usaha juga lebih banyak dilakukan secara digital tanpa tatap muka langsung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan. Acara dibuka resmi Kapolres Rabu malam. Reporter Muhammad Iqbal kembali melaporkan.
7: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton Bayangkara Cup 2026 yang berlangsung di lapangan badminton Rabit Jalan Bangdes, Kota Bengkalis. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kapolres Bengkalis pada Rabu malam. Turnamen yang diikuti ratusan atlet dan juga pecinta bulu tangkis dari berbagai kalangan menjadi salah satu rangkaian kegiatan Polres Bengkalis dalam menyambut hari jadi Kepolisian Republik Indonesia. Selain sebagai ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana AKP Sandra Amelia yang juga menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Bengkalis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
11: Turnamen ini bukan hanya menjadi
7: Sementara itu Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar menegaskan bahwa turnamen badminton yang digelar dalam rangka peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar Polri dan masyarakat. Ia berharap melalui berbagai kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Usai seremoni pembukaan, turnamen diawali dengan pertandingan eksibisi yang berlangsung penuh keakraban. Pasangan Kapolres Bengkalis AKBP Saparian Saleh Siregar bersama perwakilan PBSI Kabupaten Bengkalis berhadapan dengan pasangan dari BRI dan Imigrasi Bengkalis. Pertandingan persahabatan tersebut berlangsung sengit dan menghibur para penonton yang memadati arena dengan hasil akhir imbang satu sama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Bupati Siak bersama Kepala BKSDA Riau dan Kapolres Siak lakukan kunjungan ke Taman Nasional Zamrud untuk bersinergi dalam pengembangan wisata sekaligus menjaga kelestarian kawasan konservasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Bupati Siak Dr. Afni bersama Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Riau, Supartono, dan Kapolres Siak melakukan kunjungan kerja ke Taman Nasional Zamrud beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam pengembangan potensi wisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di kawasan konservasi tersebut. Kepala BKSDA Riau, Supartono, mengatakan Taman Nasional Zamrud memiliki luas sekitar 31 ribu hektar dengan kekayaan ekosistem rawa gambut yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam. Kawasan tersebut juga memiliki dua danau yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.
11: Jadi Taman Nasional Zamrud ini luasnya lebih kurang 31 ribu hektar ya. Memiliki dua danau yang masing-masing memiliki potensi wisata luar biasa karena salah satu danau gambut yang terbesar ya di Sumatera. Terus kemudian termasuk potensi keanekaragaman hayati di sini merupakan habitatnya harimau Sumatera, beruang madu, dan beberapa burung-burung dilindungi yang merupakan penghuni dari Taman Nasional ini. Selain itu memang dari sisi potensi wisata, saya pikir ini sangat menjanjikan.
1: Selain membahas pengembangan wisata, kunjungan itu juga menjadi momentum memperkuat dukungan terhadap percepatan pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT Taman Nasional Zamrud. Keberadaan UPT diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan kawasan sekaligus mendukung pengembangan wisata berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Siak Dr. Afni mengingatkan pentingnya menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Zamrud dari aktivitas yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Ia menegaskan agar tidak ada pengembangan tanaman sawit di wilayah penyangga Taman Nasional tersebut.
12: Tapi tadi kita keliling melihat danaunya yang luar biasa. Potensinya juga luar biasa, potensi alamnya juga luar biasa. Karena itu kami berterima kasih sudah ditemani Pak Kapolres, karena nanti ancaman pada daerah penyangga seperti munculnya sawit ilegal pada wilayah penyangga, jangan bermain-main di situ. Nah, karena ini adalah kawasan Taman Nasional yang harus kita jaga bersama, kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kita nggak ada ampun lah, nggak ada alasan, pokoknya nggak ada ceritanya di daerah penyangga, apalagi di zona inti di wilayah Taman Nasional tidak boleh ada sawit karena memang sawit bukan tanaman kehutanan.
1: Bupati Afni menambahkan kehadiran Kapolres Siak dalam kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan perlindungan kawasan konservasi dapat berjalan dengan baik. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Demikian warta berita daerah sore tim produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syarizan Usman ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Janganlah salah seorang kamu buang air kecil di air yang tidak mengalir, kemudian kamu mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Takutlah kamu kepada dua orang yang mendapat laknat, yaitu orang yang buang air besar atau buang air kecil di jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Barang siapa yang dapat menutupi rahasia saudaranya, maka Allah akan menutupi rahasianya pada hari kiamat. Ahli neraka itu ada lima di antaranya. Seorang yang pagi dan sore selalu menipunya dari perkara keluarga dan hartanya. Tipu daya itu dalam neraka. Penipu, orang yang bakhil, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian itu tidak akan pernah

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Ih, punten ya, nyenken bantosan, kadia sekedap. Sifat wudhu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, seakua gelas pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, Ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun, ini asabi'ah, ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Qur'an dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886.
Kata Nabi, fawadha'a kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wa doa. Fa itu di ilmu nahu harfu atbin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat. Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min menes ila Bekasi, saya setelah ini akan pergi dari menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila harfu ghayah, dari menes ke Bekasi, menes ila Bekasi. Dalam wudu lihat aydiakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku, ke sini balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga. Wamsahu biru usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah, sini aja. Masaha. Sudah.
Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai, pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji. Buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan, sedang pakai kerudung misalnya, jilbab nggak bisa dibuka, tempat wudunya terbuka, Anda tinggal ambil air wudu kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid, sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala nggak ada batas, ini kepala bukan, ini kepala, ini kepala. Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren. Anak duren lah ya, jangan durennya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban. Kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak ulak ulak ulak ulak ulak ulak ulak, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu?
Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan, bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena taubat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waja'alni minal mutatahirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih, ini pakaian bersih, pakai jas,
pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan

Mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi. Tidak hanya saat salat. Sekarang batal wudu ingin wudu. Batal wudu ingin wudu. Itu tandanya Bapak Ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.

Selamat malam saudara pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, rangkaian lagu-lagu Islami kami cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya, kita akan bergabung bersama siaran sentral Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
2: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
0: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
0: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup. Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
1: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456 mitra perusahaannya 2.381 mitra kementerian atau lembaga 999, jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: di Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Pebrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
2: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
1: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
3: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Guided by our chairship theme, dari Jakarta, Reto Mandasari, Prasida RRI terus mengudara untuk Indonesia. Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turun set penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
4: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
5: Kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu Ming turnover dia, tidak ada yang lain. Film ini baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
4: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Agifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
6: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia. Euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
4: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar, telah kita simak informasi warta berita dari siaran sentral Pro 3 RRI. Dan kini pendengar kembali bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami lanjutkan kebersamaan kita di Bengkalis malam ini bersama saya Rini Fariani temani Anda di edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Kami akan hadirkan berbagai program acara baik informasi maupun hiburan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda hingga akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan juga pendengar bahwa masuknya waktu sholat fardu Isya untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya pada hari ini tepat pukul 19:32 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan beberapa saat lagi azan Isya akan kami kumandangkan ya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu Isya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
1: Allahu Akbar, Allah.

kekayaan akan kita tinggalkan. Maka dari itu mari kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menuju ke tempat tujuan yang hakiki, kemuliaan di surga. Nabi mengisyaratkan dengan jelas alangkah banyaknya amal dunia, tapi nilainya akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan berbanyaklah memohon kepada Allah. Agar Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan. Alif baina qulubina. Diajarkan Nabi berdoa, alif baina qulubina. Ya Allah, pertemukanlah hati kami dalam cinta. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali, bertemu kembali di acara ini. Dan saat ini kami akan menyampaikan pesan, jadikanlah segala aktivitas kita itu ibadah. Nabi mengisyaratkan dengan jelas alangkah banyaknya amal dunia, tapi nilainya akhirat. Kelihatannya dunia, urusan dunia, tapi ada nilai akhirat. Begitu sebaliknya, ada orang seolah-olah dia berbuat seperti amal akhirat, tapi ternyata enggak ada nilainya di hadapan Allah. Kita tidak bahas yang itu, tapi kita bahas yang ini. Bagaimana amal dunia tapi dipandang Allah sebagai amal akhirat? Pertama yang harus kita fahami bahwa mari kita sadari bahwa kita punya tujuan. Semua dari kita innalillah. Kita dari Allah dan akan kembali nanti. Semua akan meninggalkan dunia ini. Maka tahta akan kita tinggalkan. Kekayaan akan kita tinggalkan. Maka dari itu mari kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menuju ke tempat tujuan yang hakiki. Ridha Allah, surga. Kemuliaan di surga nanti. Dan di akhirat itu memetik buah. Bercocok tanamnya adalah saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini, buahnya akan kita petik nanti di akhirat. Jika kita menanamkan sesuatu yang tidak baik, akan kita petik ketidakbaikan, siksa dan hukuman dari Allah. Dan jika yang kita tanamkan kebaikan, kita akan mendapatkan buah di akhirat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bercocok tanam di sini bukan berarti hanya sujud, salat, rukuk, tidak. Akan tapi semua aktivitas kita ini jika dipandang oleh Allah sebagai aktivitas yang positif, yang baik, kemudian tujuannya adalah untuk Allah, akan Allah pandang sebagai amal akhirat. Biarpun terlihat sebagai amal dunia. Nabi menyebutkan, Anda mungkin mencari dunia, orang yang bekerja keras untuk mengumpulkan rezeki dan dimudahkan jalan Anda untuk mendapatkan rezeki, maka menjadilah Anda orang kaya raya. Ada di sana orang juga yang seperti Anda, berusaha mencari rezeki dan menjadi kaya raya. Akan tapi ada perbedaan antara Anda dengan dia. Anda dari awal ingin mencari rezeki, Anda ingat Allah. Anda sudah berjanji dengan hati, dalam hati kecil Anda, bahwa aku ingin mendapatkan rezeki untuk mencukupi keluargaku dan setelah itu bisa mencukupi orang lain yang memerlukan, dan aku ingin berjuang di jalan Allah dengan hartaku. Bekerja setiap hari dan semua langkah-langkah Anda, gerak-gerik Anda dalam bekerja, keringat Anda, ada nilainya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi tadi, dia tidak mencari dunia kecuali untuk dunia. Enggak pernah terlintas di benaknya tentang Allah, ridho Allah, kenikmatan di akhirat, enggak ada. Maka dia berusaha untuk mencari kekayaan. Dan kaya cuman beda. Anda kaya, diberi oleh Allah kenikmatan di dunia, diberi kesadaran untuk kenikmatan akhirat, maka Anda berbuat banyak untuk akhirat. Anda gunakan harta Anda untuk berderma, harta Anda untuk derma, membangun pesantren, masjid dan seterusnya. Anda beruntung. Kelihatannya pekerjaan Anda adalah pekerjaan dunia, cari uang, cari uang, cari uang. Tapi Anda ingat Allah dan untuk Allah, dan memang dalam irama kerinduan Anda kepada Allah, Anda bekerja. Tapi yang satu tidak, dia tidak kenal Allah. Sehingga di saat dia mendapatkan keuntungan pun, dia ingin bersenang-senang.
tapi bukan seperti Anda membangun masjid, membangun pondok pesantren, bukan. Tapi orang itu bersenang-senang dengan melakukan keharaman. Dia cerih payah, capek mencari dunia, kemudian dunianya untuk bermaksiat, dan dia akan memetik buahnya nanti di akhirat. Murka Allah, hukuman Allah. Di dunia tidak pernah berderma, tidak pernah berkenal tentang berderma. Tidak punya tujuan di akhirat. Dia hanya mencari dunia dan dunia, jadi budaknya dunia. Tapi Anda kelihatannya budak dunia, Anda bekerja membanting tulang, kerja keras, meres keringat untuk mendapatkan kekayaan. Tapi di dalam hati Anda ada Allah, Anda selalu ingat Allah, berjuangan di jalan Allah, maka Anda beruntung. Inilah yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas kita di dunia ini adalah menjadi aktivitas akhirat. Anda mau ke toko, ingat, saya nanti kalau

yang dunia tapi untuk Allah. Ini yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas kita dunia untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak aktivitas Anda, Anda bermacam-macam aktivitas, apa saja. Pergi ke sawah, ke toko, berlayar, pegawai di kantor, sama semuanya. Asalkan harus Anda libatkan kerinduan Anda kepada akhirat, Anda masukkan. Allah Anda bawa di sini, Rasulullah Anda bawa, maka indah. Anda kaya-kaya dunia dan kaya akhirat. Kaya di dunia dan di akhirat kaya, tidak susah. Perlu kesadaran saja. Kita akan meninggalkan ini semua. Banyak ada orang hartanya melimpah, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berderma sedikit pun. Lihat, tidak ada membangun musola, tidak ada membantu masjid. Bangunnya hanya bangun tekel berapa? Berapa meter? Membangun gedeng hanya sedikit. Kenapa? Padahal hartanya melimpah. Tapi kalau untuk kemaksiatan, dia akan bersemangat. Kenapa? Karena dia tidak dipilih oleh Allah. Maka mari menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha, berusaha melatih diri kita untuk berbuat baik dengan apa yang Allah berikan. Dan di balik pekerjaan kita yang urusan dunia ini, kita libatkan Allah. Kita masukkan program untuk Allah. Derma, membantu, membangun pesantren, masjid dan seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu dengan Allah. Langkah-langkah kita dengan Allah, pikiran-pikiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar akan menjadi hamba yang selamat di dunia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kawan. Suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan, sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga. Let's start it.

0: dan Yuanita, sepasang suami istri yang baru saja pindah ke rumah baru. Mereka berdua sama-sama bekerja. Dan mereka pun memutuskan untuk memperkerjakan seorang asisten rumah tangga bernama Radmi untuk membantu mereka mengerjakan tugas rumah tangga. Ditambah lagi wanita dalam keadaan hamil. Namun ada sesuatu yang membuat Yuanita heran. Kita ikuti ceritanya.
1: Jadi, kenapa Mbak Radmi bercerai?
2: Saya nggak tahan, Mbak. Sejak saya dan suami pindah ke kota dan bawa anak-anak, dia mulai malas beribadah. Suami saya dulu mualaf, Mbak. Sebagai istri, saya risih toh, Mbak. Imam saya kok malah kasih contoh yang nggak baik. Pelan-pelan saya nasehati. Lama-lama, kok saya jadi bosan sendiri. Bahkan terakhir kami bertengkar, dia bilang jangan usil dengan ibadahnya. Karena itu tanggung jawab pribadinya dengan Allah. Dan yang bikin saya sakit hati, Mbak, belakangan ia mengaku menjadi muslim hanya karena alasan menikahi saya.
1: Astagfirullahaladzim, Radmi. Tapi selama ini dia selalu menafkahimu kan? Baik ke kamu kan?
2: Iya, ada, Mbak. Tapi bagi saya itu saja tidak cukup. Saya itu maunya seorang imam yang baik, Mbak.
1: Ya sudah, sekarang kamu fokus aja ke kerjaan kamu ya. Kamu bisa kerja mulai besok.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Radmi pun mulai menjalankan hari-harinya sebagai asisten rumah tangga di rumah Yuanita. Radmi bekerja cukup rajin, dan hasil kerjanya pun cukup baik. Hingga masuk bulan kedua, Radmi bekerja.
2: Mbak, gaji saya bulan depan, boleh enggak saya minta lagi di muka? Ada keperluan membayar seragam taklim yang baru, Mbak.
1: Memangnya harus beli ya, Mbak?
2: Sebenarnya enggak juga, Mbak. Hanya enggak enak saja, Mbak, kalau tidak berseragam.
1: Kan yang penting kajiannya, Mi, bukan seragamnya.
2: Malu, Mbak. Enggak nyaman saya kalau beda sendiri.
1: Ya udah.
2: Terima kasih ya, Mbak.
0: Radmi pun berlalu, dan Yuanita beranjak ke kamar. Di kamar, Yuanita dan suaminya Yuda berbincang.
3: Kamu itu terlalu baik, Dek. Memberikan gaji di muka itu sama sekali gak mendidik. Apalagi bukan untuk keperluan mendesak. Nanti kamu yang akan susah sendiri. Lihat saja, baru 2 bulan sudah minta gaji duluan. Terus kerjanya sudah mulai keteteran, malas-malasan. Hanya 2 minggu pertama yang rajin. Mas perhatikan, Radmi itu gak ada tanggung jawabnya, Dek.
1: Setidaknya mas, ia ingin membeli pakaian untuk menutup aurat. Bukankah itu baik? Masalah niatnya bagaimana? Ya itu urusan dia, mas.
3: Ya terserahlah. Mas cuma mengingatkan. Intinya, jangan terlalu mudah menaruh iba, Dek. Apalagi kita ini hidup di kota. Beragam masalah sosial dan perbedaan latar belakang seseorang berasal, itu akan membuat kejujuran itu menjadi mahal, Dek.
0: Genap 2 bulan Radmi bekerja di rumah Yuanita. Namun yang dilihat Yuanita, Radmi mulai jarang datang. Bahkan saat pulang dari kantor, masih didapati piring dan pakaian kotor masih menumpuk. Radmi yang dihubungi lewat handphone pun tidak pernah menjawab panggilan. Hingga suatu pagi.
4: Wah, sepertinya ada kerja bakti nih Mbak Yuan.
1: Iya nih Mbak Ayu. Resiko pembantu ngilang gak ada kabar. Sementara kita berdua tiap hari harus kerja. Jadi mau gak mau, ya cuma bisa diborong di hari Minggu.
4: Loh, Radmi memangnya gak kerja lagi Mbak?
1: Itulah Mbak Ayu, gak tahu kemana, sudah seminggu ngilang, ditelepon gak pernah dijawab. Mau disamperin rumahnya saya juga gak tahu pasti alamatnya.
4: Oh, kemarin padahal saya ketemu di toko emas. Pakainya modis banget, pakai jeans, kaos ketat. Katanya habis jual cincin buat anaknya yang sedang sakit di kampung. Saya gak tahu sih kalau dia sudah gak kerja di sini lagi. Tapi saya tahu rumahnya kok Mbak. Kalau mau, ayo saya antar ke sana.
1: Sekarang Mbak, apa enggak ganggu acara Mbak Ayu sama Mas Ardi?
4: Oh enggak lah Mbak, biar suamiku di sini dulu ngobrol sama Mas Yuda. Kami dari tadi hanya jalan-jalan santai aja kok Mbak.
1: Gimana Mas?
3: Iya, enggak apa-apa. Biar Mas temani Mas Ardi di sini sambil ngopi.
0: Tak lama kemudian di sebuah rumah kontrakan.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Maaf Mas, apa betul ini rumah Mbak Ratni?
5: Iya, betul Mbak. Saya suaminya. Ada keperluan apa ya Mbak? Oh iya maaf, silakan duduk dulu Mbak.
1: Katanya dulu sudah cerai. Apa dia suami baru Ratni ya?
4: Mbak, kita disuruh duduk sini, ayo.
1: Oh iya. Maaf Mas, Mbak Ratni kemana ya Mas? Sudah seminggu ini gak datang bekerja di rumah saya. Terus kok gak ngabar ya kalau baru nikah dengan Mas?
5: Oh, Mbak, saya ini menikah dengan Ratmi sudah belasan tahun. Ratmi mengarang cerita lagi rupanya ya. Kekapok-kapok dia bohong sana-sini cari simpati.
1: Jadi, Anda Tis, suami Ratmi?
5: Iya, Mbak. Maafkan istri saya ya, Mbak. Sejak merantau ke sini, dia memang banyak berubah. Awalnya saya maklum, ya mungkin kehidupan kota membuatnya kaget. Tapi lama-kelamaan dia mulai salah pergaulan. Kerap belanja barang-barang yang tidak perlu, bepergian dengan teman-temannya yang entah ia kenal dari mana, dan melupakan tujuan utama kami, merantau demi kehidupan yang lebih baik. Nah, sebagai suami, saya sering mengingatkan, Mbak. Terus terang, saya mulai kewalahan karena sikapnya, Mbak. Nah, Mbak, sudah orang kesekian yang mencarinya karena dia menelantarkan pekerjaannya. Sebagai suami, saya malu atas kelakuannya. Belum lagi ucapannya yang sering bohong. Saya mohon maaf ya, Mbak, karena tidak mampu mendidiknya dengan baik. Tapi tidak ada barang yang hilang, kan, Mbak? Kalau ada sesuatu yang hilang selama Ratmi bekerja, Mbak datang saja kemari. Insya Allah, saya akan bertanggung jawab.
0: Yuanita dan Ayu kaget mendengar cerita dari suami Ratmi. Setelah pamit, mereka pun berjalan kembali ke rumah Yuanita.
4: Aduh, saya benar-benar minta maaf ya, Mbak Yuan. Saya jadi merasa bersalah karena merekomendasikan Ratmi ke Mbak.
1: Iya, gak apa-apa Mbak Ayu. Mbak gak salah kok. Makasih ya.
4: Kalau begitu kami pulang dulu ya Mbak Yuan. Mas Yuda, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tak lama Yunita masuk ke dalam rumah dan bergegas menuju kamarnya. Lalu memeriksa setiap laci dan juga lemari yang ada di kamarnya.
6: Ya Allah, cincin maharku tidak ada. Aku yakin gak salah ngeletakinnya. Astagfirullah, hilang sudah.
1: Mbak Ratmi, jangan pernah datang lagi ke rumah. Saya sudah mengikhlaskan cincin yang kamu bawa. Semoga Allah memberikan hidayah untukmu dan kembali membaktikan diri pada anak-anak dan suami solehmu.
0: Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita, persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang. Dengan para pelaku, Ratmi diperankan oleh Cut Tia Zirwan, Yuanita diperankan oleh Wulandari Amorganelsa, Yuda diperankan oleh Muhammad Ibrahim, Ayu diperankan oleh Riri Antikasari, Tris diperankan oleh Gusfri Azwar, narator Mice Haryani, penulis cerita Wahyu Dimaswar, produser Kepala Bidang Siaran RRI Padang, sutradara Azmi Rahman.

0: Itu karena Leciwa selalu mengajarkan itu begitu. Tapi mengapa Leciwa sekarang malah tidak jujur?
1: Sik Tole.
0: Ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Jawablah, Lek. Gudang kopi peninggalan almarhum bapak di utara jalan itu sudah jatuh ke tangan orang lain, Tom. Di seberangnya gudang cengkeh juga sudah dimiliki oleh orang lain. Semua itu, Lek, dijual apa dirampas?
1: Gini,
0: kalau dirampas, siapa yang merampas? Kalau dijual, siapa yang menjual, Lek? Jawablah, Lek.
1: Iya, iya.
0: Jangan sampean tutup-tutupi. Sebegitu bangkrutnya si ibu, apa bapakku Kairan dan Kastol, Kasdadi, Rosyati tidak bisa mengelola usaha peninggalan bapak? Aku, Lek, di sana berpikiran semua mesti baik-baik saja. Kairan mesti itu ya bapak diriku. Kasto, Kasdadi, Rosyati mesti itu ya adik-adik diriku. Tapi prasangkaku selalu baik untuk mereka. Pasti mereka bisa melanjutkan mengelola usaha bapak. Apalagi di saat kita sudah merdeka seperti ini, mereka tentu hidup bahagia berkecukupan. Di sana aku membayangkan begitu, Lek. Dan aku sangat senang dan bersemangat. Tapi ternyata,
1: sabar, Tole.
0: Ternyata, ayo jawablah, Lek. Jangan diam saja.
1: Ini tidak perlu ku jawab. Kamu sudah tahu semuanya.
0: Jadi semua harta peninggalan bapakku dihabiskan oleh bapak dan adik-adik tiriku. Terlalu. Padahal harta peninggalan bapak dimakan untuk tiga turunan gak bakal habis. Sampean juga, Lek Jiwo, kenapa sampean mau dan nerima diperlakukan seperti ini? Terusir dari rumah, harus cari-cari kontrakan. Yang dulu sampean berkecukupan, sekarang harus nyari kehidupan sendiri. Lek Jiwo itu belum siap untuk cari kerja sendiri. Karena Lek Jiwo itu buta. Kenapa Lek Jiwanya diam, tidak jujur kepadaku? Mereka itu sudah kelewatan, Lek.
1: Kamu menuntutku untuk jujur. Karena kejujuran itu selalu kuajarkan kepadamu. Tapi untuk hal ini terpaksa ada yang kututup-tutupi. Ini namanya kebijakan, agar semua baik-baik saja. Mestinya kamu juga harus ingat bahwa aku dulu juga pernah mengajarimu tentang sabar dan narimo. Ingat, tiap kamu mau tidur, Lek Jiwo selalu nembang.

0: Orang yang sabar dan rimo itu dikasih oleh Gusti.
1: Jadi karena itu jiwa ikhlas menerima semuanya.
0: Orang hidup ini ibarat boneka wayang. Tentang peran dan nasibnya tergantung Sang Maha Dalang yang maha menggerakkan semuanya. Wong urip sadar mau ngelakon. Yuk tidur. Sudah malam. Malam sudah larut. Besok kamu mau pulang ketemu sama ibu. Tentu dia sangat senang sekali, Lek.

0: Mencari apa toh, Pak?
1: Iya ya, kayaknya tadi ada tikus yang masuk ke laci ini.
0: Iya, ada tikus.
1: Loh, kok kamu melototi aku? Berarti kamu nuduh aku sebagai tikusnya ya?
0: Pak Kairan, rumah ini tempat tinggal kita dan aku istrimu. Tapi mengapa sampean cari sesuatu ngelimpek nih aku secara diam-diam kayak maling?
1: Apa? Kayak maling? Jaga malamu.
0: Apa yang sampean ambil dari laci tadi? Sertifikat kan? Jangan, Kang. Kembalikan. Hanya tersisa sebidang tanah di pinggir kali itu. Jangan kamu jual. Biar untuk hidup Pugu anakku.
1: Pugu anakmu itu sudah mati.

0: Gue pamit, Lek. Mau nemui si ibu.
1: Sedikit banyak kamu sudah kuceritani. Jadi nanti kamu tidak kaget menghadapi kenyataan.
0: Iya, Lek. Loh, Lek, ternyata di halaman ini tumbuh bunga selasih, telasih. Siapa yang nanam, Lek?
1: Aku.
0: Selasih, telasih. Telas itu habis, sih itu kasih. Jadi cinta kasih mereka sudah habis, Lek.
1: Tidak untuk cinta kasih ibumu kepadamu. Dia yakin kalau kamu masih hidup dan masih berharap kamu pulang. Jaga perasaan ibumu dan buatlah ibumu selalu bahagia.
0: Iya, Lek. Aku pamit dulu, Lek.
1: Iya, Lek. Hati-hati.

0: Loh, kucing ini lama nggak kelihatan. Sejak aku pergi, kok ya ikut menghilang. Ya mungkin karena nggak ada yang ngopeni. Nah, memang dulu aku yang selalu kasih makan. Ayo pergi sana. Daramu gak ada di rumah. Loh, gak mau pergi malah ngelibet di kakiku. Kalau sama kuku dulu ya seperti ini.
1: Tidak, masih dah gila. Munyak. Saking kangennya sama kuku, kucing dijauh.

0: Kok dandan pagi gini mau kemana, Pak?
1: Mau ke Jogja. Dilek anakmu Kasdi.
0: Sendiri? Tanpa aku?
1: Ya, sendiri. Memangnya kenapa kalau tanpa kamu?
0: Sampean tidak mau mengerti perasaanku. Memangnya aku tidak ingin ketemu sama Kasdadi toh. Aku ini ibunya, Pak. Anak-anak sudah kamu didik agar jauh dari ibunya toh. Bagus. Habis enggak dek nih sertifikat tanah terus pergi sendiri.
1: Yang ada di pikiranmu itu cuma puguh-puguh. Padahal puguh tidak jelas rimbanya. Mungkin malah sudah mati.
2: Aku masih hidup, Pak.
0: Puguh? Puguh anakku. Puguh anakku. Kamu masih hidup, Nak. Lihat, Pak. Nalurimu kalah sama kucing. Puguh anakku masih hidup.
3: Maafkan Bapak Leh. Puguh.

Demikian drama radio dengan judul Telasih, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Roni berperan sebagai Puguh, Sujiwo diperankan Suprianto, Dwi Atmoko berperan sebagai Kairan, Nini Nuryantini berperan sebagai Suti. Naskah karya Barkah Almasarani. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.
1: Seorang anak ikut ibunya pergi berbelanja. Ketika melewati kulkas es krim, sang anak yang tadinya biasa-biasa saja mendadak berubah. Ia menangis, meronta-ronta, merengek minta dibelikan es krim. Sang ibu pun takluk dan akhirnya membelikan apa yang diminta oleh anaknya. Sang anak yang tadinya terlihat menderita dan begitu tersiksa, mendadak kembali ceria, bahagia karena mendapatkan yang ia idam-idamkan. Di tengah-tengah proses makan, es yang tadi dibeli ternyata jatuh. Sang anak yang tadinya terlihat gembira dan ceria, akhirnya kembali menangis. Yang tadinya terlihat sebagai sebuah kebahagiaan, serta-merta berubah menjadi penderitaan. Selama ini kita beranggapan bahwa kebahagiaan adalah lawan dari penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan ibarat dua musuh bebuyutan yang saling menghancurkan satu sama lain. Padahal, sejatinya kebahagiaan dan penderitaan adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Kebahagiaan tercipta pada saat penderitaan telah sirna, sementara penderitaan muncul ketika kebahagiaan telah berlalu. Keduanya tidak saling mengalahkan atau menghancurkan satu sama lain, tetapi keduanya saling menggantikan satu sama lain. Sementara yang kita alami adalah perubahan dari satu momen ke momen yang lainnya. Jika analogi tentang anak dan es krim tadi terlalu sederhana, mari kita ambil contoh lainnya. Ketika kita sedang menabung untuk pergi berlibur, ternyata pada saat tanggal liburan tiba, pandemi melanda dan semua penerbangan ditunda. Kita yang tadinya penuh semangat, gembira dan mungkin bahagia karena membayangkan liburan yang begitu diidam-idamkan, justru mungkin akan merasa menderita karena liburan yang diidam-idamkan tidak bisa dijalankan. Atau mungkin perlu contoh yang lain. Ketika kita di kantor berhasil mendapatkan promosi, naik jabatan menjadi supervisor, kita begitu bahagia, kita begitu gembira. Tetapi keesokan harinya, kita mengetahui bahwa teman kita malah mendapatkan posisi sebagai manajer. Kebahagiaan kita tadi pun berubah menjadi penderitaan karena apa yang kita peroleh tidak sebagus teman kita. Kita bisa melihat adanya perubahan momen. Bahagia dan derita silih berganti begitu cepat, sampai-sampai kita tidak sadar kenapa kita bisa merasakan kedua hal tersebut. Inilah yang sebenarnya menunjukkan bahwa bahagia dan derita sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita mengubah persepsi kita terhadap apa yang kita alami. Kita seringkali bersikap reaktif, terlalu cepat hanyut dalam perasaan sampai-sampai tidak mempersiapkan diri untuk momen berikutnya. Dengan menyadari hal ini, kita tidak akan melayang ataupun terpuruk terlalu lama. Kita akan cepat bangkit dan kembali melanjutkan kehidupan. Apapun yang terjadi, life must go on. Sadari, ubah persepsi, dan kendalikan diri. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan perasaan sendiri. Kembali lagi, segalanya hanyalah perubahan momen. Perasaan kitalah yang membuatnya menyenangkan atau mengecewakan. Batin kita seperti laut, perasaan adalah angin. Manakala angin berhembus, permukaan laut pun bergejolak menghasilkan gelombang tinggi yang ganas dan membahayakan. Namun setinggi dan seganas apapun gelombang yang muncul, setelah terhempas, ia akan kembali menjadi buih, tenggelam, dan kembali ke kondisi asalnya.

0: jatuh cinta.
1: Dalam memilih pasangan, Anda sudah punya gambaran kira-kira tertarik dengan tipe seperti apa? Apakah itu tipe karakter, kepribadian, penampilan fisik, atau sejumlah kategori lainnya? Di zaman modern, kebanyakan dari kita tidak lagi dijodohkan. Punya kebebasan untuk cari pasangan sendiri. Zaman sekarang, kebanyakan dari kita mempercayai naluri. Harus merasakan ketertarikan luar biasa kuat demi mencari dia yang tepat. Tapi, tahukah Anda, dalam memilih pasangan, ternyata mendengarkan naluri sepenuhnya tidak selalu menjamin bahwa ia orang yang tepat untuk kebahagiaan Anda. Mengapa? Ketertarikan magnetik kita terhadap seseorang bukan karena ada sesuatu yang magis yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan ini bisa dijelaskan. Menurut ilmu psikoterapi, kita cenderung tertarik pada seseorang yang terasa akrab. Ia yang perilakunya mengingatkan kita pada bentuk kasih sayang yang kita rasakan dari figur pengasuh ketika kita kecil. Jika Anda beruntung, Anda dibesarkan figur pengasuh yang bajik, seimbang, dan memberikan kasih sayang penuh kelembutan. Namun, tidak semua orang seberuntung itu, sehingga kasih sayang hadir dalam bentuk yang lebih kompleks. Seorang ibu yang penyayang bisa jadi juga seseorang yang penuh kecemasan dengan perasaan mudah terluka, rapuh. Seorang ayah yang bertanggung jawab secara finansial bisa jadi juga seorang yang pemarah, penuh kritik pedas, dan kasar. Sehingga sebagai anak, Anda terbiasa harus mindik-mindik demi menjaga perasaan atau menghindari murka mereka. Anda cinta dengan orang tua. Namun di saat yang sama, ada sifat atau karakter mereka yang membuat mereka menantang untuk dicintai. Perasaan cinta yang kompleks ini jadi terasa akrab dalam hidup Anda. Sehingga ketika Anda dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang menciptakan perasaan akrab ini, meski perasaan ini negatif. Misal, orang tua dulu suka marah-marah. Anda takut sehingga harus menuruti apa saja yang dia minta. Anda sebetulnya nggak suka dengan sifat atau perasaan negatif ini, namun terbiasa. Ketika dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang suka marah-marah dan harus dituruti. Orang yang sebetulnya belum tentu tepat bagi kesehatan jiwa Anda. Tidak heran pula, ketika dewasa Anda malah jadi menolak seseorang, bukan karena orang itu salah untuk Anda, melainkan karena dia terlalu benar untuk Anda. Hanya karena Anda tidak terbiasa, seseorang yang seimbang, pengertian, dewasa, bisa diandalkan, jadi terasa aneh dan asing. Lantas bagaimana memilih pasangan yang baik untuk kebahagiaan Anda? Menurut psikolog Lisa Firestone, cari tahu, kenali, serta pikirkan kembali pola ketertarikan Anda terhadap seseorang. Ingat, pola lama kita bisa jadi menarik kita ke orang yang salah. Kita bisa lakukan ini dengan cara menuliskan sifat atau karakter seperti apa yang menarik dan tidak menarik bagi kita. Kemudian telusuri, apakah sifat-sifat ini mengacu ke sifat dan karakter figur pengasuh? Kemudian, tanya diri, apakah sifat dan karakter ini selaras dengan kebahagiaan kita atau tidak? Cara ini juga mengizinkan kita untuk memberi kesempatan pada calon pasangan yang mungkin di awal terkesan membosankan atau nggak pas dengan selera Anda, namun ketika Anda kenal lebih jauh, sebetulnya dia menarik dan baik untuk kebahagiaan Anda. Ada beberapa prinsip sederhana yang kita bisa pegang dalam memilih pasangan. Tips dari psikoterapis Dr. Barton Goldsmith diantaranya, 1. Carilah seseorang yang bajik, penyayang, dan penuh welas asih. Ia yang bisa diajak bicara seterbuka dan sejujur mungkin di saat senang dan susah. 2. Punya kesamaan visi dalam hidup terkait hal-hal mendasar, namun juga punya cukup perbedaan agar bisa saling mengisi dan belajar dari satu sama lain. 3. Hiduplah bersama ia yang bisa membuat Anda tertawa, karena ketika menjalani tantangan hidup, sedikit tawa akan meringankan beban di dada. 4. Ambil waktu untuk mengenal orang itu. Setidaknya 6 bulan. Sehingga ketika menikah, Anda siap dan mantap menjalani hidup dan tantangannya bersamanya. Memang, kita tidak akan pernah bisa 100% merasa pasti tentang seseorang. Namun, memilih pasangan hidup dengan alasan yang benar di saat yang tepat bisa semakin mendekatkan Anda pada kehidupan berpasangan yang melestarikan kesehatan mental Anda. Dan ini penting.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah
4: semuanya
3: Indonesia.
4: Serba Indonesia.
5: Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
2: Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Eh, awal ada motor di depan lo, awas sih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi ya. Nah pendengar, di malam Jumat ini kembali kami ajak Anda untuk bergabung di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami, baik di aplikasi RRI Digital di manapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Semoga kabarnya baik-baik semuanya ya. Untuk Anda juga yang memantau siaran kami melalui pemancar kami di frekuensi 90,7 MHz ya, semoga baik-baik semuanya. Dan semoga malam hari ini malam yang paling membahagiakan, menyenangkan untuk Anda semuanya. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi di Ruang Rindu, kami akan terima Anda di WhatsApp kami. Silakan Anda mengirimkan pesan dan juga request lagu kesayangannya, lagu lawas kesayangan Anda juga. Anda bisa berkirim-kirim salam ya di pesan WhatsApp kami 0823-8836-4742. Baik, kalau begitu kita lanjut untuk membacakan request ya. Request berikut ini, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, ini Mbak Yati. Iya Mbak Yati, kabarnya semoga sehat ya Mbak ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu katanya. Request lagu Rindu Yang Terlarang dari Bruri Marantika. Oke ya, nanti kita putarkan ya Mbak Yati. Katanya kirim salam buat Cinta, semoga sehat, berkah, sukses dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat Kakak, panjang umur, murah rezekinya. Amin. Terima kasih Mbak Yati, semoga Mbak Yati sehat selalu, murah rezeki selalu ya. Kita masih terima Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan buat Anda yang ingin bergabung di WhatsApp kami 0823-8836-4742. Memang kalau kita mendengarkan lagu-lagu lawas ini pendengar, hanya di Ruang Rindu Anda bisa bergabung ya. Dan kalau lagu lawas ini tentu saja bisa memberikan kita kerinduan ataupun mengobati lah ya, mengobati kerinduan kita kepada sesuatu hal yang pernah kita lewati di masanya gitu ya. Mungkin pada masa itu kita mendengarkan sebuah lagu yang itulah menjadi kenangan kita. Apabila kita dengarkan kembali, tentu saja kita akan mengenang kembali peristiwa-peristiwa yang sudah kita lewati di masa lalu ya. Walau bagaimanapun, semoga saja di masa lalu kita selalu menyenangkan. Kalaupun ada pahit-pahitnya, semoga pahitnya itu kita jadikan sebuah pengalaman, sehingga dari pahitnya dahulu kita rasakan manisnya saat ini ya. Oke, kalau gitu kita hadirkan Rindu Yang Terlarang ya, dari Bruri Marantika. Ya, lagu yang direquest oleh Mbak Yati. Oke, Mbak Yati, semoga lagu ini bisa memberikan kebahagiaan ya. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

sore hari tiba. Setelah melewati hari yang panjang, waktunya santai. Anda lihat teman-teman lagi menikmati island life. Merekam temaram jingga matahari terbenam, menikmati hidangan spesial di restoran yang lagi naik daun. Semakin Anda telusuri postingan demi postingan yang terlihat menyenangkan ini, kegelisahan Anda pun bertambah. Emosi ini sulit dijelaskan. Namun rasanya seperti campuran antara rasa dikucilkan, benci diri, dan iri hati. Perasaan aneh yang semakin umum di kalangan pengguna media sosial. Fenomena psikologi ini adalah FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great! Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4.
interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello, JOMO.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, untuk kalian yang ingin bergabung kembali di Ruang Rindu, kami terima Anda di pesan WhatsApp kami ya, 0823 8836 4742. Langsung kita lanjutkan kembali ya untuk membacakan WhatsApp selanjutnya dari siapakah. Assalamualaikum Kak Rini. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, dari Nana di Siak. Oke, apa kabar Nana? Semoga sehat senantiasa di sana ya. Katanya request lagu Ingin Memeluk Dirimu dari Dedi Dores. Spesial untuk suami Nun jauh di sana. Oke, semoga saya selalu ya. Semoga dilimpahkan rezekinya. Amin. Oke, itu aja ya. Makasih Kak, balik nanti hati-hati. Iyalah. Oke, Nana ditunggu lagunya. Lagu dari Dedi Dores, Ingin Memeluk Dirimu. Oke, kayaknya udah rindu banget nih ya Nana sama suaminya. Iya deh. Kita lanjut kembali membacakan WhatsApp berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Haji Alam. Oke, Pak Haji Alam, semoga sehat Pak Haji. Mohon lagu Harapan Kecewa untuk yang tersayang. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Untuk seluruh pemirsa dan penyiar RRI, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak Haji Alam. Juga semoga diberikan kesehatan Pak Haji Alam ya. Kita hadirkan lagu yang sudah di request berikut ini pendengar, lagu yang di request Nana dari Dedi Dores, Ingin Memeluk Dirimu. Dan nanti disusuli Harapan Kecewa ya, lagu yang di request oleh Pak Haji Alam Syah. Tetap bersama kami pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: RRI. Available di Google Play Store and App Store.
1: Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kowe ora popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah, ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada enggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

bersama Dewi Yul, kau dan aku Samad. Lalu saya kami hadirkan untuk Anda dan pendengar di penghujung program kita malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kami akan hadirkan beberapa lagu terakhir ya, menyudahi kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini, tepatnya Kamis 18 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung berpartisipasi di Ruang Rindu malam hari ini ya. Semoga kita akan bersama-sama kembali di program Ruang Rindu di edisi berikutnya. Oke, kali ini kita berhibur bersama Yuni Sara, surat undangan untuk Anda semua di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
1: Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanyung membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa siha sarateu.
5: Jadi astoni ragam leman, tanging tetap meskian Indonesia.
6: Rimat sabelaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

petunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

Inilah Gurindam 12 namanya. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawatnya Nabi yang akhir zaman, serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du. Daripada itu, maka tatkala sampailah hijratun Nabi 1263, sanad kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu Raja Ali Haji, mengarang suatu gurindam cara Melayu, iaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu. Pada orang yang ada menaruh akal, maka adalah banyaknya gurindam itu hanya 12 pasal di dalamnya.

Syahdan adalah beda antara Gwindam dengan syair itu, aku nyatakan pula. Bermula arti syair Melayu itu, perkataan yang bersajak, yang serupa dua berpasang pada akhirnya, dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan. Pada satu-satu pasangannya, bersalahan dengan Gwindam. Adapun arti Gwindam itu iaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya. Tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang kedua itu menjadi seperti jawab. Bermula, inilah rupanya syair.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakan itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diredai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan. Berisi air biasa, segenggam beras putih, dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat.

0: dan semangat kebersamaan. Kemudian daun sendudo, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
1: Mendoakan tepung-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk-tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, yaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawar dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawar. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawar. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat ditepuk tepung tawari. Nah begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu, sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung.

hari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat, dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalinjuhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkok putih berisi air dan beras putih, serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik tuan dan puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

para pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi rangkaian lagu-lagu berirama Melayu dalam program Rantai Melayu RRI Bengkalis edisi malam hari ini, pendengar. Dan selamat menikmati istirahatnya untuk Anda semua di malam Jumat ini, pendengar ya. Semoga sehat selalu, dan bagi Anda yang mungkin sudah mulai mengantuk, silakan Anda beristirahat ya, tidurlah yang nyenyak, semoga dapat menjemput mimpi yang indah, dan sehingga besok Anda bisa bangun lebih awal dan melanjutkan aktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia, pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di penghujung malam hari ini, pendengar, dalam program Irama Keroncong menemani istirahat Anda di malam hari ini.

Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan

0: saat Anda menjaga kesehatan otak Anda, jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 8 jam sehari setiap hari, juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%.
1: Tidak!
0: Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan lima tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak diantaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100 ribu perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada hormon alami yang membantu kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM. Makanya sehari sesudah minum alkohol biasanya capek kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan? Karena tidak menghasilkan tidur alami, kematian.

Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa, cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat. Ingat selalu, ada yang lebih pintar dari kita. Dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling

baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, saya sudah kami menemani Anda untuk malam hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026 dengar dari kawasan Jalan Antara 123. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1, kanal inspirasi. RRI Indonesia.

Sebagai anak muslim, pasti kamu sudah tahu kan siapa orang yang paling penyayang di dunia ini? Paling lembut hatinya, sekaligus juga paling berani dan paling mencintai Allah dan umatnya. Yap, dialah teladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 di pagi hari ini, tentunya edisi Jumat 19 Juni 2026, tepat pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak religi pagi langsung dari Pro 1 Pekanbaru.

0: Edisi hari Jumat 19 Juni 2006 kita bersama di program yaitu Mutiara Pagi Berjaringan, persembahan dari RRI Batam. Nah pendengar, pagi hari ini kita mengangkat topik yang sangat luar biasa, refleksi tahun baru Islam, di mana refleksi tahun baru Islam atau satu Muharram adalah momen penting untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah, dan memperbaharui semangat hijriah kita. Nah di mana ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi amal ibadah, memperbaiki akhlak, dan menetapkan target religius serta personal yang lebih baik untuk setahun ke depannya. Nah untuk lebih jelasnya pendengar, kita telah tersambung bersama narasumber kita di pagi hari ini bersama via telepon di Prosatu RRI Batam, yaitu Ustadz Dr. Sono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah nanti Anda juga bisa bergabung melalui kami di 0811 778 1051, dan juga pagi hari kita hadirkan melalui YouTube RRI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat ya.
0: Alhamdulillah, dan nah, tentunya baru saja kita tentunya menyambut tahun baru Islam yang menjadi momen kita satu tahun ke depannya. Ini seperti apa untuk refleksi kita di tahun 2026? Silakan Ustaz.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ashadu ala ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa siarkan Islam, bisa berjumpa kembali dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya selawat dan salam kita perbanyak di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya doakan selalu, semoga sehat selalu. Pada pertemuan ini sebagaimana disampaikan bahwa tema yang kita angkat adalah refleksi Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah tepatnya pada Selasa ya 16 Juni 2026 beberapa hari yang lalu ya, kalau ini hari Kamis, hari Jumat ya berarti sudah 3 hari yang lalu ya. Nah, meskipun ada perbedaan ya di kalangan ormas Islam, ada yang hari Rebo, barangkali itu bukan soal yang terus kita berbincang, tetapi itulah keragaman di Indonesia yang sudah terjaga selama ini. Intinya dengan semangat tahun baru itu tentunya ada hal yang pasti kita harus ambil simpulan dari pergantian tahun itu apa. Hikmah yang kita ambil itu apa? Yang pasti ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 di situ dijelaskan bahwa orang-orang beriman itu semestinya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Watan zurnaf summa qaddamat lighad, itu hendaklah setiap diri mengevaluasi ya apa yang telah dilakukan di masa lalu untuk masa yang akan datang. Nah, itu kemarin, sekarang dan hari esok, tiga dimensi waktu itu di situ. Nah, yang lalu tentu menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah koreksi apa perkiraan yang kemarin itu tertinggal. Ya pasti ada kekurangan, itu otomatis, namanya manusia. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, tentunya banyak hal yang harus kita koreksi. Nah kemudian sekarang kita tingkatkan ya, kita ambil pelajaran yang lalu kurang, sekarang kita benahi, dan tentunya besok lebih baik lagi. Dan tentunya dalam konteks keimanan bahwa yang namanya waktu yang paling-paling abadi adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu. Dan akhirat tentunya lebih utama. Jadi orientasi hidup kita ini adalah untuk apa? Untuk akhirat. Ya. Nah itu. Jadi di sini tentunya ada visi yang lebih jauh lagi ke depan, yang melampaui zaman, ya. Yang tentunya di situ adalah keabadian, yakni kebahagiaan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tentunya dalam rangka kita untuk memperbaiki untuk kebahagiaan, tercapainya tujuan yang dalam konteks agama diterjemahkan dengannya surga, itu tentunya dalam proses kehidupan di alam dunia ini, tentunya kita perbanyak amal ibadah kebaikan, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial kita. Ya, hablum minallah, hablum minannas, bahkan dengan alam sekitar. Ya. Alam sekitar. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ya. Jadi dengan Muharram ini, ya sebenarnya kalau refleksi waktu ya setiap saat, ya, yang namanya waktu itu bergantian dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, kan begitu. Minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nah, ini momentum kan biasanya memang momentum Muharram itu menjadi sebuah dalam tradisi di Indonesia, Muharram menjadi syiar. Boleh enggak? Boleh. Orang itu syiar kok, ya. Syiar. Syiarnya apa? Nah, tradisi kita ada pengajian di malam pergantian tahun, ya kan? Kemudian ya silahkan ada yang ya menggelar acara-acara yang berdimensi untuk apa mesiar, ya kan, mulai dari yang saya sampaikan tadi pengajian, kemudian ada muhasabah dengan berbagai macam bentuk dan rupa, dan tentunya ini adalah momentum besar, ya, karena mungkin setahun sekali, kalau setiap hari kan itu sudah tiap hari kita lakukan, nah ini setahun sekali dengan berbagai macam ragam ya syiar yang berada di tanah air kita, mulai dari masjid, musola, dan mungkin di institusi-institusi pemerintahan kita. Nah, jadi ya yang perlu kita sampaikan bahwa ya selalu yang namanya koreksi itu, koreksi yang telah kita lakukan, maaf itu apa, kemudian terlebih baik itu apa, itu tentu ya. Dengan demikian saudara-saudaraku sekalian, bahwa yang namanya Muharram 1448 Hijriah, nah, tentunya ini ya semangatnya kita semangat baru ya. Mutiara pagi yang sudah kita laksanakan, ya itu kita pertahankan. Nah, ini contoh-contoh konkret dan kecil, ya. Kemudian apa kekurangan? Nah, kita lengkapi saat ini, ya, untuk lebih baik lagi, ya. Nah, begitu juga saudara-saudaraku sekalian, nah, di samping itu tentunya, ya, bahwa bicara bulan Muharram, di samping ada refleksi untuk ekstropeksi diri, ya, perbaikan diri, ada disebutkan bahwa yang namanya Muharram termasuk bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, itu bulan-bulan yang dimuliakan, ya. Dalam Quran surah Taubah ayat 36 itu, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan dimuliakan. Yang 4 bulan yang dimuliakan itu apa? Nabi mengatakan salah satu mutawaliyatun, ya. Tiga di antaranya itu berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, sekarang ini dan satu loncat itu bulan Rajab, itu dimuliakan oleh Allah, ya. Maka di bulan ini dalam Al-Qur'an dikatakan fala tazlimu fihi anfusakum, ya. Jangan kau aniaya dirimu pada bulan yang dimuliakan itu, artinya jangan berbuat maksiat. Atas dasar ini pun para ulama mengatakan, berpendapat bahwa siapa yang berbuat maksiat di bulan yang 4 ini termasuk bulan Muharram, maka dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau berbuat baik, sebaliknya dilipat gandakan pahalanya. Nah, ini menjadi spirit kita, ya. Jadi ada refleksi secara umum, yang kedua memang ada nas Al-Qur'an, ya, yang menyebutkan di bulan haram itu berbuat baik dilipat gandakan dibanding dengan bulan yang lain. Tetapi ketika berbuat maksiat, itu dilipat gandakan dosanya daripada bulan-bulan yang selain empat ini. Nah, ini Muharram yang sudah masuk, ini tentunya menjadi sebuah refleksi kita. Nah, nanti ada puasa Muharram 9 dan 10, dan nanti mungkin kita bahas waktu tersendiri ya. Nah, ini kemudian juga amaliah-amaliah banyak sekali di bulan-bulan ini yang barangkali ya, amaliah harian kita, lima waktu kita, kita perkuat kualitasnya, zikir kita, kita perkuat kualitasnya, kemudian ibadah sosial kita, hablum minannas kita, kita perbaiki. Nah, itulah jadi sebuah refleksi ketika kita memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah. Saya kira itu Bang Ahyar, nanti kita perbincangkan dengan berbagai dialog ataupun pertanyaan-pertanyaan.
0: Ya baik, luar biasa apa yang disampaikan Ustadz Siono di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda juga bisa bergabung melalui kolom komentar kami, tentunya di Facebook Pro 1 RRI Batam ataupun melalui WA di 0811 778 1051. Nah, ini merupakan muhasabah diri kita selama satu tahun ke depan dan juga tahun kemarin, berharap lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk Anda silakan melalui WA kami di 0811 778 1051 ataupun melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Batam. Baik, kita bacakan dulu yang sudah masuk melalui WA kita di pagi hari ini di 0811 778 1051. Ada Bu Sri di Tanjung Balai Karimun. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Yang saya ingin tanyakan, katanya di pagi hari ini terkait tentang apa yang tentunya menjadi perhatian kita selaku perempuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di kesibukan kita. Adakah amalan-amalan tertentu Ustaz yang bisa di-share kepada kita pagi hari ini? Terima kasih, katanya, Mbak. Itu dia, Ustaz.
1: Ya, yang pasti secara prinsip kalau berbicara bulan Muharram, ya Bang ya. Tadi amalan-amalan khusus ya. Amalan-amalan khusus ya. Nah, jadi ketika bulan Muharram, maka ada amalan yang memang di situ menjadi sebuah sunnah yang sangat baik. Ya, ya jadi ada perintah Rasulullah SAW. Jadi puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ya, jadi bahwa dalam konteks ini itu ada perintah dari Nabi SAW, jadi sebuah kesunahan. Tanggal 9, tanggal 10 nanti. Ya, coba tanggal 10 Asyura tanggal 9. Nah, itu Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan ya syahrullahil muharram. Puasa yang terbaik ya setelah puasa bulan Ramadan, maka itu adalah puasa di bulan Muharram. Muharram di sini ada yang berpendapat bagian ulama ya tanggal 9-10 itu, ada juga yang puasa di empat bulan yang diharamkan tadi, yang dimuliakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, jadi tentunya saya ulang lagi, amalan-amalan apapun di bulan Muharram ya, ini akan dilipat gandakan ya, lipat gandakan kebaikannya di sisi Allah ya, dibanding dengan bulan-bulan yang lain, itu kelebihannya ya. Jadi memang kalau bicara amalan khusus ya, sesuai dengan redaksi hadis tadi, matan hati itu ada ya di tanggal 9 dan 10. Namun pada hakikatnya itu menjadi sebatas motivasi. Motivasi semua amal kebaikan kita ya, tingkatkan itu yang biasa ya, sholat waktu kita kita jaga. Cuman kelebihannya di bulan ini ya kebaikannya di sisi Allah dilipatkan dan kan. Kemudian baca Al-Qur'an, kemudian bahkan santunan anak yatim ya, bahkan sebagian di kita menyebutnya tanggal bulan Muharram itu bulannya bulan anak yatim. Nah, ini menjadi sebuah amaliah yang kita perkuat ya. Perkuat dalam arti kita upayakan ya. Kita sebagai momentum setidaknya begitu ya. Kalau menyantuni anak yatim ya kapan saja, tetapi Muharram ini sebagai momentum. Ya, momentum menanti biasanya kan hari libur ya tanggal 10 atau kapan waktunya, itu kan ada santunan ya, santunan. Walaupun nyantuni itu jangan ketika bulan Muharram, setiap saat, tetapi ini momentumnya, siarnya diambil begitu. Jadi saya kira Ibu ya, yang Tanjung Karimun ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pasti puasa tadi menjadi sebuah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan amal-amal kita yang sudah kita jalankan setiap harinya ya kita tingkatkan kualitasnya, atau syukur-syukur kuantitasnya, kan begitu. Nah, lima waktunya, sholat sunnahnya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya, berbuat baik dengan sesamanya, itu juga menjadi sebuah prioritas kehidupan kita. Saya kira itu, Bang Ayar, ada yang lain untuk kita pertajam kembali.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Banyak tentunya yang bisa kita lakukan selain bersedekah dan juga puasa Ustaz ya, sebagai bentuk amalan, karena ini pahalanya luar biasa berlipat ganda daripada mungkin bulan-bulan sebelum selain bulan suci Ramadan. Nah, untuk Anda pendengar, kembali kami persilakan melalui WA kami di 0811 778 1051, ataupun juga bisa bergabung di kolom komentar kita di YouTube-nya RRI Batam. Nah, kita lanjut bacakan dari Pak Iwan. Assalamualaikum di Batam. Katanya Pak Iwan ingin bertanya terkait tentang refleksi di tahun baru Islam, yaitu menjadi momentum spiritual di era perubahan ini. Bagaimana Ustaz? Tentunya biasanya kita mempunyai target tertentu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, namun kadang-kadang target itu memberi kita semangat namun juga tidak tercapai, membuat putus asa kita. Nah, ini sebenarnya apa yang salah dari diri kita? Mungkin karena kesibukan setiap hari, jadi target yang kita harapkan lebih baik ternyata tidak sesuai dengan prediksi kita, karena tadi kelalaian kita. Bagaimana nih Ustaz untuk tetap memberikan fokus diri kita lebih baik lagi? Terima kasih Pak Iwan di Batam.
1: Ya, itu Pak Iwan, ya, sebagaimana saya ungkap di awal tadi, dalam konteks kita sebagai seorang muslim itu ya, wa tanzu nafsu maqotamat liqot, itu evaluasi diri ya. Evaluasi diri itu di sepanjang waktu ya, sepanjang waktu. Nah, ini mengharum sebagai momentumnya. Jadi kita sudah berusaha maksimal mungkin ya, dalam segala aspek nih, dalam segala aspek ibadahlah, muamalah, ataupun mungkin bisnis kita, semua kita sudah lakukan secara profesional ya, karena memang Nabi mengatakan inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum ayatkinahu, kan begitu. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu, apapun itu, bisnis kah, ya, bermuamalah kah, ataupun apapun itu, maka itu profesional ya. Kita punya target ya. Dunia pendidikan punya apa namanya, target yang dalam bahasa akademiknya itu OBE ya. The outcome basic basic education. Apa capaian yang akan di apa didapatkan para lulusan itu? Nah, punya indikatornya. Nah, jadi kita bicara ini sebagai elaborasi dari pertanyaan Pak siapa tadi, Bang?
0: Pak Iwan.
1: Nah, tadi Pak Iwan, nah itu, nah, misalnya dunia pendidikan itu, jadi lulusan itu, kita sebagai penyelenggara pendidikan, lulusan itu aku bisa apa? Nah, itu aku bisa apa, itulah target ya. Kemudian ada juga yang namanya jangan sampai lulusan hanya apa yang sudah saya pelajari, bukan, tapi aku bisa apa. Nah, ini sebagaimana juga kita kembali kepada tupoksi kita masing-masing ya, punya target terlepas ya. Kalau kita sudah berusaha maksimal mungkin kok belum tercapai ya, tentunya satu, kita kembalikan kepada Allah, itu satu. Yang kedua ya, jangan berhenti, berarti ada something wrong di situ kan, begitu. Ada something wrong atau ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kita tidak sesuai target. Apalagi bicara bisnis ya kan, sudah direncanakan matang-matang, rupanya kondisi global yang tidak mendukung. Ya, contoh dolar naik, alhamdulillah sudah turun lagi. Kemudian geopolitik Timur Tengah berpengaruh, itu soal yang berbeda. Nah, disitulah ya evaluasi setiap saat yang kemudian bisa dijadikan sandaran untuk evaluasi. Ini faktornya, ini penyebab.

0: Tentunya kalau kita mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala berbuat salah, kita bisa bertobat. Namun seperti apa nih ukhuwah kita tentunya terhadap sesama manusia di dunia, dan saya pernah juga berbuat jahat mungkin kepada orang lain yang saat itu berada di sekitar saya, namun pada saat ini tidak ada lagi. Ini bagaimana cara meminta maafnya Ustadz, sementara kontak lain tidak ada? Nah, itu yang susah berhubungan kalau berbuat salah sesama manusia. Mohon penjelasannya, terima kasih.
1: Ya, betul sekali Bu Nini. Jadi kalau kita berbuat dosa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya, makanya ada konsep taubat di dalam Islam. Nah, kemudian kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, bermuamalah kita dengan sesama, memang kalau salah ya minta dengan sesama kita yang kita salahin. Ya, bukan salahnya kepada tetangga, minta ampunnya kepada Allah. Itu salah sasaran dalam konteks saling memaafkan. Nah, bagaimana ketika yang kawan kita ini sudah tidak ada? Nah, tidak ada, tidak ketemu lagi. Ya, yang pasti kalau memang dia masih dirasa masih ada di dunia, terus kita berupaya mencari. Ya, kan sekarang kan gampang kan nyari ya. Ada, pasti setiap orang kan hampir punya ini Bang ya, akun media sosial ya. Ada Facebook, IG, kan. Ya, gitulah kira-kira. Saya kira untuk sekarang tidak sulit mencari, ya kan. Nah, tentu dengan cara-cara yang elegan lah ya kan. Nah, kemudian juga tentunya kalau memang sudah tidak ada di dunia lagi, ya kita doakan lah. Kita doakan. Mudah-mudahan dengan doakan ini ya Allah berikan yang terbaik untuk kita. Namanya juga kita sudah terjadi kan. Sudah terjadi, punya salah, belum minta maaf kok. Yang disalahin oleh kita ini sudah meninggal dunia. Ya udah, kita mohon ampun kepada Allah, kita doakan selalu yang bersangkutan. Itu yang bisa kita lakukan kan begitu. Itu yang kita bisa lakukan. Saya kira itu Bang secara singkat apa yang ditanyakan Ibu tadi ya.
0: Baik, terima kasih Ustaz, dan tentunya mudah-mudahan dengan adanya Mutiara Pagi di pagi hari ini mendekatkan diri dan kita mengambil tentunya inti syariah yang disampaikan Ustaz Suyono di pagi hari sebagai closing statement kita Ustaz, silakan.
1: Ya, Muharram 1440 Hijriah sudah berlalu beberapa hari. Mari kita jadikan syiar momentum untuk apa? Menuju ke arah yang lebih baik, ya, mencapai tujuan yang mulia. Bahwa tujuan agama ini, tujuan kita hidup di dunia, apapun yang kita geluti ini, ya Rabbana atina fiddunyah wa fil akhirati hasanah. Benar-benar bahagia dunia, bahagia akhirat. Artinya kebahagiaan itu ya terjemahannya ya kita melakukan ya segala sesuatu penuh dengan peningkatan terus ya. Kita peningkatan dari waktu ke waktu. Ya apalagi kita nambah umur, semakin tua, berkurang jatah kita, umur kita di sisi Allah, ya tentunya koreksi amal kita, perbaiki amal kita, mudah-mudahan akan menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih untuk kita pagi hari ini. Semoga baik yang kita ada di sini dan mendengar yang akan di rumah mendapatkan pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Ustaz Suyono.
1: Amin.
0: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan yaitu Mutiara Pagi perjaringan kita di pagi hari ini dengan topik refleksi Muharram 1448 Hijriah bersama Ustaz Dr. Suyono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah, mudah-mudahan tentunya momentum ini mengingatkan kita sebagai umat Islam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah perjalanan besar yang mengubah peradaban manusia dari keterbelakangan menuju kemajuan yang berlandaskan ilmu, iman dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan juga menjadi refleksi kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah Mama Pro 2, itu dia sudah kita simak bersama tentunya program Mutiara Pagi berjaringan tentunya Mama Pro 2 bersama dengan RRI Pro 1 Batam. Dan setelah ini Mama Pro 2 jangan kemana-mana karena tentunya Nisa masih akan menemani kamu di rangkaian sepada di pagi hari ini hingga nanti jam 9 pagi. Jadi untuk kamu stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di Sepada hari ini, di rangkaian Sepada teman Pro 2, tentunya Risa akan nemenin kamu dengan pembahasan atau topik-topik seru yang akan kita bahas pagi hari ini, menemani kamu di hari Jumat. Dan tentunya akan Risa temani juga kamu dengan lagu-lagu kesayangan kamu nih teman Bro 2. Dan hari ini di hari Jumat di pagi hari, semoga juga kita semua dalam keadaan yang semangat nih untuk menjalani pagi hari ini teman Bro 2 ya. Karena biasanya kalau hari Jumat nih semua orang sih happy ya, karena besok udah mulai masuk ke hari Sabtu sama Minggu nih, otomatis udah masuk ke weekend. Wah, udah bisa liburan ya, bisa rehat sejenak dari segala aktivitas dan kerjaan kamu. Ya buat yang libur ya. Buat yang masih kerja di hari Sabtu sih kayaknya rasanya sama aja ya guys ya. Tapi mungkin bedanya lebih gak sabaran aja gitu biar cepat libur ya kan. Dan pagi hari ini sama Pro 2 nanti kita bakalan bahas yang seru-seru aja. Apa ya kira-kira yang seru nih Risa ya. Nanti kita bakalan bahas tentang budaya sarapan nih sama Pro 2. Karena kalau kita ngomongin pagi hari pasti gak bakalan jauh dari yang namanya sarapan. Ini kan salah satu kebutuhan yang memang kita butuhkan ya teman Pro 2 buat sebagian orang ya. Tapi ada juga nih yang memang terbiasa di pagi hari gak sarapan. Tapi buat sebagian besar juga kalau gak makan di pagi hari itu kayaknya gak lengkap gitu ya. Entah nanti asam lambungnya kumat. Ini buat para pengidap asam lambung ya, kayaknya bakal relate banget. Atau malah jadi agak kurang semangat gitu ya untuk melakukan aktivitasnya di pagi hari. Nah, nanti kita bakalan bahas sama Pro 2 beberapa kebiasaan sarapan atau budaya sarapan di negara lain yang tentunya bakalan beda-beda nih teman Pro 2. Kalau Indonesia sih udah pasti ya, kalau enggak nasi ya kayaknya enggak makan ya kan. Atau enggak yang berat-berat kayaknya enggak kurang gitu sarapannya ya kan guys. Jadi nanti kita bakalan bahas bareng-bareng ya. Jadi buat kamu stay tune terus, sambil kita dengerin dulu satu lagu dari The Chang Chuters yang baru aja beberapa minggu kemarin habis tampil di Pekanbaru untuk menghibur warga PKU nih ya. Nah, biar makin ke-recall lagi ingatannya buat kamu yang juga nonton kemarin. Nah, kita dengerin dulu deh suaranya Tria teman Pro 2 dengan memang beda nih.

0: Roboan. Dadi jero guma di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai jangan sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Tahukah anda, satu batang pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon. Karena satu pohon dengan 1 juta manfaat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.
3: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
4: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
3: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong
4: sebenarnya,
3: aja. Semuanya bisa ayah
4: ada yang sangat kami...
3: Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
5: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Mau kencan.
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Pikir ya, Pelulus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku isap rokok lagi.
1: Kenapa Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja mu, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ora popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Ya, berikan anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Pukul 6:54 waktu Indonesia Barat ya. Kami coba akan bergabung bersama Pro 1 tadinya. Namun masih dalam ada kendala. Juga kita akan nantinya akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kami terus mencoba untuk bergabung, namun saat ini masih ada kendala hingga kami belum sempat atau belum bisa bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk nantinya menyimak warta berita sentral dari Jakarta.